Yudin, seger temen ya Bang Yudin ya. Waduh, kembangnya akeh ku ya. Iya, pastinya bikin tambah semangat ya kalau pagi-pagi udah ngeliat kembang ya. Lagi diguyurin ya, tapi aja nganti wonge durung ya. Orangnya juga harus mandi ya, baru nyiram kembang ya. Selamat pagi Wong Reang. Ya, apa kabarnya hari ini di acara ngopi saya dari jam 7 sampai jam 10 nanti ya. Dari sekarang sudah tanggal 29 September 2026. Nah, kuat ya. Wis ora terasa maning ya. Hari ke hari ya, tahun ke tahun. Tetap bersama Prima FM pastinya ya Wong Reang. Ayo kita buka pagi ini ya, paling pas rasanya dengan secangkir kopi, dengan diseruput kopinya ya, ataupun yang pakai teh panas boleh juga ya. Ya, kita buka acara kita dengan basmalah bersama bismillahirrahmanirrahim bersama RT nanti ya. Jangan lupa jam 7.45 ada goyangan kita ya, di sebar senam sehat bersama. Kemudian nanti jam 8 ada ngobrol bareng ya, kita bisa di line telepon di 0853-2189-9582. Dan jangan lupa ada streamingnya, streamingnya di primafmindramayu.com dan Ananang TikTok juga ya. Uduh, udah ada yang ngucapin selamat pagi aja nih ya. Anak siapa gue sih mau ya, Grandma Nani. Iya Grandma Nani, mat pagi bang, dari Sawu Jajar Malang. Oke siap ya. Ya, yang mau ikutan juga di TikTok silakan ya, di Prima 95,8 FM Indramayu. Silakan yang ingin bergabung di TikToknya juga ya. Dan nanti sampai jam 10 kita akan bergoyang. Selamat pagi para petani, para nelayan juga, dan para pejuang rupiah yang hari ini terus ya dengan rutinitasnya ya. Yang para petani yang sawahnya sedang nunggu hujan, aduh bersabar aja. Dan yang nelayan nih, sepertinya cuacanya cerah terus ya. Iya, kayaknya lagi panen nih nelayannya nih. Atau jangan-jangan dua profesi ya, dari apa, karena Indramayu kan dekat dengan pesisir dan juga petani ya, dengan apa, sawah-sawah ya. Mungkin kalau musim kering begini berlayar ya. Nanti kalau musim hujan baru bertani lagi ya. Bisa. Oke, dan juga salam hormat kepada yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun beserta keluarga besar dan Sivitas Mahat Al-Zaitun serta para pelajar dimanapun Anda berada ya. Selamat semangat belajar ya untuk para pelajar. Yuk kita semangati pagi ini juga nih dengan lagu yang berikut ini, 5 menit lagi.

0: Nih mas,
1: lihat teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh, iya. Oke, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah, itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi kenapa? Di tempat-tempat tertentu yang membawa keberuntungan.
0: Kenapa?
1: Ya itu emang udah ramalan mbah-mbah dulu.
0: Ada jawabannya. Ada jawabannya.
1: Apa?
0: Kenapa orang yang punya tai lalat itu orang yang beruntung?
1: Kenapa?
0: Karena untung tai lalat. Coba tai kebo.

di wilayah Indramayu. Ya, kapan ya telesek? Ya, ini sepertinya makin lama juga nih Wong Reang, udah berapa bulan ya kira-kira ya. Ya, silakan nih Wong Reang yang ingin menginformasikan nih tentang adanya mungkin ada sudah mulai nih ada keluhan-keluhan ya mengenai duduk pengobatan ya Wong. Iya, maksudnya ini mengenai kondisi cuaca pagi ini atau hari-hari ini gitu ya. Apakah berdampak juga nih yang RT lihat sih dari beberapa berita-berita nih, katanya ayam ini juga ikutan naik ya, ayam, terus cabai sih dari kemarin tuh katanya ya, cabai naik dari kemarin dan sekarang tuh ayam juga nih ikutan naik ya Wong Reang. Iya, apakah ayamnya kepanasan ya jadi naik apa gimana ya. Iya, kalau ngomongin ayam juga nih RT lihat-lihat juga nih di berita-berita ya, ada pernikahan ya Wong Reang, ada pernikahan yang souvenir ya, souvenir kue anak ayam. Anak bae ya, souvenir anak ayam, anak dan ini viral ya Wong Reang ya, karena ini tidak lazim nih. Karena apa? Biasanya itu kan kalau souvenir ya, sisir ya, terus gunting kuku ya, itu udah biasa mungkin ya. Terus kipas angin ya. Nah, ini kalau ini yang terlihat nih katanya ada yang ada yang souvenirnya ini dari anak ayam nih Wong Reang. Waduh, kasihan juga ya, atau yang punya kandangnya sih nggak apa-apa ya, tapi kalau dilepas nang rumah ya ntar kepidek ya, namanya cilik ya ayamnya ya, belum bisa ngapa-ngapain tuh ayam. Iya, dan akhirnya ini menjadi viral dan akhirnya yang punya hajat ini akhirnya pun minta maaf ya Wong Reang ya. Iya, emang begitu tuh ya kelakuannya Wong Siki ya, aneh banget ya. Ana bae sing sing apa ku arahe ku sing sing arepe sing viral bae yang penting gitu ya, terus jadiin souvenir akhirnya. Nah, itu dia nih Wong Reang. Ya, ini bagaimana nih Wong Reang menurut Wong Reang sendiri? Tapi kalau menurut RT sih malah seneng juga ya kalau emang ada anak ayam dibagi-bagi ya, karena apa ya, karena RT juga seneng dengan pitik ya ayam gitu ya, siapa tahu gede ya, siapa tahu kalau bisa ngerawatnya itu juga ya. Kalau yang nggak bisa ngerawatnya, nggak punya kandangnya, ya udah deh akhirnya ya, akhirnya mending out nantinya ya. Dan yuk kita bacakan dulu nih untuk perakiraan cuaca di pagi ini ya di Kabupaten Indramayu. Ini kalau RT lihat sih sepertinya cerah ya, dan memang nih didominasi dengan cerah nih Wong Reang, dari Pacel sampai juga Hargelis dan juga Kroya, Lalea, Bango 2, Widasari, ini semuanya ternyata ini adalah cerah ya Wong Reang. Dan Juntinyuat, Seliak, pokoknya semuanya nih cerah ya. Sedangkan yang ada di Ngendiki di Provinsi Jawa Barat ya, apakah sama nih seperti di mana nih, di Indramayu? Nah, itu dia ya Wong Reang ya, namanya memang cuaca untuk di Provinsi Jawa Barat ini beda-beda ya, bahkan banyak nih yang udah hujan nih Wong Reang. Diperkirakan ini hari ini hujan ini ada di daerah Bogor, Cianjur, kemudian di Garut, Tasikmalaya, dan ada di Bandung Barat, Bekasi juga nih, dan di Sukabumi dan Cimahi juga, Depok, waduh wis akeh banget sing udan ya di Tasikmalaya ya. Sedangkan yang berawan ada di Kota Banjar, lalu ada di Sukabumi, kemudian Anamani nang Ciamis. Sedangkan untuk wilayah-wilayah di Indramayu ini hampir seluruhnya ini cerah, termasuk di Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan juga Subang ya, semuanya cerah nih Wong Reang
Ya, semoga tidak mengganggu ya. Dan juga Wong Reang mungkin nih, mungkin esok-esoknya juga nih giliran Indramayu yang kena hujan ya. Tinggal kita bersiap-siap saja Wong Reang ya. Jangan nanti ya pas udan malah jadi bingung ya, malah jadi kebanjiran ya, gote mampet ya. Mungkin sekarang nih udah saatnya untuk rapi-rapi nih Wong Reang ya. Kita akan balik maning setelah yang satu lagi, setelah yang satu ini, karena ada Haruskah Aku Mati. Selamat mendengarkan.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Aduh, masih kurang ya. Jogetnya masih kurang ini, padahal nih masih kepengen joget nih. Harusnya lagunya sejam ini ya. Iya, makasih ya Mbak Rere. Iya, kalau ya Karo lagi ya. Dengan Lukman Zekanya juga nih. Aduh, telat nih ya. Harusnya jogetnya dari tadi tuh. Lagunya enak ya. Kulihat oh, tiada terkira segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Ku rindu saat dirimu belanja, satu warung diborong semua. Aduh, itu sih gak rindu itu kalau begitu ya. Aduh, ya ngakak ya, itu karena pengalaman kali ya. Biasanya kalau kita ke warung nih, kalau ngajak ya, ngajak pasangan gitu ya, pokoknya ngajak wong wadon lah ya, itu pasti pasti harapnya di jimot KB ya. Durung due parfum, jimot parfum. Durung due apa mani mengko ya, digoleti sing durung due ya. Padahal harap tekue kursiji ku ya, dan dia ake dari sekeranjang ku ya. Ya itulah dia ya, pokoknya kalau laki-laki tuh harus kuat iman ya, kalau harus kuat apa maning ku ya, kuat dompete ya. Iya, Wong Reang semuanya, di pagi ini jangan lupa ya Wong Reang untuk selalu berdoa. Kayak tadi kan LT udah buka tuh ya dengan basmalah.

coba lagi ya, siapa tahu berhasil ya nanti ya. Ya jangan lupa jogetnya juga, tadi nggak joget, nggak tetep layar. Aduh, RT joget sendirian ya. Oh, tega banget sih sama papa nih. Ya, ada informasi apa nih ya Wong Reang? Coba kita cek dulu ya. Dikutip dari locknews.co.id. Ini saatnya RT ingin membacakan berita, tentang pusat data AI 640 MW. Waduh, dibangun di Jatiluhur, pengguna air jadi sorotan. Nah, ini dia Wong Reang ya. Kalau memang udah ngomongin air, ini memang sesuatu yang sangat penting, apalagi di musim-musim yang sekarang ya. Ya, Purwakarta, dikutip dari locknews.co.id. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri groundbreaking pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau AI CGK4 milik BDX Data Centers di Jatiluhur, Purwakarta. Pusat data tersebut dirancang memiliki kapasitas hingga 640 MW dan menggunakan teknologi direct-to-chip liquid cooling. Lokasinya berada di sekitar 5 km dari Bendungan Jatiluhur yang memiliki peran penting bagi kebutuhan air baku dan irigasi di Jawa Barat. Pembangunan proyek ini turut menjadi perhatian publik karena muncul informasi mengenai kebutuhan air dalam dokumen desain yang disebut mencapai 18.000 hingga 36.000 meter kubik per hari. Namun angka tersebut merupakan kapasitas air yang tercantum dalam dokumen desain dan belum menunjukkan konsumsi aktual harian pusat data. Hingga kini juga belum terdapat data yang menunjukkan proyek tersebut mengganggu pasokan air bersih maupun irigasi petani di Jatiluhur. Karena itu, keterbukaan mengenai penggunaan air aktual menjadi perhatian penting bagi pembangunan pusat data AI dapat berjalan seiring dengan perlindungan kebutuhan air masyarakat dan sektor pertanian. Ya, itu dia Wong Reang ya. Jadi bacain berita nih ya, biar mirip-mirip ini, mirip-mirip kayak kaya itu berarti akeh duit ya. Mirip-mirip seperti TV-TV yang gak kalah lah, jenengnya be Prima ya, Prima dilawan. Ya Prima FM Hargelis ya. Ini maklum lagi pilek ya. Jadi tadi tuh hampir aja ngomongnya ini ya kepleset ya Prima FM. Ya selamat ya, masih selamat ya. Ya ada Bu Tuti, ya Bu Tuti ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Salam buat semua pendengar Prima FM Pak RT. Iya, ini gara-gara bindang nih ngomong FM-nya agak-agak ini ya, agak-agak kepleset-kepleset nih kalau. Iya, kadang-kadang napasnya juga pakai cerobong satu begitu ya, biasanya cerobong dua nih. Ya Pak RT multi talentan ya. Pintar nyanyi, pintar ngelawak. Enggak lah Bu Tuti. Wah kemarin saya nyanyi ke radionya pada rusak kan, pada beli baru tuh kemarin radionya, kata Nang Rastim katanya pada beli radio baru. Iya. Ya gak apa-apa ya, alhamdulillah ya. Mungkin nih jadi berkah untuk para tukang servis radio ya, berkah kepada para tukang apa penjual radio ya, penjual elektronik ya, jadi radionya jadi cepat rusak ya, dibeli lagi yang baru. Tidak semua laki-laki bang. Iya, oh diputer, keren RT nih satu-satunya. Iya, tidak semua laki-laki kabehane wadon. Iya, dari Lukman Az Lukman Seka nih. Ini Zakaria kali ya, Lukman Zakaria ZKA ya, benar ya. Ya coba nanti diputar dulu ya. Tapi kalau tidak semua laki-laki sepertinya nih dangdutnya dangdut lawas ya. Bisaan Pak Rete. Oke, kita akan lanjut maning ya. Karo Abah Emak, semoga menghibur juga nih untuk Wong Reang. Jangan lupa habis lagu ini untuk kita berolahraga ya. Cincinkan lengan baju, terus siapkanlah badanmu ya untuk kita berolahraga nanti setelah yang berikut ini ya. Kita akan goyang dulu nih. Ada lagu Son Horek dan juga Abah Emak. Selamat mendengarkan.

0: Waalaikumsalam, tafadol.
1: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
0: Alhamdulillah, rabbil alamin.
1: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
0: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
1: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas?
0: Kasih panci umroh ya yang warna emas.
1: Gantungan kunci yang unta.
0: Gantungan
1: ya,
0: kunci unta. Betul sekali.
1: Apa ini emang saya tebak-tebakan ya?
0: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
1: Asli Arab selain kurma.
0: Ah, betul sekali.
1: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya,
0: ada
1: Teh.
0: Lagi.
1: Buah asli Arab. Enggak pernah dengar tuh.
0: Rata-rata orang Arab tahu semua.
1: Masa sih?
0: Iya betul.
1: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah denger?
0: Nyerah gak nih?
1: Ah, pecah gak nih RT nih.
0: Ah, suka begitu ah.
1: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
0: Buah asli Arab selain kurma, ana jenenge al-fuqad. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, al-fuqad kocok ya.
0: Betul sekali, panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, berasa padang pasirnya hilang itu. Al-fuqad.

Sonhorek orang gawe warek. Iya sonhorek tapi enak buat didengerin. Iya emang benar ya, kalau ada sonhorek itu nggak cuman jantung yang apa berdebar-debar ya, kaca juga berdebar-debar ya. Iya itu ya tradisi wong kene ya, ada di sini apa ya namanya. Kalau di sini sih si singaan ya. Request pamer bojo ya, siap mengko ya. Pamer bojo. Dan saatnya nih kita nih wong reang untuk kita digi ya, di acara kita disebar senam sehat bareng. Ayo persiapkan nih wong reang untuk apa ya, untuk nih menyiapkan tempatnya. Iya di singkir nandimin kayak minume ya, minume iya benar. Awas kepenyak itu, apa itu? Oh bukan ya, iya kirain apa. Iya ayo kita saatnya sebuah senam sehat bareng.

Ayo maning, ayo maning, ayo 10.000, 10.000 ya. Ayo saatnya kita sebar ya, senam sehat.

0812-1178. Ya sekarang cari tembok yuk, cari tembok. Iya ya. Kalau Ibu Sukina ya, aduh hati-hati tuh Ibu Sukina. Kita cari tembok. Caranya kita nih saat ini seperti duduk ya Wong Reang. Duduk seperti duduk. Namun

di dengkul, lalu pantatnya kita ada di tembok ya. Lalu aja babai dimin. Wis babai baik ya. Iya, ini tukang digi-digi hanya nih mau buru-buru aja nih. Iya, terus ya tukang digi-digi ya. Nah, yuk saatnya kita senderkan badan kita ke tembok dengan posisi seperti duduk ya. Ditahan ya, perutnya ditahan dan rasakan wong reang. Iya, ditahan, kita hitung ya. 1 2

Ayo, ini itu udah nyari-nyari nih, dan semalaman ini nggak tidur gara-gara nyari. Yuk, kita coba lagi yuk. Iya, dengan tangan kita didengkul, ya, lalu kita senderkan punggung kita, ya, sejajar dengan tembok, seperti posisi duduk, ya, tapi kita bersandar tanpa bangku, ya, kita bersandar kepada tembok, ya, lalu tangannya tetap didengkul.

0: 8 digi-digi ya. Nah, ya gue. Nah, 2 2 3 4 5 6 7 8. Iya, oke, boleh ya, kita udahan ya. Iya, ini variasi gerakan yang memang bisa dilakukan di rumah ya, Wong Reang. Iya, di saat menunggu mungkin ya, menunggu makanan matang atau menunggu papih pulang ya, papih pulang, bapak pulang gitu ya, menunggu ini boleh juga nih olahraga yang seperti tadi ya, lumayan ya Wong Reang ya. Oke, kita cukupkan untuk senamnya. Senam apa? Araiku. Sebuah senam sehat bersama. Buah-buai. Iya, itu dia Wong Reang. Itu dia Wong Reang untuk senam-senamnya ya. Semoga besok ya makin tambah sehat maning ya, makin banyak lagi nih gerakan-gerakan yang bikin otot-otot kita nih menjadi muda lagi ya. Tetap muda nih otot-ototnya ya, jangan sampai ototnya malah kendur gara-gara tidak pernah dilatih atau exercise. No, bahasa Sunda ya. Exercise. Iya, oke, okay, Wong Reang. Kita akan kembali lagi nih setelah yang berikut ini ya. Tetap di acara kita di apa? Di acara Ngopi Say, Kopi Edi Seruput Semangate Lanjut di Prima FM 95,8 Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Aja ngendi-ngendi. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Ada Oh My Darling.
1: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Hargelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen atau mau pakai matematika.
0: Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, nggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4x6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.

0: Iya, ada yang manggil bang, ada yang manggil om, ada yang manggil pah. Ana bae kelakuan wong TikTok ya, ana bae. Iya, tadi Rere di Pati ya, manggilnya papa. Nah, sukena melu-melu maning manggilnya papa. Aduh, wong TikTok ya ana bae ku ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Kok repot-repot kok anjing ya Bu Sukina. Langsung ngomong
0: wah. Durung mulai.
1: Mulai kapan?
0: Siki wis. Wis ki. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam ya manjing. Iya. Ngopi say.
1: Ngopi-ngopi say. Kopinya diseruput selanjut Pak RT.
0: Iya, pada masa kapan nang kono? Pada masa kapan?
1: Masa desa, sarang masa kapan? Masa kapan pinarane kan? Pindang bonang, dengar.
0: Pindang.
1: Oh.
0: Saya rasem.
1: Kopi, entok.
0: Oh, mangan entok. Waduh, enak banget mangan entok.
1: Oh, lagi pada belanja tuh.
0: Iya, pedesan ya. Iya. Lomboknya larang. Lomboknya larang. Oh iya, aja goreng dok bae ya. Nyayur. Larang beli.
1: Kita mau bisa masak ya goreng dok doang.
0: Iya.
1: Ya kok mana bisa masak dengan.
0: Nah, ayamnya larang.
1: Begitu Pak RT.
0: Ayamnya larang beli ayamnya. Ayamnya larang beli. 40 ayamnya.
1: Emang ya ayam apa masa mending dia tuh kuning kainan anak pemotongan Pak RT.
0: Oh parek ya, parek potongan jadi murah ya.
1: Tukang pecel pesan lotek beli ya kian, tukang lotek pak belanja.
0: Oh iya, tukang lotek ya, yus lotek siji ya. Siji nggak ternaik setengah jam ya. Aduh. Ya wis Bu Sukina, apa kabar Bu Sukina?
1: Alhamdulillah sehat Pak RT. Iya. Sebaliknya pripun Pak RT?
0: Alhamdulillah baik. Ake pahala
1: baik ya, alhamdulillah ya.
0: Iya Bu Sukina.
1: Semangat Pak RT.
0: Kalau enggak ada Bu Sukina enggak pada masak ya. Aduh, melas temen ya.
1: Kolegaannya punya apa sih ini berga?
0: Oh iya. Tapi kan enak kalau.
1: Pak RT.
0: Aduh, Bu Sukina. Ini
1: singkat gedean siapa sih? Gedean apa kayaknya mah?
0: Kian musiknya bae. Iya. Musiknya bae wes.
1: Musiknya bae.
0: Iya.
1: Nah, rada mending.
0: Rada mending ya.
1: Rada mending sedikit.
0: Iya.
1: Kalau nyanyinya rada mending sedikit neng. Lagunya apa RT?
0: Lagunya ya mangga.
1: Lagu apa sih RT? Anak apa nih kono?
0: Iwak peyek, anak iwak peyek.
1: Aro.
0: Kangen.
1: Apa
0: sih
1: kangen-kangen
0: tuh? Oh iya, apa sambal terasi, iwak peyek sambal terasi.
1: Iwak peyek bae,
0: iwak peyek bae. Iwak
1: anunya mau belanja yang ente ini.
0: Iya ya wis, iwak peyek.
1: Iwak peyek sambal terasi.
0: Nah, iya. Enak ya.
1: Aduh. Eh, mau belanja yang kenal nih kan, iwak peyek sambal terasi. Salam-salam Pak RT ya.
0: Iya.
1: Salam ya Pak RT, dingin lah. Semoga waras sehat ya Pak RT ya.
0: Amin.
1: Semangat, sehat selalu Pak RT.
0: Amin.
1: Nang rasi nang, ayo nang, naik nang. Tinggi, anteng pisan radio ya. Iya biasa nur telepon ya. Apa sih kecil yang kegimat
2: ya?
1: Eh udahlah, salam buat semua-muanya aja ya.
0: Iya. Iya, tumben ya bening ya.
1: Orang di calling gue banjane ngene ini.
0: Ya wes.
1: Ucapannya Pak RT.
0: Ucapannya apa?
1: Kopi pahit di atas meja, Ibu Sukina pamit, ana mau belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Matur kesuwun Ibu Sukina ya. Iya, masak terus yang bergizi ya untuk keluarga. Jangan lupa sayur ya. Sayur ini juga penting untuk keluarga. Aja yang goreng-gorengan terus ya. Sekali-kali kasih sayur dan juga buah ya. Bedanya apa ya sayur dan buah ya? Angger buah, anak manis. Angger sayur, ya masak sayur manis ya. Sayur biasanya belum manis ya, tapi ditambahnya garam biar ada biar dipakaikan nasi gitu ya. Jadi jangan lupa nih Wong Reang selalu untuk masak yang bergizi untuk keluarga. Iya, tanpa ibu-ibu ya, tanpa anak sing masak, waduh pasti deh Dok Maning, Dok Maning ya. Apa Maning, apa Maning. Iya, jadinya malah kurang gizi ya kalau enggak ada yang masakin ya. Aduh, jangan sampai deh Wong Reang ya. Iya, terima kasih ya untuk ibu-ibu yang sudah belanja. Karena berarti ya pertama memperhatikan gizi keluarga, yang kedua bisa menghemat. Sing biasanya ya, kalau enggak ada yang masak tuh, kalau jajan pira ya, jajan esok, jajan awan, jajan bengi. Ya, jadinya menghemat ya. Yora ya. Ya ibu-ibu ya, benar ya. Iya, nah itu kedengeran tuh. Emang nih busukinan nih tumben nih. Apa bening banget ya sampai kedengeran busukina. Iya, dodolan loteke kedengeran ya. Ibu-ibu pada sorak-sorak pada kedengeran tuh ya. Waduh. Bahagia terus ya ibu-ibu dan juga busukina. Ini busukina pasukannya akeh gue ya. Iya, silakan untuk Wong Reang yang ingin bergabung juga di 0853-2189-9582. Aduh, pengen lihat WhatsApp dulu. Ah, nih ada siapa aja. Ada Bu Tuti. Ayo, Wong Reang, selamat pagi. Waalaikumsalam dari Mama Indah. Lalu ada Samina. Amin, jari Mimi. Apa Samina. Kemudian ada Nani Sunengsi. Waalaikumsalam. Kang Salim juga melu-melu. Ada Mama Billy juga ikutan. Mama Aldi Nimbrung, Teteh Soleha, terus Mama Indah. Ngopi say, hayu sebar Pak Rete yang semangat. Oh iya Pak Rete, nyanyi karaoke ngedadak radio pada rusak. Iya bagus ya Pak RT. Iya bagus, berhasil kita katanya. Kata Mama Indah nih ya. Aduh nih ada yang nelpon. Coba telepon lagi dong. Tadi enggak kelihatan tadi apa? Nengokin kaya sih. Oh, dari Lampung ya, Wai Kanan. Waduh, Wai Kanan, Lampung ya. Boleh di ini telepon Maning ya. Sing sekarang ngado-hado ku ya. Oh, ini pakai radio apa pakai TikTok ini? Ngerokokakene ya. Dari Lampung loh Wong Reang ya. Wah, luar biasa sekali ya. Prima FM nganti ke Lampung nih. Iya, padahal RT nangkene bae ya, RT orang mendi-mendi ya. Iya, oke. Wong Reang, silakan yang ingin bergabung ya di 0853-2189-9582 atau mau ngerasain dulu nih iwak payeknya, dicicipin dulu yuk Wong Reang. Yuk, kita akan kembali lagi setelah sing satu kian ya. Iwak payek nggo Ibu Sukina karo pasukane. Iya, mimi-mimi kabeh lah pokane ya. Sing awet guyu, awet muda dan juga semangat ya. Yuk kita krungokaken iwak payek.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: loh. Masyaallah buat loh. Ya itu dia Wong Le yang kadang-kadang emang kita apa ya, terlalu berisik untuk mendengarkan orang lain ya Wong Reang. Lebih baik fokus terhadap langkah yang menurut kita benar Wong Reang. Jangan nanti apa ya, iya baru jalan wis apa krungu tetangga, baru jalan wis krungu saudara, baru jalan wis krungu maning sapa maning. Aduh ruwet ya, padahal keluarga-keluarganya dewek ya Wong Reang. Ya, jadi ya, perlu nih untuk meyakinkan keluarga kita sendiri ya, untuk berjalan pada prinsipnya. Ini penting banget ya Wong Reang. Karena apa? Karena ya biar kita mengetahui ini seberapa bisakah kita ya untuk bertanggung jawab terhadap keluarga. Jero ya. RT. Aduh, iya ya. Aduh, tapi gak buka praktek ya RT ya. Terbanyak yang ngetok-ngetok lagi rumahnya nih RT nih. Aduh, sumber sejuk abadi Kang Eka sing duwe. Iya, hadir lur jareku ya. Matur suwun. Ana Wong Sondong Jaya juga, dan juga Lugai Van Basten sing duwe cilduk. Waduh, aduh temen ya. Matur suwun wis manjing mene ya. Sukenda juga ya, matur suwun ya. Udah ngopi belum, Pak? Gayane Sukenda. Iya, pada ngomongi Pak ya Siki ya. Aduh. Ya, tapi ini Wong Reang ada kutipan juga nih, kata Mutiara juga nih Wong Reang ya, yang perlu juga nih kita simak ya Wong Reang. Katanya nih, jangan berhenti menjadi orang baik hanya karena balasannya tidak setara. Nah, bisa jadi orang lupa ditolong ya, tapi kebaikanmu tidak akan pernah Allah lupa ya, tidak pernah Tuhan lupa ya, karena kebaikanmu belum tentu akan dibalas dengan kebaikan yang sama oleh manusia, tapi keikhlasanmu akan dibalas oleh Tuhan lebih dari yang kau kira. Aduh, adem me ya. Memang kita kadang-kadang kalau melakukan hal yang baik ya, suka ngeliat-ngeliat orang ya. Padahal gak usah begitu ya Wong Reang. Siapapun itu ya, namanya juga berbuat baik, udah kita lakukan saja ya Wong Reang ya. Niatnya juga niatnya udah kayak orang bener baik ya. Tapi gak apa-apa ya, kita biar sama-sama belajar ya Wong Reang. Emang kita namanya juga manusia ya, kalau gak diingetin kadang lupa ya, mengkonon ya. Ya silakan Wong Reang yang ingin bergabung di 0853 2189 9582 ya. Ini ada apa, biasa nih kalau ini artinya emang gak begitu ini ya, emang agak-agak pindeng nih untuk sekarang nih. Kadang-kadang pakai cerobong satu ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka Pak RT.
0: Merdeka Mama Indah. Ngopi
1: say.
0: Waduh ya.
1: Kopinya diseruput. Semangatnya tetap lanjut.
0: Iya.
1: Lanjut
0: RT. Bener ya. Itu
1: iya.
0: Kalau
1: habis sarapan dulu Pak RT.
0: Iya. Kalau yang kayak tadi
1: keringetan,
0: tuh, iya.
1: senam sebar, biar sebentar juga.
0: Iya, mepet tembok.
1: Rilek.
0: Mepet tembok.
1: Gaya apa itu?
0: Itu untuk menguatkan
1: duduk ya.
0: Iya.
1: Buat lutut.
0: Otot paha.
1: Iya, enak kan Pak RT?
0: Iya, jadi otot pahanya ini dilatih.
1: Iya, benar Pak RT.
0: Benar. Main kenceng.
1: Apalagi ya. Seusia Mama Indah kayak gini ya.
0: Iya.
1: Pada krotok.
0: Oh,
1: lututnya.
0: Lutute.
1: Kalau denger Pak RT langsung kritik.
0: Ini Mama Indah tuh seneng buat ya denger orang radionya pada rusak, katanya sukses nih RT katanya.
1: Berhasil kita duetnya Pak RT. Berarti
0: iya, ya. Pada rontok ya radionya ya.
1: Cuman kalau Pak RT kan jarang ya acara karaokean tuh.
0: Jarang ya. Udah kayak tahu
1: kayak
0: ya.
1: Itu kayak penyiar tahu. Tembak aja.
0: Iya, penyiar tahu ya dadakan.
1: Tembak.
0: Oh, penyiar tembak ya.
1: Tembak dadakan. Aduh. Cuman kalau Mama Indah, kalau lagu dangdut nggak bisa.
0: Oh, lagu dangdut
1: tuh Pak RT. Aneh kadang ya.
0: Iya.
1: Orang Sunda senangnya lagu pantura.
0: Pantura, iya. Padahal Sunda ya.
1: Iya.
0: Mengapa?
1: Beda sama Mama Lina. Mama Lina mah kan asli orang Sunda ya, campur.
0: Lina Gebo.
1: Bisa. Bisa Jawa Sunda sama bisa. Kayak Teh Isa juga. Tapi yang heran lagi tuh Bunda Haja Mary.
0: Bunda Haja Mary.
1: Iya, karaoke juga lagunya lagu Jawa,
0: lagu
1: panturaan
0: Jawa.
1: Pak RT.
0: Lagu Jawa tapi pantura.
1: Iya.
0: Oh, Ana maning ya.
1: Pak RT. Sehat.
0: Ini apa?
1: Perasaan tuh suaranya alon ya Pak RT tuh.
0: Iya, alon-alon.
1: Iya, Mama Eda sedikit lagi nih Pak RT tuh.
0: Ini pilek, repot. Pilek juga sama ini, pilek ya.
1: Tinggal yang ininya aja bening-beningnya.
0: Oh, saya ini aduh. Ada warnanya lah ya pokoknya maca-maca. Aduh.
1: Iya, alhamdulillah keringetan iya. Pak RT.
0: Iya benar. harus makan yang pedes nih. Enak
1: iya.
0: Benar nih.
1: Iya. Kalau kasih pedes mah ya enak ya seger.
0: Seger, bugel.
1: Tapi Mama Indah tadi tuh udah sarapan buah dulu ya. Itu tomat tuh Pak RT.
0: Tomat.
1: Ujak tomat sedikit sebelum sarapan tuh.
0: Nyambel.
1: Hah?
0: Tomat sambal tomat.

0: Gimana sih emang?
1: Hah?
0: Kok inget-inget terus nih lagunya kayak gimana sih?
1: Iya, soalnya sekarang banyak debu ya Pak RT.
0: Oh gitu, ingetnya debu
1: malam
0: itu.
1: Malam kemarin ada gerimis tapi sedikit.
0: Nah itu dia tuh. Beneran
1: iya,
0: nah, itu
1: Pak
0: ya?
1: RT.
0: Itu bener itu.
1: Mm-mm.
0: Kalian perasaan aja sih kayak ada groove gitu. Itu ke bawah angin. Ke bawah angin.
1: Gerahnya itu. Gerah banget.
0: Gerah ya.
1: Mm-mm.
0: Waduh.
1: Cuci dalam debunya.
0: Mm-mm.
1: Mama Indah kirimin buat Ibu Sukina yang punya semangat.
0: Mm-mm.
1: Buat Nanang Rastin, Pak Debono. Pada kemana ya Pak RT ya?
0: Iya, pada ngendi? Rusak kali radionya itu kemarin.
1: Pada rusak kayaknya sama Pak RT.
0: Aduh.
1: Ya bagus. Tukang servis yang laku.
0: Iya. Banyak yang sponsorin pantesan.
1: Betul enggak Bunda Rita, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi.
0: Iya.
1: Buat Mama Tuti Fagopernya juga Ma Odang.
0: Ma Odang.
1: Katanya Ma Odang baru radionya.
0: Iya.
1: Tapi belum dengar masuk
0: belum,
1: ya.
0: Belum.
1: Buat Pak Debono, Ayah
0: Pamungkas.
1: Buat Kang Wantanya juga, Kang Riannya juga. Buat Mama Mega.
0: Mega.
1: Iya.
0: Oh, Mega.
1: Pasalin Mama Billy. Pak RT,
0: apa tuh?
1: Enggak.
0: Aduh,
1: Ibu Sukina tuh cantik Pak RT.
0: Oh, cantik banget.
1: Iya. Ingat Titik Puspa.
0: Titik Puspa, baru titik aja udah cantik ya.
1: Dia masih cantik aja.
0: Iya, baru titik. Durung koma ya, aduh. Ibu Sukina memang luar biasa ya, Ibu Sukina.
1: Iya.
0: Tahu nggak skincare-nya apa?
1: Gak tahu, Mama Indah lupa gak nanyain tubuh.
0: Air wudu, waduh.
1: Air wudu, ya alami itu gak beneran Pak RT. Buat Teteh itu yang punya sayang juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah ah.
0: Iya, iya, matur suwun Mama Indah.
1: Iya. Pokoknya.
0: Eh, Bu Sukina, nelpon tuh.
1: Bu Sukina,
0: miss call.
1: Ya udah buat semua momo-momonya aja ya Pak RT ya.
0: Yang belanja lagi sepi.
1: Yang berada dimanapun.
0: Pun berada.
1: Spesial buat Pak RT aja.
0: Keringetan
1: Pak RT.
0: Iya.
1: Kalau Pak RT.
0: Awas banjir ya.
1: Ya udah.
0: Iya, iya.
1: Ucapannya Pak RT.
0: Apa tuh?
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Ya, ada Mama Titan juga yang hadir dan ikut monitor ya. Matur kesuwun Mama Titan. Mama Titan. Yo, mancing Mama Titan. Lumayan apa? Mangga mancing. Dan juga nih tadi Suci Dalam Debu. Lagunya gimana ya? Mandan Kelalen nih artinya. Suci Dalam Debu. Aduh, gimana tuh lagunya, lupa nih. Pengen ada yang bisa nih. Silakan yang ingin request lagunya juga ya untuk diputarkan ya. Tapi RT juga punya ini nih, punya tip untuk Wong Reang ya. Kalau seperti RT nih, supaya tidak seperti RT ya, supaya bisa tetap sehat terus. Nah, makanya cukupi nih dengan asupan ya. Ya, perlu juga nih mungkin Wong Reang mencoba untuk tip berikut ini. Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup 1 kapsul. Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Itu dia Wong Reang ya, biar tetap sehat terus sepanjang hari ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di acara kita Ngopi Say.

0: asik.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kat?
4: Neo Ultra Cap Gul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Kapsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
7: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Ting ngopi saya kopi ya diseruput semangatnya lanjut. Assalamualaikum Mas Deka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habislah kopinya diseruput buat lanjut. Biar ada gelasnya aja ikut dijalin sama setia.
0: Iya udah apa-apa. Sing penting semangat baik. Selamat pagi Mama Setia.
1: Ini pada kumpul lagi milih-milih belanjaan.
0: Milih belanjaan rame teman ya.
1: Milih gesek tuh. Ada cumi asin, ada peda asin.
0: Oh.
1: Peda asin.
0: Pada asin kabeh ya.
1: Iya, ada cumi, ada gesek. Cumi asin berpete. Kula isin Pak RT.
0: Waduh.
1: Iya, sambil durung opine.
0: Iya, itu udah pada mateng belum sih, Nang?
1: Pada mateng sih, kasuk.
0: Waduh, enak banget sih, Nang. Aduh, Mama Setia baik banget, Mama Setia ya.
1: Iya, pada mateng aja, buntelan di sana.
0: Waduh, buntelan di sana.
1: Sayuran-sayuran di sana. Wai mainnya kalau nyate, lamun orang nongkrong di Nangrasi, pada kore.
0: Waduh.
1: Ini kita gak mulai, udah kembangkan, ini kan mateng dulu, nih. Ini kenapa lagi gak ada rujak.
0: Oh iya, pada panen juga.
1: Ini kenapa rujak deh. Pelome. Pada lo manis adem amu.
0: Aduh. Jambunya. Jambu ana jambu.
1: Jambu Pak RT. Oh ana.
0: Oh lengkap.
1: Perluan bayar. Ini kenapa dari jambu. Dia tahu apa ya. Karena jambu ada tahu. Kepada Tony kan.
0: Iya.
1: Gawe mama sih sama dinding memisah.
0: Gawe di Kang Wanta tuh, Kang Wanta.
1: Kang Wanta.
0: Baik.
1: Dangdut. Cara mama sih dinding pemisah.
0: Oh, dinding pemisah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dinding pemisah terus kan masalahnya kan gua. Mama Setia, kami menak desi ini Yati. Dia punya radio baru. Selamat pagi.
0: Wow, dua singanya. Mimi Yati.
1: Dia Pak RT cuma mengenai Mimi Yati.
0: Mimi Yati, oke.
1: Iya, Mimi Yati bos. Apa ya? Singgul apa Mimi Yati?
0: Bonteng.
1: Wah. Bos, mau kamu keserabakan.
0: Oh.
1: Iya. Keserabakan, singgul. Singgul. Berdugan, bos berdugan.
0: Berdugan. Tua
1: tanggo
0: bos tua iya ngerti sing komben ya komben.
1: Oh iya komben
0: tapi sing cilik sing
1: komben aja ono nama Setia aja ora gerep ora remi
0: grabagan bae ya
1: grabagan bae ya wis bagian grabagan bae aja. Anggo Mimi Yati. Anggo Kang Salim. Anggo Kang Salim kok lagi suara sehat kok. Kok Mama Setia kan kok ikut tuti maning.
2: Ikut tuti.
1: Laris.
0: Laris Bu Tuti.
1: Mamaldin kok ada. Mamaldin kok paling kan Mama Setia kok.
2: Kita nak Laris Mama. Ya Allah maaf ya.
1: Oh ya Kang Mamaldin kok ada salam balik kok sing Mama Setia.
0: Sama
1: Indah.
0: Suaranya khas.
1: Sama Titan.
0: Mama Titan.
1: Terus kanggo Dedi Bono. Sondol. Terus kanggo Mama Mega. Pasal makanya jadi Mimi dapat Jessica pasal kan anggo Mimi nok Jessica kalane.
0: Wang salam Mimi nok Desi.
1: Iya, ini pasal makanya kota Kerawang kota Bekasi.
0: Kota Kerawang Bekasi.
1: Warna putih.
0: Awan.
1: Salam bahkan jalan Mimi Desi. Bunga kuning lan bersih.
0: Uduh.
1: Bokat be, jalur kopi ku dipai.
0: Uduh, bokat be ya dipai kopi.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Apa ku Bekasi ya Bekasi nok desi putih bersih ya bokatan ya jaluk kopi dipai ya pinter banget nang rastim gue ya iya soalnya tadi nggak ada bunyi ting-tingnya ya nang rastim ya jadi duduk nang rastim ting-ting ya nang rastim tok ya tadi ya yaduh seneng banget ya kebersamaan Nowong Leang ya. Ada yang sedang ngumpul-ngumpul tuh kan jadi kencot nih, jadi kempong nih. Kang Wanta juga ya, aduh Kang Wanta nih tadi ngeliatin aja nih RT ya selalu monitor RT nih sambil menggawe katanya nih. Dan juga Mama Titan juga lagunya Joss ya Matur Kesuwun Kalimantan ya gadis Kalimantan. Kalau gadis Kalimantan tuh dia pakainya apa ya skincare-nya ya? Iya kan dia di hutan ya. Apa pakai tepung beras ya? Beras di ini kali ya, beras ditumbuk kali ya. Iya menjadi putih ya. Tapi kalau nyoba LT nanti gatel-gatel ya itu malah pakai bekatul ya. Aduh ya. Tapi yang namanya apa? Emang harus berusaha sih ya, namanya kegantengan ya, kecantikan ya. Ini LT kalau dilihat-lihat emang kadang-kadang ya, kadang-kadang apik ya. Tapi kalau sekarang kok malah belum ya. Aduh, ini sepertinya juga harus pakai skincare nih, udah mulai nih ya. Iya, apa tuh? Ini ya, Waoda ya, pakai Waoda ya itu. Tapi nggak wadon ya, nggak lanang nganggurnya apa ya? Iya, itu dia ya Wong Reang untuk salam-salamnya dari Nang Rastim ya. Silakan yang ingin salam-salam juga request lagu ya di 0853-2189-9582. Iya, dan sepertinya kita akan kembali ya setelah yang satu ini ya. Dadi ya aja ngendi-ngendi nang kene bae ya di Prima 95,8 Radio Hercules, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
3: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Hercules Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Tumben-tumbenan nih RT, ganteng banget. Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja, ini rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, iya, ya. Oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi modelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT bisa aware. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan nih, Teh. Ya, apa bedanya orang ganteng sama lemari es?
1: Nah, apa tuh bedanya tuh?
0: Nah, cobalah, RT.
1: Kalau
0: ngasih tebak-tebakan mulu kita ya, Im.
2: Iya, masa ngasih tebak-tebakan gak pernah ngasih duit.
1: Takut, kalau Pak RT jawab tuh takut.
0: Takut kenapa emang, Teh?
1: Ya, takut bener semua.
0: Im, apa Im?
2: Kalau orang ganteng biasanya wangi, tapi kalau kulkas biasanya bau daging, bau sayur gitu.
1: Kalau kulkas cool, kalau orang tuh cool.
0: Apa bedanya orang ganteng sama lemari es? Kalau lemari es bisa bikin hati adem, Teh. Nah, kalau orang ganteng bisa bikin hati meleleh.
1: Aduh, jadi kayak enak badan saya.
2: Pantes kalau deket RT, bawanya maran mulu.
0: Emang apa?
2: Pak RT-nya kurang ganteng.

nih. Ya, setelah tadi pantun nih, pantun dari Raja Wangsalan ya, RW Raja Wangsalan ya, Nang Rastim ya. Itu juga punya nih untuk pantunnya nih Wong Reang ya. Ya, anak kucing berlari-lari tumpah semua beras di nampan. Bukan malas mandi di pagi hari, tapi takut wajahku semakin tampan. Waduh ya. Gak apa-apa ya. Masih aman ya. Kalau panas pakailah topi, ingin pintar rajin berlatih. Kusangka sudah tersedia kopi, rupanya hanya air putih. Aduh. Mengkola ya, habis ini baru nih kita ngopi ya, sampai 2 gelas aja deh langsung ya. Menisa langsung apa disambung maningku ya. Aduh ya. Oke deh Wong Reang, masih di sini ya di ngopi saya. Ada kabar apa nih? Ya dibacakan aja dulu ini untuk Wong Reang ya. Ini ada kabar tentang bursa kerja digital, yaitu sebagai upaya putus praktik calo kin di calo di tenaga kerja. Ya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti praktik percaloan tenaga kerja saat memperkenalkan bursa kerja online melalui aplikasi Nyari Gawe. Dalam bursa kerja tersebut tersedia 1057 posisi dari 16 perusahaan di wilayah Depok dan sekitarnya. Dan masyarakat diminta untuk memanfaatkan jalur resmi untuk mencari informasi dan melamar pekerjaan sehingga proses rekrutmen bisa dilakukan dengan lebih terbuka. Sistem digital ini dinilai dapat mempermudah pencari kerja mengakses lowongan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Namun, apakah digitalisasi benar-benar bisa membuat pencari kerja lebih aman dalam praktek calo? Pengawasan verifikasi perusahaan dan kanal pengaduan tetap diperlukan agar sistem ini tidak hanya mempermudah akses lowongan, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pencari kerja. Bursa kerja live dijadwalkan setiap hari Rabu pukul 9.30 WIB melalui kanal resmi Nyari Gawe dan akun TikTok Dedi Mulyadi. Ya, jadi Wong Reang yang ingin mencari kerja agar tidak tertipu ya, hati-hati ya, apalagi kalau yang baru netes nih ya, baru keluar dari SMK misalnya ya, itu mencari kerja ya gampang banget lihat ya yang ada di koran atau yang ada di jalan-jalan nih, lowongan-lowongan, nggak taunya itu bukan ya. Makanya nih untuk yang sekarang ini ya, ternyata ada jalan keluarnya ya. Tadi Dedi Mulyadi sudah memberikan solusinya dengan adanya tadi ya bursa lowongan kerja digital melalui Nyari Gawe, aplikasi Nyari Gawe, atau melalui akun TikTok Dedi Mulyadi ya. Biar apa? Biar semuanya rakyat Indonesia sejahtera. Begitu ya Wong Reang ya. Emang nih Wong Reang, kita butuh informasi ya biasanya kalau yang setelah lulus-lulus itu ya. Semoga Wong Reang semuanya bisa kebagian ku ya, kerja EKB ya. Japra, geng apa Japra? Iya, ada Japra nih, manjing mene, jemoti kursi ya. Larang lo kursi padahal ya. Iya, butuh suara katanya ya, kalau untuk ngangkat kursi itu ya. Iya, dan juga Wong Reang. Ya, semoga Wong Reang semuanya ya, untuk pagi ini ya, penuh dengan kegembiraan ya, dikelilingi oleh orang-orang tercinta ya, biar merasakan bahwa hidup ini memang begitu indah. Iya, apalagi ada RT ya. Iya, semoga ya. Ngarep banget ya RT ya. Enggak lah, RT hanya inilah orang yang biasa saja, orang dari mana yang biasa saja ya. Ya, tapi ya semoga ya dengan apapun itu, sekecil apapun, dengan kita memberikan kebahagiaan ya, berharap kita juga mendapatkan pahala juga ya. Berharap juga ya kita juga
bisa mendapat kebahagiaan yang sama ya. Kita jadinya seperti kata Teh Isa, sayang semuanya satu-satu. Apa satu aku sayang ibu, dua-dua apa aku sayang ayah. Aduh ya nih. Udah ya, kita akan kembali lagi nih sepertinya ya Wong Sayang ya, karena ada lagu yang berikut ini nih. Kita simak dulu untuk Wong Sayang semuanya, Kicau Mania.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
6: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: cintanya seperti cinta apa tadi, sambal terasi ya. Semakin aduh kalau sambal terasi ya bikin kangen. Bikin kangen, bikin enak tuh namanya sambal terasi ya. Iya, ini ada lagunya juga nih. Sambal terasi nih judulnya nih ya. Cintamu sederhana. Iya, bagaikan sambal terasi, bagaikan sambal terasi. Lagunya sederhana banget ya, tapi bisa bikin teringat dengan lagunya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Radio Nena.
0: Iya, Radio Nena apa? Wis Moni kan? Aduh, disambungkan ulang. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka, yes.
1: Keren kabar ya Pak RT.
0: Apik. Sing duwe, yes.
1: Iya loh.
0: Iya, yes. Sing duwe, yes. Ana Mimi Epi.
1: Kabar sehat
0: Pak RT. Sehat. Ngopi say.
1: Ngopi say. Kopinya yeah. Diseruput.
0: Semangatnya lanjut.
1: Bener-bener
0: kan? Iya bener-bener betul.
1: Iya lah bener lah.
0: Iya orang kelawik ya. Anak lagu lagu kau tercipta bukan untukku, Nela Karisma. Kau tercipta bukan untukku.
1: Kau selesai-selesai teman suara ya.
0: Aku terlahir bukan untukmu. Kapan? Ya.
1: Wis kita kan ngomong kan bang bal.
0: Iya wis. Aku ngomong je.
1: Lagu dukung baik RT ya.
0: Nembang baik ya, ya wis.
1: Salam salam enggak gua kabiane baiklah ya.
0: Ya.
1: Dikum, bedikum.
0: Dikum, men pada melar ya.
1: Iya.
0: Iya. Mimi Epi.
1: Kingston.
0: Iya. Mengapa kok guyu?
1: Pengen tebakan beli.
0: Ayo, ayo, ya. Ayo, boleh, boleh. Tebak, tebak, tebak. Saatnya tebakan.
1: Bakal beli ketebak.
0: Mm-hmm.
1: Oncok nih radio
0: ini. Masya Allah.

0: Arab mudun anak macan, Arab mudun anak macan ya. Mikirnya apa ya ku kucing emen selamat ya. Mikirnya ya. Primen. Macannya cilik kali.
1: Sang. Ya macan gede.
0: Oh gede ya. Aduh, primen, primen.
1: Sang, sang.
0: Ya sang lah. Kalah lah. Apa? Aduh, engkau tolong ya kalau ada Mimi Happy nih, katanya lagi ngumpet ya. Aduh.
1: Jawabane.
0: Jawabane.
1: Ya endak kucing besing mikir, Pak RT harus mikir.
0: Oh iya, ngapain tenek mikir wong kae sing. Ngapain? Iya ya. Aduh, kayak sederhana kompor ya, kayak dua kompor kayak ada kucingnya.
1: Kompor, iya. Apa jari kita, kompor-kompor kita. Iya.
0: Kucingnya dua kompor juga, jangan-jangan nih.
1: Ada yang mikirin terserah kucing, pan primen,
0: iya,
1: pan
0: bener,
1: primen.
0: Ya. Aduh, primen ya, gawe mumet baik kucing ya.
1: 3-0 ya, PRT.
0: Iya,
1: 3-0 ya.
0: Iya, iya, 3-0. Pesan RT udah pernah menang si Ji. Kalau dihitung
1: kan AB4 ayo si menang siji
0: aduh ya ya ya
1: 3-0 bakal ketemu berarti tak tutup lebih teluk ya tak tutup.
0: Aduh
1: ya RT malas nih gue pada nonggoni
0: iya iya mantu suun
1: lagu mah dukung bayar lagu dukung
0: iya
1: yeah. Yuk catane kesuun waktune. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yes,
0: merdeka. Yes, mantu suun Mimi Happy. Iya, ikon apa nih diklik kata Alan. 200 menit. Widih, Alan ya. Wis nonton ngantikan 200 menit ya. Anggapan baik anaknya jariku. Iya, Devi Andayani, Putri Ayu, juga Papa Angga ya, dan juga Alan, matur kesuwun, Kang Wanta juga hadir ya. Iya, tadi ada Mimi Happy ya. Waduh, wis duet tebak-tebakan nih. Waduh, RT ada dia apa ku ya, ada di wedik ya. Aduh, bener baik ku ya Mimi Happy sing duet IES ya. Iya, ya silakan nih untuk Wong Leang yang ingin gabung ya di 0853-2189-9582. Dan Esther juga punya kabar ya dari Mahat Azaitun nih, Haji Yoyon Sujana yang mengajak publik untuk langsung datang dan juga menilai Azaitun dari fakta bukan hoax. Haji Yoyon Sujana SE mengajak masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial. Menurutnya, cara terbaik untuk memahami suatu tempat atau peristiwa adalah dengan melihat langsung fakta di lapangan dan membangun silaturahim. Ia menyebut silaturahim sebagai bentuk investasi moral yang dapat menangkal hoax dan menghilangkan prasangka yang muncul akibat informasi yang tidak utuh. Baginya, ketika seseorang belum mampu berinvestasi secara materi, investasi yang pertama dilakukan bisa melalui akhlakul karimah, yaitu dengan berhubungan antar manusia ataupun silaturahim menjadi jauh lebih penting. Yoyon mengatakan pengalaman melihat langsung di lingkungan Mahat Azaitun di Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat yang sehat, cerdas dan juga manusiawi membuatnya menyaksikan keberagaman interaksi yang diwujudkan melalui kebersamaan ya, baik kebersamaan para pelajar, para tamu undangan dan juga para tokoh agama, tokoh budaya, seniman dan masyarakat yang berkumpul yang berinteraksi di Mahat Azaitun. Menurutnya pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya saling menghormati dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari nilai kebinekaan Indonesia. Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak membiasakan diri menilai sesuatu hanya berdasarkan kabar atau opini yang beredar, melainkan harus membangun pandangan berdasarkan fakta dan pengalaman yang dirasa secara langsung. Itulah dia.

Wong Reang, kabar dari Mahat Azaitun ya, dari tadi ya, dari namanya Haji Yoyon Sujana SE. Ya, Wong Reang, kita masih ada waktu, namun nampaknya kita putarkan dulu untuk lagu ini dia ya. Kau tercipta bukan untukku, sebagai lagu di detik-detik terakhir kita. Selamat mendengarkan.

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini. Musim hujan dan kemarau, berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan. Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Kodok, betul.
1: Ya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan... Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung, kung, kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener gak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak sebong nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Oh, dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
1: Tapi bukan kodok kalau nggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya. Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Korok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh kalau hujan.
0: Jualan kangkung, jualan rokok, jualan ember.

masih bisa diseruput ya, namun kebersamaan kita seperti ya sudah sampai di sini untuk siaran di edisi 29 September 2026 bersama RT di acara Ngopi Soy. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersemangat ya. Di hari Selasa kian aja nanti kita kendor semangat ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Wong Reang ya dengan RT yang sudah hadir melalui line TikTok ya, live TikTok, dan juga melalui line telepon. Sing ananang TikTok yo di absen di main ana sapa bae ana Lukman ZKA. Ada yang dari Mesuji Lampung, ada Bima Dewa, lalu ada Kang Wanta, ada yang di Kalideres, ada Hendy Hidayat, ada Nur Farida Sukenda, ada yang punya Ciledug, Lugai Fan Button, waduh Fan Button, melu-melu dari Bono nih, keluarga ya apa ya. Ada Pop Email, ada Birini, ada Burini ya, Bu Rini, ada Mama Titan, Sumber Rezeki Abadi, ada Muhammad Isa di Malaysia yang sedang nyarap nih di Medan Roti Canai ya. Kemudian ada yang punya Langsa, nih ada Rosmi Dawata. Nah, terus ana sapa maning? Ada Mama Yati sing radio anyar. Nah, nih disalamin nih tadi ya. Oke, itu dia ya Wong Reang. Terus apa maning? Alan Manggungan, iya, Rahma Dewi, Ratna Dewi. Kemudian Mbak Putri Ayu, ana juga di sini. Kemudian ana sapa maning? Ana Dudi, Papa Angga. Iya, ada Kustono, pokoknya semuanya deh Wong Reang ya. Matur kesuwun sing wis manjing ya. Ada Kang Salim juga nih di TikTok ya. Kalau enggak kesebut mohon maaf ya. Dan juga Wong Reang yang sudah masuk nih, ada Mimi Epi sing dua IES. Terus ada Mama Indah. Sing dua Harkolot Indah ya. Harkolot Indah. Terus ana sapa maning ya, ana Nang Rastim ya. Kemudian ana sapa maning ya, ada Nang Rastim. Terus ada Ibu Sukina. Itu dia ibu kita ya, ibu prima kita ya, Ibu Sukina. Ya matur kesuwun sing wis manjing ya. Ini juga ada kata mutiara nih Wong Reang ya, semoga bisa menjadi suatu refleksi lah untuk kita ya, agar terus melakukan hal yang baik ya. Jangan pernah letih untuk berbuat baik ya. Kebaikan yang tulus tidak memerlukan panggung ataupun tepuk tangan, karena senyuman dari hati seseorang ini bisa cukup membantu, sudah menjadi penanda bahwa kehadiranmu berdampak. Waduh, nyes banget ya di hati ya Wong Reang ya. Ya alhamdulillah ya, terima kasih atas semuanya ya, dikelilingi oleh orang-orang yang terbaik ya di sekitar kita ya, di semua Wong Reang mah baik-baik ya. Aduh seneng deh RT ada di Prima ya bersama Wong Reang semuanya. Jangan lupa Wong Reang untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan ya, dela maning takut hujan gitu ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, terutama di lingkungan sekitar rumah kita ya. Dan Wong Reang mohon maaf ya apabila RT ada salah-salah kata yang tidak sengaja ataupun yang sengaja terucap ya, mudah-mudahan tidak dijadikan tersinggungan ya untuk Wong Reang semuanya. Dan yang untuk tadi yang sudah memesan lagu apabila belum diputar mohon maaf, dan juga salam-salamnya juga ya mohon maaf ya. Akhir kata RT pamit izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, ditetap di Radio Prima 95,8 Radio Halglis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, sampai jumpa. Dan di hari esok ada Mbak Putri Ayu.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: Saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Saya bisa apa ketemu Pak Slamet ya? Ya Pak Slamet, terima kasih Pak Slamet sudah menghubungi kami dan sudah saya membaca ya sekaligus mendapatkan informasi tentang Olimpiade Madrasah Indonesia 2026. Ya Omi, sukses acaranya, selamat ya Pak, selamat ya.
2: Terima kasih.
1: Ini acara keberapa ya Pak Slamet ya?
2: Kang, ya saya mungkin tahun pertama ini kalau nggak salah, tahun kedua. Selamat juga buat teman-teman Jaitun banyak tuh memborong tuh.
1: Oh.
2: Ada 10 apa ya?
1: Ya ada, ada 11.
2: Mudah-mudahan iya 11, mudah-mudahan bisa lolos nanti ke provinsinya.
1: Oh, memang di ini lagi di kompet lagi. Ada kompetisinya lagi.
2: Kalau Omi kan nasional, Kang. Jadi kita ngikut jadwal dari nasional. Semua online, kemudian kita ikut. Kemudian hanya karena Pak Kepala yang sekarang ini pengen, walaupun gak seberapa, bikin piagam, penghargaan, kemudian piala kecil, menghargai itu, akhirnya diundanglah di acara apel.
1: Oke. Okay.
2: Nah, biasanya mah langsung aja tembus langsung, tinggal lihat ke provinsinya, kemudian bisa nasionalnya. Jadi kemarin mah kebetulan, ya Pak Kepala ingin, kebetulan dari Al Zaitun juga, apa ya, yang hadir guru kalau nggak salah.
1: Oh iya iya iya, baik-baik. Tapi sayang sekali ya kami nggak bisa hadir karena memang nggak ada informasi. Tapi gini Pak, Pak Slamet.
2: Iya iya iya.
1: Berarti nanti Al Zaitun itu langsung otomatis tingkat provinsi atau ada kompetisi lagi, ada olimpiade lagi, tingkat apa lagi gitu sebelum ke provinsi?
2: Oh, tinggal ngikutin lanjutannya aja.
1: Oh langsung ya.
2: Lanjutannya.
1: Oke. Okay. Ya, terus itu secara otomatis masuk dan diundang satu, oleh provinsi ya, atau satu, dua, dari pihak Kemenak?
2: Ya? 1, 2, 3 tuh langsung masuk tuh.
1: Oh, langsung masuk.
2: Ikut tinggal saya kemarin ke gurunya minta di bimbingan prestasinya di lebih diinikan biar dia ya, mudah-mudahan lah tembus ke tingkat lebih atasnya.
1: Oke. Okay. Ya, Pak Slamet. Alhamdulillah ya, terima kasih akhirnya saya bisa berdiskusi langsung dengan Pak Slamet. Gini, ketika kami mendapatkan informasi tentang Omi ya yang dinilai sukses karena Pak Miftah juga menyampaikan lancar, alhamdulillah tidak ada masalah gitu kan.
2: Lain semua. Iya.
1: Betul, dan katanya ini semua untuk anak bangsa. Wah, saya langsung terharu mendengar bahasa dari Pak Miftah. Nah, ketika kami sebagai media melihat ini adalah sebuah prestasi. Ya, sebuah prestasi walaupun masih ada beberapa madrasah yang belum berkesempatan untuk menjadi menjadi terbaik lah ya, bukan pemenang kan ya, terbaik ya katakan seperti itu. Nah, lalu informasi ini kami tidak dapatkan itu seperti itu ada publish atau apa dari media atau gimana. Nah, ini tanggapan dari Pak Slamet gimana, Pak?
2: Iya, jadi gini Kang, itu kan memang kita enggak publish ke secara umum ya, karena memang dipastikan kalau ke lingkungan sekolah yaitu sudah paham betul tahu ininya tuh informasi tentang Omi. Tapi memang enggak sengaja dipublish secara umum.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ya setahu-taunya aja, jadi publishnya langsung di lingkup madrasah, lingkup sekolah umum, sebagaimana juga OSN yang milik Diknas. Jadi ya seperti itu, tahun kedua ini juga sama seperti juga tahun, malah tahun kemarin mah enggak ada ekspos, pemberian piagam apa segala macam, yang penting kegiatan jalan, kemudian respon sekolah-sekolah banyak.
1: Itu
2: memang karena kita punya humas sih Kang, jadi humas ininya tuh infonya lah, humas-humas yang milik Kebenak, kemudian ada Instagram, ada apa, kemudian lewat provinsi ke situ.
1: Baik. Kami memahami hal tersebut gitu kan, ada keterbatasan dalam hal publikasi. Tapi ketika memang kami kemarin ke kantor Kemenak RI Indramayu ya.
2: Iya.
1: Di situ kami mencoba mencari konfirmasi, mendapatkan konfirmasi dari Bu Mala dan Pak Miftah mengenai Pak, mengenai publikasi pemenang-pemenang, kenapa nama Az-Zaitun itu tidak disebut?
2: Disebut orang di tulisan humas-humas disebut jelas itu yang pemenang paling banyak
1: sih. Pak, oke. Ini Pak, saya mendapatkan tulisannya Pak. Tidak ada Pak nama Az-Zaitun Pak.
2: Kalau gini Kang, kayak saya baca tuh ada teman-teman MTS 5, MTS 4 itu dia bikin publish sendiri karena ingin mengangkat sekolahnya, anaknya ada yang prestasi. Mungkin media langsung menghubungi atau dia menghubungi dia, dia mempublish khusus anak-anak yang berprestasi. Kalau di humas, berita humas semua diangkat Kang, apalagi Jaitun paling banyak baninya, pialanya.
1: Oke. Saya kira gini Pak, saya kira ketika memang saya mendapatkan informasi itu terutama di Jabar, kemenakjabar.go.id itu tidak terlulis Pak, Az-Zaitun Pak sebagai pemenang. Saya sudah baca kok Pak.
2: Nanti saya lihat ya, saya tanya ke umat yang ditulis katanya, nanti dikirim.
1: Ya.
2: Mungkin ya salah persis, saya juga akan sangat-sangat anu kalau memang Az-Zaitun kok ditulis di situ, misalnya yang ditulis oleh humas kita. Kecuali oleh media lain, mungkin kalau persepsi saya itu ngangkat sekolah yang bersangkutan karena ingin dianya diekspor.
1: Saya sepakat. Gitu.
2: Kalau yang dari humas kita
1: betul. Dibuka. Saya sepakat kalau media lain Pak, tapi ini adalah in-house atau media sosial atau web internal dari kemenakjabar.go.id. Tidak terus di situ adalah Az-Zaitun.
2: Kalau Jabar, kalau humas kita bikin ada adinya kan. Kalau Mas Jabar nanti kita konfirmasi ya, kalau begitu kita muncul kalau ada 11 yang dapat ininya medalinya.
1: Oke, nanti saya kirimkan ya Pak buktinya ya Pak kalau siap, di Jabar kemenak.go.id
2: ya, kalau memang enggak masuk.
1: Oke, okay. Itu memang tidak tertulis nama Az-Zaitun. Kalau madrasah 1 ya itu masuk, terus Sindang, madrasah Sindang itu masuk, tapi saya tidak melihat, saya tidak membaca ada disebut di situ sebagai pemenang, bahkan juara umum adalah Az-Zaitun. Gitu Pak Kasi. Ya, jadi
2: siap,
1: jadi
2: konfirmasi nanti ya.
1: Betul. Nah, saya akan mempublish berita baik ini kepada masyarakat gitu kan. Nah, tetapi saya harus konfirmasi dulu ke Pak Kasi. Pertanyaan tadi adalah kenapa Az-Zaitun kok tidak dipublish, nama Az-Zaitun kenapa tidak dipublish?
2: Tetap kalau yang humas kami bikin, saya coba konfirmasi kemarin ke humasnya, Pak ditulis Pak, masa nggak ditulis sih, paling banyak pihak ininya di apa piagamnya, pihak paling banyak medalinya.
1: Oke, ya udah.
2: Kalau ada kesalahan itu memang ada berita seperti itu, saya akan klarifikasi kan, nanti kita coba telusuri yang bikin ininya.
1: Baik Pak, kemudian tanggapan Pak Kasi mengenai Az-Zaitun sebagai juara pemenang terbaik dan menguasai Olimpiade Madrasah Indonesia 2026. Tanggapan Pak Kasi seperti apa? Terutama bagaimana mendidiknya?
2: Iya, faktanya seperti itu, kita harus akui. Kita harus akui ya anak-anak yang ada di Az-Zaitun ya luar biasa, kita faktanya seperti itu. Dia prestasi di bidang akademik ya bagus, jadi buktikan dengan ada tingkat kabupaten ada 11 yang dapat medali, ya kita dorong, kita support. Makanya kemarin sama gurunya, Bu kenapa anaknya nggak kesini, Pak, kalau ada anak kesini ya repot izin dan sebagainya lah. Oke lah, ada diwakili, tolong support biar tembus juga ke tingkat yang lebih tingginya. Itu jadi fakta yang seperti itu ya, kita harus akui betul, luar biasa.
1: Oke.
2: Itu kan.
1: Ya, mengenai hubungan antara Kasi Penmat dan Mat Az-Zaitun sendiri seperti apa, Pak?
2: Saya selaku Kasi yang bisa sebagai pembina seluruh madrasah, kami baik kan dengan Pak Suherman atau secara umum MI, MTS dan aliyahnya. Selama ini yang saya tahu ya kurikulumnya menang ya maka itu berada di bawah pembinaan di Kementerian Agama.
1: Ya.
2: Itu kan.
1: Ya, dan akhirnya atau kemudian ketika OMI 2026 ini Az-Zaitun menjadi yang terbaik, terbanyak dari apa ya. Kriteria-kriteria dari tingkatan ya, ya Pak ya, Kasih ya.
2: Ya, ya sama jenis.
1: Betul.
2: Ya, ya,
1: ya. Nah, Pak Kasih bisa menanggapi bagaimana kemampuan dari Ustadz Ustazah serta kurikulum dan Azzaitun sendiri dalam pembinaan kepada generasi bangsa khususnya di kesatuan Lembaga Pendidikan Madrasah, Pak Kasih.
2: Secara detail ya, ya apa namanya, kita inginnya ideal ya, barangkali secara detail kita nggak tahu persis bagaimana guru-guru Al-Zaitun bagaimana melahirkan anak-anak yang luar biasa kan, ya patut juga kita intip tuh apa persepsinya dan sebagainya. Sementara madrasah-madrasah lain kan di luar masih di bawah apa namanya, ada juga yang berprestasi, tapi hari ini kita akui betul 11 medali di OMI tahun 2006 diborong oleh Al-Zaitun. Iya, luar iya. biasa.
1: Ini sebuah keberhasilan apa Pak Kasih?
2: Ya, ya tadi mungkin gurunya luar biasa, terus anak-anaknya bukan anak-anaknya mungkin ya anak-anak yang ya sama saja kan potensinya, tapi bagaimana apa namanya sivitas akademika membuat anak-anak itu potensi luar biasa ini juga akhirnya terbukti dia berprestasi. Baik itu akademiknya maupun non akademiknya gitu ya, ya kita akui betul luar biasa itu apa namanya proses pembelajarannya di situ
1: ya, ya. Berarti di balik sivitas Ma'at Az-Zaitun yang mampu melahirkan generasi pelanjut yang OMI 2026 ini menjadi mayoritas keunggulan terbaik, berarti ya. Ada sosok di baliknya adalah Syekh Az-Zaitun. Nah, ketika memang ada karya terbukti Syekh Az-Zaitun menghasilkan generasi pelanjut yang memang terbaik, apa tanggapan dari Pak Kasih tentang Syekh Az-Zaitun?
2: Ya, dari sisi pendidikan, ya bagaimanapun, ya, ya beliau apa namanya berkontribusi luar biasa, berkontribusi luar biasa, gitu. Okay. Yang saya sampaikan.
1: Ya, Pak, silakan Pak, ucapan selamat kepada Ma'at Az-Zaitun yang memang menjadi apa peraih terbaik terbanyak di OMI 2026 ini. Silakan ya, Pak Kasih.
2: Saya atas nama pribadi, atas nama PD Pontren, atas nama Kasih Pendidikan Madrasah, sampaikan selamat kepada anak-anakku di semua jenjang MI, MTs maupun Aliyah yang telah meraih prestasi di ajang Olimpiade Madrasah Indonesia tahun 2026 tingkat kabupaten. Semoga bisa juga menembus ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat provinsi bahkan nasional. Terima kasih.
1: Alhamdulillah. Ya Pak Slamet, nanti ini kita publish di Radio Prima ya Pak, diskusinya. Siap, alhamdulillah Pak Slamet. Dan mohon izin Pak, saya menunggu untuk konfirmasi dari link yang memang di situ menyebutkan pemenang-pemenangnya adalah Az-Zaitun, karena siap, kami tidak menemukan ya Pak.
2: Nanti dikirim.
1: Siap, baik.
2: Ya, nanti dikirim beritanya.
1: Baik, Pak Kasih. Ya. Dengan saya Dynasty Radio Prima FM dan Locus Media Group. Terima kasih sekali lagi.
2: Dengan siapa, Kang?
1: Dynasty, Dynasty.
2: Pak Kang De, Kang Dynasty.
1: Iya, betul, Dynasty.
2: Siap.
1: Ya, dan sini ada Sahil pimpinan redaksi, Pak.
2: Ya, mohon maaf jika ada kekurangan.
1: Baik. Terima kasih, ya. Pak Kasih. Ya, sehat paripurna selalu, Pak. Silakan melanjutkan amin, kegiatan,
2: amin,
1: Pak.
2: Amin.
1: Ya, assalamualaikum. Ya, merdeka.
2: Salam.
0: Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 Prima FM.

rekan Prima. Ada cerita menarik nih di kisah kali ini. Pernah gak rekan Prima melihat ada seseorang yang bisa makan di restoran mewah berkali-kali tanpa harus mengeluarkan uang? Kedengarannya sih mustahil ya, tapi kisah ini benar-benar pernah terjadi. Tokohnya adalah Salvador Dali, seorang pelukis terkenal asal Spanyol yang dikenal dengan karya-karya unik dan imajinasinya yang luar biasa. Dali punya kebiasaan yang cukup menarik nih rekan Prima. Ia sering mengajak banyak temannya untuk makan malam di berbagai restoran mewah, mau di Paris atau di New York. Saat tagihan datang ketika acara makan selesai, Dali dengan percaya diri menawarkan diri untuk membayarnya. Nah, tapi di sini nih letak keunikannya. Ia menulis cek pembayaran seperti biasa. Namun sebelum menyerahkan kepada pihak restoran, ia menambahkan sebuah gambar kecil atau sketsa khas buatannya di atas cek tersebut. Kelihatannya sih sederhana, tapi ternyata sangat cerdas. Dali tahu bahwa pemilik restoran kemungkinan besar tidak akan pernah mencairkan cek itu ke bank. Kenapa? Karena tanda tangan dan sketsa asli Salvador Dali justru jauh lebih berharga daripada jumlah uang yang tertulis di dalam cek tersebut. Akhirnya, banyak restoran memilih membingkai cek itu dan memajangnya sebagai karya seni asli. Bagi mereka, memiliki karya Dali adalah keuntungan besar yang nilainya bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu kisah yang paling terkenal terjadi di sebuah kafe ternama di Paris. Saat membayar tagihan, Dali dengan cepat menggambar seekor gajah bergaya surrealis di atas ceknya. Bukannya dicairkan, cek itu malah dijadikan koleksi berharga. Nah, dari sini ada pelajaran menarik nih yang bisa kita ambil. Dali tidak hanya menjual lukisan, ia membangun reputasi, ia membangun kepercayaan, ia membangun nilai dirinya selama bertahun-tahun. Karena itulah, ketika namanya disebut, orang langsung mengingat karya, kreativitas, dan keunikannya. Dalam kehidupan kita pun begitu nih rekan Prima. Kadang, yang paling berharga bukanlah uang yang kita miliki hari ini, melainkan karakter, kemampuan, dan nama baik yang kita bangun setiap hari. Uang bisa habis, barang bisa rusak, tapi reputasi yang baik bisa membuka banyak pintu kesempatan. Maka, jangan hanya bekerja untuk mencari uang, bangun juga kualitas diri, integritas, dan kemampuan yang membuat orang menghargai keberadaan kita. Karena pada akhirnya, nilai seseorang bukan ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh apa yang bisa ia berikan kepada dunia. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya. Tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kamu belum tidur?
1: Sekarang Mas lagi di mana?
0: Aku lagi di jalan nih. Ya sudah ya.
1: Oh ya udah. Hati-hati di jalan ya Mas.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

semua orang yang sukses memulai hidup dengan segala kemudahan. Ada yang harus melewati jalan terjal, jatuh berkali-kali, bahkan diremehkan. Tapi justru dari situlah lahir tekad yang luar biasa. Nah, kali ini ada kisah inspiratif dari seorang pesepak bola yang namanya pasti sudah sangat akrab di telinga kita. Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama itu? Hari ini ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tapi, jauh sebelum berdiri di stadion megah dan mengangkat berbagai trofi, Ronaldo hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana di Madeira, Portugal. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya bekerja keras sebagai juru masak dan juga pembersih demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Saat berusia sekitar 14 tahun, Ronaldo pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi kepada gurunya. Kejadian itu dipicu karena ia merasa dihina, aksen bicaranya diejek, dan kondisi ekonomi keluarganya direndahkan. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ronaldo memilih fokus mengejar satu mimpi yang benar-benar ia cintai, yaitu sepak bola. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih tanpa kenal lelah. Hari demi hari, kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Kesempatan emas datang ketika Sporting Lisbon menjalani pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Penampilan Ronaldo yang luar biasa membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson terpukau. Dari situlah perjalanan besarnya dimulai. Namun ada satu kisah lain yang mungkin belum banyak diketahui dari Cristiano Ronaldo. Saat masih kecil, Ronaldo dan teman-temannya sering menunggu di belakang sebuah restoran McDonald's, bukan untuk bermain, melainkan berharap ada sisa makanan yang dibagikan oleh para pegawai restoran. Kebaikan sederhana dari beberapa karyawan saat itu membantu mengisi perutnya di masa-masa sulit. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi pesepak bola terkenal dan hidup berkecukupan, Ronaldo tidak melupakan kebaikan itu. Ia berusaha mencari orang-orang yang pernah membantunya. Ketika berhasil menemukan salah satunya, ia membalas kebaikan tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa melangkah di rekan prima. Yang lebih penting adalah, apakah kita masih mengingat orang-orang yang pernah menolong kita saat berada di bawah? Karena orang yang benar-benar besar bukan hanya mereka yang berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mereka yang tidak pernah lupa pada tangan-tangan yang pernah mengangkatnya saat terjatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini, rekan prima. Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat untuk terus berjuang, terus bersyukur, dan terus berbuat baik. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Jerene, cuman wong loro sing saling nyayangi ya rekan prima semuanya. Harapan hati nih rekan prima wong reang apa nih? Ning wulan September ya, yang tinggal 2 hari lagi nih rekan prima. Sekarang tanggal 29 September 2026. Besok udah akhir bulan nih, 30 September 2026. Harapan hati ini apa ya sesuai lagunya tuh. Jerene mah rezeki Allah sing jamin. Berarti kita hanya menjalani ya dan nikmati dan syukuri nih yang sedang kita kerjakan hari ini. Tetaplah berbuat baik, tetaplah melakukan yang terbaik, iya kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Fans Dura, ning kene iki ning Radio Prima FM, radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Putri Ayu temenin rekan prima semuanya dan rekan prima wong reang dimanapun berada juga nemenin Putri Ayu ya sampai jam 16 sore, berarti sampai jam 4 sore ku ning acara Fans Dura ning kene iki. Mudah-mudahan ya rekan prima sekabiane wong reyang sehat paripurna ya. Terus lancar juga urusane, lancar aktivitase, lancar kerjaane, lancar sekabehane. Bahagia selalu pastine. Putri Ayu juga ingin menyapa nih sebelumnya siang hari ini. Sehat paripurna selalu juga teruntuk yang amat berhormat Syekh Zaitun berserta Umi dan juga keluarga. Sehat paripurna selalu. Terima kasih monitor selalu nih Radio Prima FM. Dan juga yang berhormat nih untuk Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto. Selamat siang juga. Dan wakil rektornya juga selamat siang. Sehat paripurna selalu ya dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Kula pengen sing tulus nyayangi demeni ya. Iya enggak Mama Titan. Ibu Sukina kepriwe kabare Ibu? Yuk langsung baik sing arep gabung ning 0853-2189-9582. Yuk sing nang TikTok Prima FM matur suwun nggih anamilaku. Salam kanggo Om Andi Love News ya dari Asmen. Request-e lanange jaket. Halo Ibu Sukina, awan-awanku lagi apa Ibu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ningen di.
1: Radio nomor 1 DK Wong Indramayu Barat. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka pegawaian, merdeka apa Putri sehat.
0: Ya, alhamdulillah sehat Ibu. Seperti yang terdengar nih siang hari ini suaranya ya. Hari apa sih ini ya?
1: Ya Allah ya, kayak bikinnya bacin maning. Kemusukinnya runi.
0: Iya ya.
1: Hari apa sih?
0: Ya? Dina apa sih? Dina apa sih kian ya?
1: Ya kadang-kadang musukin nama waktu anak putu nih kan aja. Gublak-gublak bina siang sekolah.
0: Bokat salah ku Putri Ayu ya. Dina apa sih ya?
1: Dina apa?
0: Dina Selasa ya. Iya. Selikur ya. Iya Ibu. Aduh, benar-benar akhir-akhir bulan ya.
1: Engkau nama degaji kelingan ningang ning tanggal pakai Ibu Sukinah mau ada gajian orang kelingan.
0: Ibu Sukinah masa bendin gajiane.
1: Iya. Ya bendina baik iya. bolak balik. Makanya gak orang beruning bina.
0: Ibu udah gerimis belum sining kawasan Mekarjati Bu?
1: Belum, cuma mendung-mendung alhamdulillah.
0: Iya ya, jaga teh mandang mendung-mendung ya jaga teh. Kok
1: jalan mani anak udan mun sabar bae lah.
0: Iya.
1: Karena waktu nek kinci. Pan udah itu panas, dia tidur gegerah. Atau udah banyak nyamuk nih, kadang udah dekat nih mau hujan.
0: Nah, siap-siap nih.
1: Siap-siap, sampah-sampah dibersihin, dibakarin, sisa-sisa sampah.
0: Kalau
1: yang
0: nyamuk
1: kering tuh.
0: Nyamuk udah bertelur,
1: terus udah
0: menyebar. Nah, perlu tuh diwaspadai ya.
1: Iya, biar jangan banyak nyamuk.
0: Salam buat Ibu Sukinani dari Wong Rehobot ya.
1: Kataku
0: Wong Rehobot, ada Kokong Bram.
1: Wong Rehobot?
0: Iya, Kokong Bram.
1: Oh, Kokong Bram.
0: Iya.
1: Salam kembali. Semoga pada waras sehat semua. Wong Rehobot ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ini Ibu Sukinaki tukang sabrang bawang ya.
0: Iya.
1: Waktu pengen kan ngerobot kan kelingan beli.
0: Kelingan pasti nih.
1: Salam Wong Rehobot semua. Semoga sehat selalu.
0: Semangat. Amin.
1: Ada Putri lagu yang dikit lah, kau paling dibutuhin nama.
0: Apa lagu nek?
1: Apa sih natu batin bela ya?
0: Natu batin?
1: Iya.
0: Iya.
1: Anak orang.
0: Iya di Galetina. Nah, terus harapannya Ibu Sukina apa nih bulan Oktoberku? Apa nih akhir Septemberku yang tinggal 2 hari lagi?
1: Harapannya,
0: iya,
1: jaluk waras sehat,
0: jaluk waras sehat, berkah mulia panjang rezeki,
1: sehat selalu, semangat belah.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin, ya Ibu.
1: Pokoknya marakan prima semua, pun pada waras sehat, semangat.
0: Semangat pokoknya sekabiannya ya. Mau
1: baringi waras. Jalan-jalan ya Ibu gitu ya.
0: Iya, Uyut tuh pengen ngutang sabrang jarene.
1: Uyut ajak lagu nek. Ada geger usang marak meneke.
0: Ibu Sukina utang sabrang.
1: Apa maning utang Yut? Asal marak ketepai Yut. Salam ya enggak Uyut. Kanggo
0: Uyut.
1: Salam sehat Yut. Sehat-sehat selalu Yut. Semangat Yut. Ayo. Ayo rekan prima. Ventura.
0: Ning
1: ndi? Mak. Ning turu Mas Eso. Mau ke maning turune?
0: Lah iya.
1: Yang loroan Kak. Penturan dingin. Wah. Narasimku. Bono. Kira aku tumben bono ingin pinteran ya. Dibangun di.
0: Apa?
1: Adem rong kenai.
0: Oh.
1: Nggak bono eho, aja kira ngantuk no. Kinjaga sih tidur ngantuk paling ya kamu kak. Anggo Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, nggak Kang Uyut, Kang Uyut nggak Uyut sud, kalau kisut. Nggak.
0: Iya.
1: Kira dia kepercaya kita apa? Gede banget kan yang Putri ya.
0: Apa nek?
1: Suara nih radio sampai gede banget, enakan kok.
0: Enak.
1: Gede banget.
0: Enak. Guys.
1: Dan pelan-pelan. Panter banget.
0: Tapi
1: saya datang menanggulang pada kerungu. Saya dan berubah-ubah. Jelas
0: bengong. Wis pas berarti ya.
1: Pas.
0: Asik.
1: Kamu Bunda Mary. Anggo Uni cantik. Sehat selalu Uni. Lari-lari ya jualannya Uni.
0: Amin.
1: Mama Titan. Ayo semangat Mama Titan.
0: Iya, Mama Titan ku lagi nonton. Lagi deleng radio.
1: Kamira. Karo angwa ide geding buat karung. Sehat selalu.
0: Asik.
1: Teh Nami. Mama Indah. Muji Ibu Sukina, baik terima kasih ya. Mang Solia nih di situ baik kan. Ibu Sukina Mas Teot. Terima kasih banget sama Indah. Karo Bapak Amire, semoga sehat selalu. Semangat
0: amin,
1: selama ya Indah ya.
0: Amin. Ya Rabbal Amin.
1: Ibu Tuti, pada muji-muji kita baik ya. Terima kasih lah pokoknya mah.
0: Ibu Tuti ku mau miss call wis arep manjing ya.
1: Iya deh manjing Ibu. Ibu Tuti manjing ya. Ambil rame, guys. Wah, ayo Ibu Tuti semangat. Enggak. Nak Putri kita kan lagi minggu ke mono ya ceritane ku.
0: Minggu.
1: Iya dah, mono maning. Amir iki anu Bapak Amir. Jadi bisa mampir ngono. Lagi lagi kan lagi kita ning yang putri ka. Mampir ning Epi.
0: Iya.
1: Mampir pokoknya lah ning itu tuh jadi rasa aku punya utang gitu sukina. Jadi orang enak lagi lah parah gimana untuk mengurung udan.
0: Iya.
1: Eh barang itu sukina mono, boteng Bapak Salim, pada bengong.
0: Kenapa? Kenapa bengongnya? Weh, anak...
1: Tanya butuh tidung kok. Bisanya bengong kena ngapa kok. Mandi butuh tidung, jawab neng ayo kok.
0: Iya, kenapa sampai pada terpukau melihat...
1: Mata yang bengong. Mimi Ratmina, Mimi Ratmi.
0: Iya, Cinderella ya.
1: Kita gemuknya baik kalau kok.
0: Iya.
1: Beneng gak ya, butuh kina. Beneng lah baik, saya enggak baik. Meneng lah baik, jadah kita kok. Kok tanya kok,
0: Mina
1: gede karo Ibu Tuti. Ayo Ibu Tuti, semangat. Karo Mama Indah. Mama Indah. Mama Ojang. Mama Paujan. Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Mama Mimi Epi. Semangat Mimi Epi. Ayo Teh Esa, ajak gerek turun Teh Esa, Mas Esa. Pencurah dingin Teh Esa. Bawa Kang Ibeng, karo karyawannya geding, semangat. Bawa Kang Eges, dol. Mama Mega, ayo jalan-jalan maning Mama Mega.
0: Mengendi. Mengendi.
1: Mama Mega, keliling-keliling. Kemana nih Teh Esa?
0: Iya, oke.
1: Ada kalian, Papa Angga tinggal cucu mama. Kalau bu dari saya,
0: semoga
1: sehat selalu.
0: Amin, semangat. Amin ya rabbal alamin.
1: Ayo wa, ada gerak ngantuk wa. Wong dapir, semua wong dapir. Seng sehat-sehat selalu.
0: Iya.
1: Enggak, Papa Lebe, Mama Aldin. Ibu Billy, Capur, Capur mendi Capur, lagi laka suara nasi ya, Angga, Mang Wanta Mang, sehat selalu ya Mang.
0: Amin.
1: Angga, Oraya, siapa tak mengikut Oraya?
0: Oraya, Waganden. Iya.
1: Waganden macam mana? Oraya Korea. Enggak wa gandeng wa. Semangat wa. Ayo wa gerak pada ngantuk. Pemani ngantuk ke jam loro ka.
0: Iya.
1: Angga Mini Ii kalau kampung teh gede.
0: Asik.
1: Kata apa TikTok TikTok bae ka.
0: Siapa?
1: Ibu Rini.
0: Oh iya.
1: Ibu Rini karo Mama Rini ya.
0: Betul.
1: Karo Mama wa tinggal sumur adem. Ayah pemungkas. Kang Rojaya.
0: Oke.
1: Ya udahlah kaya nih mak. Semua-muanya aja.
0: Sekabiannya pokoknya mak ya.
1: Udah kaya mani dibisukin aja.
0: Arem bungkus-bungkus.
1: Mandinya Ibu Tuti jawab yang putri kok.
0: Iya ayo Ibu Tuti anak apa sih? Jadi penasaran.
1: Putri dingin sehat selalu nang putri.
0: Amin Allah. Ucapannya apa Ibu?
1: Kopinya bubuk. Ini tuh pamit lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, anak apa sih? Jadi penasaran deh Putri Ayu ya. Aduh. Cukup ning batin, cukup ning apaku ya. Terima kasih yang udah follow akun TikTok Prima ya. Di TikTok Prima ada RBN069 sampun follow nggih. Satu lagi penelpon lalu kita putarkan lagu yang sudah di request dan nanti sapanya yang ada di TikTok Prima boleh ya. Oke, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka Fans Dura.
2: Ning kene iki nang Prima FM.
0: Ning endi ning Prima FM?
2: Prima FM.
0: Oh iya, nggih siki. Sinten nggih?
2: Gape Sedu alias Gasmo.
0: Oh, nggih. Oh, Oh iya ya, radionya volumenya kayaknya mah ya kekencengan tuh.
2: Kayaknya mah radio mah orang.
0: Ya Kang Dasmo, kepripun kabare Kang Dasmo?
2: Alhamdulillah sehat waras
0: ya. September ceria bakalan berakhir nih di besok ya dengan dua hari ini. Apa harapan nih Kang Dasmo ning bulan September sing bentar lagi? Bakal.
2: Semoga pernikahan saya dengan mamanya Ajeng ini di hari ini mengurangkan kita bawa kerajet.
0: Di hari ini
2: mengurangkan jadi ini ada pang takdir kiri ini.
0: Halo.
2: Ya, mudah-mudahan. Jadi kanggo contoh kanggo anak-anak sini. Harapan pada lakon itu kan ya. Mau siapa sih temennya juga Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
2: Orang kayaknya yang baik untuk meninggal PCD. Keringannya mana baik itu?
0: Iya, kan wis kanggo sekabehane. Kanggo sekabehane sing durung kasebut, ya mohon dimaafkan. Iya.
2: Lagunya
0: naon atu? Apa sih? Ini campur-campur sih bahasanya, campur-campur lah ya. Belajar bahasa Sunda, belajar bahasa Dermayu, meskipun bahasanya ngapak ya Putri Ayu, ngapak-ngapak orang kepenak jerene ya. Nih orang ngapak. Lagune ya, apa jerene mah?
2: Lagune kalah materi.
0: Nih aja sampai ku ya kalah materi. Apa mah?
2: Kalah materi.
0: Terus?
2: Kalah segala-galanya.
0: Aja ku ya kalah materi ku wong reang. Iya.
2: Jadi akhirnya tu niku jadi bahasa wong Bali ruwet ngamper.
0: Oke, ya. Kalau materi,
2: baik.
0: Saking aligangga. Oke, ya siap.
2: Semuanya yang mobil itu buat yang barusan turun tadi. Mbak Laris Manis Tanjung Kimpul dagangannya.
0: Dagangannya pasti nih ya.
2: Dan pasti dan yang pasti sehat selalu.
0: Iya.
2: Ceria selalu.
0: Iya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Aja orang mau lagunya ya.
0: Wah iya. Tunggu nih baik kalah materi nih ya.
2: Betul.
0: Ayo.
2: Orang soalnya mah tes listing baik bukatan B. Ada uang wisuah mah kadang-kadang anak selama
0: itu. Iya, tenang baik dicatat kok ya. Iya.
2: Oke, Putri Ayu. Terima kasih atas waktu.
0: Sami-sami.
2: Dan yang pasti jangan sampai kalah materi.
0: Iya.
2: Oke.
0: Siap.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aiki nggih, matur suwun nggih. Matur suwun Kang Dasmo, kali Ibu Sukina sing sampun hadir rening 0853 2189 9582. Matur suwun kangge Mas Roy sampun follow akun TikTok Prima nggih, matur suwun, terima kasih. Terus Saif Saifuddin, Saifuddin juga ya. Ya sudah follow akun TikTok Prima. Sing durung follow akun TikTok Prima, ayo ah sekian sekarang ya di follow. Muhammad Isa, assalamualaikum, selamat siang Mbak. Ini dari Malaysia. Selamat siang juga Malaysia menyapa di siang hari ini ya. Gimana nih kabarnya yang ada di Malaysia? Apakah sudah hujan-hujan kah di Malaysia? Boleh dong info-info ya. Soalnya di Hargelis ini terkhususnya tadi Putri Ayu pas berangkat tuh jagatnya rada mendung ya. Sinar matahari nih tadi gak ada tuh. Sampai sinar matahari ini yang kuning biasanya terserap nih oleh kerudung Putri Ayu ya. Jadinya kerudungnya warna kuning, bajunya warna kuning juga. Orang percaya ya. Ayo nonton Radio Prima di TikToknya ya, Prima 958 FM Indramayu. Oke, terus Prima kuat seger ya. Matur suwun terus ya. Kokong Bram juga selamat siang. Selamat siang Mbak Aquarix, lagu dong Kala Cinta Menggoda. Ini lagu Tarling ya Kak Rofi, lagu Tarling Indramayu Cirebonan. Arjati request lagu Talak Tilu. Mama Iif, halo Tegal Taman. Mama Iif hadir nih ya di Tegal Taman, harapannya tentram, aman, damai, sentosa, merdeka, pokoknya mah ya. Hadir-hadir Rudy Vivo Blitar juga hadir, terima kasih. Sehat selalu yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur juga ada Nur Farida di Jawa Timur sana menyapa ya. Anak Kang Eka sing duwe sumber sejuk hadir, assalamualaikum Kang Eka. Terus anak Kang Sapa Maningku ya, sing sampun hadir. Gabung joining TikTok Prima di siang hari ini. Iki Putri kembali nanti di Vensuran ing kene iki ning Prima FM. Aja sampai kelalen ya rekan Prima. Yang bagi yang ada di luar Indramayu, di luar kota sana bisa dengerin loh Prima FM, Radio Prima FM melalui streamingnya ya di primafmindramayu.com. Streamingnya jangan lupa di primafmindramayu.com.

0: sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
1: Kat, langsung pulang ke rumah?
2: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
2: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Kat?
2: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
2: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
2: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
2: Oke, sampai besok ya. Bye.
3: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kek. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
4: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya, skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng apa? Kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang iya, laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang nggak bocel-bocel pakai lidah
1: Waduh,
0: buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare.
1: Skincare,
0: ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit apa Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo. Ya? Ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir.
1: Sisir.
0: Kalau dulu sebelum apel ya kan sisir yang kecil modelnya gede gitu dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih.

Kok kemah ya, gak enak banget ya rekan Prima semuanya. Aduh, kalau kalah materi, harta kakang langka, duene punya cinta, jarene Mang Yudin ya. Putri Ayu nanya nih ke Mang Yudin, Mang Yudin, kalau cuma punya cinta Mang Yudin, kira-kira bisa gak kalau dalam satu hubungan rumah tangga misalkan ya? Emang mau makan cinta katanya. Oke lah ya, maka dari itu nih tetap semangat semuanya untuk Wang Reang semua rekan Prima dimanapun berada siang hari ini, yang punya ide-ide bisnis nih jamur tiram ya, ingin memulai usaha untuk usaha jamurnya, mudah-mudahan ya usahanya nanti lancar-lancar jaya ya. Iya dong. Aduh. Dan juga di fans surah, fans ketemu di udara Ningkene kini Radio Prima FM yang masih dipantengin rekan Prima semuanya Wong Reang pastinya sampai nanti pukul 16 sore ya bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Iki yang request sepayung loroan. Memangnya sudah hujankah di sana jamur tiram? Ya, yang punya akun jamur tiram nih request lagunya sepayung loroan. Apa panas-panas? Pengen sepayung loroan ku. Wah, iya kalau hujan sepayung loroan nanti tetap kehujanan dong ya. Apalagi kalau payungnya kecil. Nah, berarti harus disiapin payung yang gedenya ya kan. Dan selamat siang juga. Ya Putri Ayu pengen kuis nih. Kuis ya. Kuisnya apa nih Putri Ayu siang hari ini di Ventura ya. Di 29 September nih 2026 ya. Soalnya Putri Ayu nanti mau baca-baca juga nih ya. Nah sekarang memperingati hari apa sih ya di 29 September 2026 boleh dong, ayo komen-komennya ya, komen-komennya ditunggu. Memperingati hari apa nih di 29 September 2026? Apa ya? Boleh komennya. Putri Ayu tunggu di TikTok Prima ataupun di 0853-2189-9582. Nanti ya kasih hadiah deh. Hadiahnya apa? Hadiahnya lagu pastinya. Di 29 September 2026 itu memperingati hari apa? Boleh, hayo Putri Ayu tunggu ya. Dan nanti di sesi jam selanjutnya juga Putri Ayu tunggu untuk gabung ya di teleponnya juga 0853-2189-9582. Dari Tanjung Siang juga hadir, selamat siang. Yang di siang hari ini sedang menikmati makan di waktu siang juga ya. Dengan apa nih menunya ya?

0: Waduh, pokoknya mah ya, yang aku nih jadi pemuda idaman seperti jamur tiram. Wah, cirene mah ya. Lagu ini asyik banget ya rekan prima semuanya. Adem banget pokoknya mah ya. Saking ademnya nih, ada yang sampai kliip-kliip-kliip matanya, ngantuk-ngantuk ya enggak sih. Lagu pemuda idaman, lagu favorit banget ya, lagu favorit ya, dipersembahkan spesial nih, terkhusus untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun. Mudah-mudahan di siang hari ini ya konsen selalu nih di Prima 95,8 FM. Iya ya, karena kalau dengar lagu pemuda idaman teringat nih akan menara pemuda dan perdamaian, salah satu bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Az-Zaitun ya, menara tertinggi nih ya di dunia yang ketiga, berarti menara tertinggi nih di Indonesia, begitu juga tertinggi di Indramayu ya kan, ya nggak sih Wong Riang? Tingginya berapa? 201 meter loh. Iya enggak sih, Narastim? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka ning kene ning Prima FM.
0: Ning di Ventura ning Prima FM kan. Iya. Saiki dina apa sih, Nang?
1: Dina Selasa.
0: Oh, Selasa.
1: Bener ya? Ada apa ini kok ada Selasa teh?
0: Iya nih kalendernya ku, kalender dari PLN ini. Apa dari KAI ya?
1: Selasa tanggal
0: 29 Sangalikur ku.
1: Mucuk-mucuk ning bulan 9.
0: Lah iya.
1: Tanggal
0: tua banget ya, Nang.
1: Tua banget mentok beli lebaran tentang tentang dongol maning.
0: Lah iya. Terus ning bulan September ku, September ceria. Iya, nah,
1: motornya anteng banget teh wong liwat teh.
0: Wih.
1: Iya. Kerungunya ke Argelis rangkaiannya.
0: Padahal awan-awan ku ya jam rolasan.
1: Iya, mau kenal pot wanita ke beredar-beredar.
0: Oh, kenal pot brong ya?
1: Iya. Dia motor biar kayak kodenya ku ya.
0: Oh. Iya.
1: Kata motornya nalpotnya adem beli suaranya.
0: Wih, nyaris tak terdengar pokoknya mah.
1: Lagunya apa tuh?
0: Aduh, lagune. Wah, ana mau apa narate motor abang ngomongin motor sih
1: orang kah motor bodol lah
0: motor bodol
1: iya kalau ini kanggo mini keral keral kanggo mini nokwina karena di radio anyar sudah tak ada orang radio anyar ya
0: siapa
1: mini nokwina
0: oh ya Allah demi apa coba
1: demi apa demi narasi
0: demi apa
1: kalau kena keprakan narasi
0: demi apa coba punya radio baru
1: radio prima nih TikTok page mimi api keding radio anyar maning
0: wih mimi rati
1: ku salam kenal ku mimi api ku.
0: Oh, Mimi Yati. Ini kan Dina?
1: Iya, Mimi. Ini wong tanggane nang Rasim.
0: Wih, tanggane nang Rasim kabeh ning Bugis Sukatani Laban ya.
1: Iya, Mimi Yati, Mimi Yati. Ini radio anyar. Mimi nang Mega, radio anyar dulu tepat.
0: Aduh.
1: Dina maning. Mimi nang Mega, gue radio anyar maning.
0: Wih, radio ne anyar kabeh.
1: Iya, wong. Rombongan nang Rasim, radio ne anyar-anyar.
0: Nembe pada...
1: Termasuk nang Rasim ke radio ne meluan anyar.
0: Iya, tah. Radio Nena Rasim anyaran.
1: Anyar.
0: Demi apa?
1: Tergane pi radio gagal ku dia nak temen dia radio semono. Ya si ah kita tuku je.
0: Ih, mantap.
1: Aku orang seneng ngetaprak kayak nang Rasim gue. Wis los, malam borong di pasar.
0: Keren lah pokoknya mah ya, rekan prima nih.
1: Iya, kadang gacak lu pada tuku radio anak sing adul berat anak sing adul semanggen anak sing adul kenjer anak tuku radio teh
0: mantap. Pokoknya
1: mantep.
0: Demi demi apa? Demi cintanya.
1: Demi cinta radio Prima FM.
0: Demi cintaku padamu.
1: Mitra-mitra kata sedulur kata Prima FM. pada monitor, pada nyelup lagu, pada karaokean
0: ya iya pas ini ya.
1: Nah, bisa karaokean ini jadi pilek deh.
0: Iya, wah narasi nah,
1: pilek, bisa
0: lagi pilek. Oh iya iya iya ya.
1: Alibay, itu enter baik ya. Mulai lagi esok.
0: Iya, iya, tenang.
1: Burung Marte itu istirahat.
0: Min nginum sing anget-anget nang.
1: Nah, apa tetapi manis.
0: Apa ku?
1: Es jeruk.
0: Oh.
1: Ini geral ke, es jeruk.
0: Oh.
1: Ya wis lah, kok ambil metu keringat.
0: Enggak iya.
1: Lagi apa kami niat di monitor, beduk-beduk aja gerak turu.
0: Iya aja.
1: Mau kena terima dingin sampai tekan jam 4.
0: Iya, barengan Putri Ayu sing paling ayu.
1: Nah, di canging-canging bae ding pawon ning kandang wedut. Radio sing bisa dikalungi kate.
0: Oh, radio sing bisa dikalungi.
1: Iya, bisa dikalungi ini kandang wedut di gawah.
0: Di gawah.
1: Paling moyos di gawah.
0: Di gawah, mang sawah ya.
1: Iya.
0: Keren. Pengen
1: ngalai. Untuk ku adol beras, adol semangke untuk radio. Lagune bebas ya. Apa kena mau gak? Lanjut kan.
0: Lagune motor bodol.
1: Oh iya motor bodol ya.
0: Iya. Kanggo.
1: Kanggo mau ibu Sukina ya permancing. Kita kemarin kan mau kah?
0: Siapa? Kang Gasmo.
1: Iya, saya kanggo ibu Tuti. Mama Aldin, Mama Billy. Mama Tita.
0: Nggih.
1: Okay. Kanggo Sondol. Terus kanggo Mama Indah. Bapak Amir, Mama Titan, Bapak Isa, Kang Eke, Kang Ijeng. Nanggo Mama Mega, Bapak Megla.
0: Iya.
1: Patria bokap bisa kayak kembar kan karena ini sepatannya nama Menok Mega.
0: Nah ya, terus?
1: Ini Bapak Megla ya, nama Mama Mega.
0: Wih.
1: Loro lah, Mama Mega, Bapak Megla.
0: Anak loro ya.
1: Iya. Kanggo merapatnya ta. Kang Salim.
0: Iya.
1: Kanggo Baby Bono.
0: Iya.
1: Bunda Neri, Bapak Jali. Pak Kanden, Mang Lanta.
0: Iya.
1: Nah, kanggo mana pasangnya kak?
0: Siapa?
1: Radado Bunda Mary. Radado Maming, Bunda Emma.
0: Iya nih,
1: Bu. Ini
0: Bunda Emma nih.
1: Ya.
0: Ada.
1: Bunda Emma ada ya.
0: Iya.
1: Oh, kanggo Lili Kenong. Ada apa lek? Ngantuk lek. Lili Kenong, ini lagi nonggo nih pelem. Nggo Mama Setia, ini Enok Mega, ini Enok Rina, ini Putin, ini Geral, nggo Enok Rina, ini Artika Bebay lah, ini Enok Pene. Sosial ya.
0: Terus nang Rasim sehat-sehat ya nang ya.
1: Kita ya pribasane mengkadan kita.
0: Apa pribasane nang?
1: Mandur melati ning pinggir dermaga.
0: Cakep.
1: Buah duku buah semangka.
0: Cakep.
1: Padahal awak hati-hati dijaga.
0: Kudu.
1: Sakit mah ya angger teka.
0: Sing penting udah jaga ya.
1: Kawarat manis sehat manis kaya.
0: Amin. Iya iya iya.
1: Ada kliwat teh ada wong tenggal-tenggol bengkok.
0: Anakku. Wih.
1: Siapa sih?
0: Siapa sih wonge ya?
1: Wong jadi kelewat.
0: Pasti ini sing ning antara pasar stasiun. Oh iya. Oh iya. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bunda Emma ya, rekan prima semuanya Moreang. Assalamualaikum Mbak Putri Ayu. Bunda izin nih belum bisa gabung, lagi berduka ya. Like meninggal karena kecelakaan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Emma yang ada di Banjarnegara. Ya, Putri Ayu dan seluruh yang ada di Radio Prima 95,8 Prima FM turut berduka cita ya Bunda Emma ya. Dan berbelasungkawa juga nih untuk liknya Bunda Emma yang meninggal karena kecelakaan. Mudah-mudahan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan keluarga yang ditinggalkan ya Bunda Emma, diberikan kesabaran dan juga tetap semangat. Oke, Bunda Emma terima kasih Bun. Ya, kita sama-sama mendoa yang terbaik ya untuk almarhum atau almarhumah nih Bunda Emma. Ya, liliknya Bunda Emma. Oke, boleh info-info juga, boleh berkabar-kabar ya di TikTok Prima FM. Oke, tadi kuisnya belum ada yang jawab nih hari ini di 29 September 2026 ya. Itu memperingati hari apa sih rekan Prima? Waduh. Ternyata tanggal 29 September diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia. Wah, Hari Jantung Sedunia nih ternyata rekan Prima semuanya. Peringatan Hari Jantung Sedunia ini untuk meningkatkan kesadaran terhadap penyakit jantung ya, bagaimana menjaga kesehatan jantung. Nah, bagaimana sih caranya ya, kepriwe sih carane untuk menjaga kesehatan jantung? Ini ada beberapa cara ya untuk menjaga kesehatan jantung yang Putri Ayu baca-baca nih dari info cerdas di lognews.co.id ternyata rekam Rima. Yang pertama itu hindari merokok ya. Hindari merokok. Ya, rokok itu baik aktif maupun pasif ya rekan Prima, ini dapat merusak pembuluh darah akibat zat beracun yang terkandung di dalamnya. Dan juga cara yang kedua untuk menjaga kesehatan jantung, rutinlah berolahraga, luangkanlah waktu 20-30 menit setiap hari. Lalu konsumsi serat ya, ini dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dalam darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Nah, ya rekan Prima nih yang wong reyang juga harus sering ya atau secara berkala nih periksakan untuk kontrol tekanan darah. Ya, karena tekanan darah tinggi atau hipertensi ini dapat merusak pembuluh darah. Dan juga cukup tidur rekan Prima. Cukup tidur, jangan sampai kurang tidur. Ini untuk menjaga kesehatan jantung serta mencegah kondisi lain ya, seperti tekanan darah tinggi, diabetes juga. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk rekan Prima semuanya di Radio Prima FM ya, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Lainnya nanti Putri Ayu tunggu untuk teleponnya. Yang request lagu Motor Bodol, terus nanti ada isep-isep tebu yang request ya, ditunggu. Nah, agar tetap fit dan juga konsentrasi juga nih yang sedang berkendara maupun sedang bekerja, para nelayan, para petani, perlu banget nih namanya kapsul multivitamin juga ya, untuk menjaga tubuh tetap fit dan juga konsentrasi. Yaitu ada kapsul multivitamin lengkap, ada Neo Ultra Cup Gold. Ini sehari cukup satu kapsul aja. Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin yang lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, dan juga kafein. Kemasannya praktis banget dan mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan juga toko online. Neo Ultra Cup Gold, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Aduh, siang-siang nih ya, mau naik motor bodol kemana Nang Rastim? Oke, Nang Rastim spesial nih, request lagu Motor Bodol.

0: China, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Telu, aduh, janji apa aku tanggal telu jarene Maya arep ngadep ning penghulu ya. Isep-isep tebu dari miliknya Ella Nur Hayati. Asik ya. Aduh, lagu ini di request spesial ya, isep-isep tebu Bunda Emma. Wah, ternyata ya banyak nih yang suka makan tebu juga enggak sih rekan Prima? Pas Putri Ayu kecil juga suka loh isep-isep tebu, makan tebu ya. Satu ruas kan panjang tuh, satu batang tebu panjang. Nah, dipotong tuh tiap ruasnya ya. Dipotong tiap ruasnya, terus dibuang kulitnya. Nah, terus diisep tebunya. Mengasah ini ya, mengasah gigi juga ya. Giginya masih kuat ya untuk isep-isep tebu. Rekan Prima, ngomongin tentang tebu juga nih ya. Putri ingin mengucapkan selamat siang nih untuk para pelajar ya di Imamat Zaitun ya, terutama nih pelajar ekstrakurikuler pertanian nih ya, yang sudah panen tebu. Terus setelah itu ya dilanjutkan dengan perawatan tebu lagi ya, yaitu perawatan tebu ratun. Perawatan tebu ratun yang ada di lahan praktikum pelajar Ma'at Azaitun. Nah, ini menjadi apa? Menjadi bagian dari pembelajaran pertanian yang menekankan ya pengalaman langsung nih di lapangan rekan Prima. Nah, setelah panen perdana tuh, wah, para pelajar yaitu menghasilkan 87 ton tebu dari luas lahan sekira 1 hektar. Nah, setelah itu selanjutnya tahapan adalah perawatan ratun. Sekarang sedang mempelajari itu ya, rekan Prima. Membersihkan apa dulu nih, serasahnya lah ya. Terus memanfaatkan daun tebu sebagai kompos alami nih. Terus memangkas tunggak untuk merangsang pertumbuhan anakan baru. Nah, pelajar ini gak hanya memahami teknik budidaya loh yang lebih efisien, tapi juga mengenal apa? Konsep pertanian berkelanjutan yang dapat menghemat bibit dan biaya produksi. Nah, ternyata ya keunggulan atau sisi baiknya, manfaatnya untuk tebu ratun itu adalah budidayanya lebih efisien dan waktu untuk panennya juga lebih cepat. Bagaimana selengkapnya? Bisa loh dibaca-baca ya rekan Prima mengenai tebu ratun di lognews.co.id pastinya. Oke, masih di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara ningendi ning Radio Prima FM. Yang udah follow akun Tita Prima, terima kasih. Yang belum, hayuk sekarang ya. Yang ada di Jogja juga Muhtar 721.

Lagune Sebulan Maning ya. Tapi Rondina Maning loh ke bulan Oktober ya, rekam Prima. Gak lama nih kita berganti bulan. Dan nanti juga ada Aja Mark Maning ya, request lagunya dari Bima Asdewa yang ada di Indramayu. Indramayunya mana nih ya? Yang Kiki di Bojonegoro Jawa Timur, request lagunya Mujair Mundur. Ah, punya ikan mujair ya? Ih, enaknya dimasak apa ya kalau ikan mujair tuh? Wah, di Mata Zaitun juga ya. Ah, selain pertanian, perikanan juga ada. Peternakan juga ada karena sistem integrated farming, yaitu pertanian terpadu yang ada di Mata Zaitun. Selamat siang semuanya. Ya. Yang ada di Ahmad Azaitun yang sedang, kalau jam segini ya ada yang mungkin sedang beristirahat, nanti lanjut aktivitasnya. Pokoknya mah ya tetap semangat semuanya. Oke, Putri Ayu kembali nanti ya. Yang mau gabung teleponnya ya, Mr. Bono ditahan dulu karena pengen kita Sebulan Maning nih ya ketemunya. Enggak sih, bentar lagi kita ketemu lagi loh. Jangan kemana-mana ya, rekan Prima, masih di Pensura Ning kene iki ning Radio Prima FM Special. Yang request lagu Sebulan Maning Muhtar 721 wonten Jogja nggih. Wah, kangen nih mau ke Jogja ya. Nanti ketemu di mana tuh? Di Malioboro atau di Tugu Jogja?

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operasi yang terstruktur, memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan.
3: Anggaran kematian yang besarnya 42 juta, hanya diberikan 12 juta.
4: Jabar Now edisi Selasa 29 September diantaranya mengenai buntut temuan ombudsman, 5 pejabat lapas dinonaktifkan. Diduga potong santunan kematian, warga segel kantor desa di Cianjur tuntut kades mundur. Kebakaran lahan area rumah sakit Sidawangi Cirebon bikin panik petugas rumah sakit dan pasien. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Langkah itu diambil untuk memperlancar pemeriksaan internal setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026. 5 pejabat yang dinonaktifkan terdiri atas Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Binadik, Kepala Seksi Kamtip, dan Kepala Urusan Umum.
5: Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan menyebut pemeriksaan dilakukan menyusul sidak Ombudsman RI pada 23 September 2026. Ombudsman RI sebelumnya menemukan sejumlah hunian di area lapas dengan fasilitas yang diduga tidak semestinya, di antaranya ruang tamu, televisi, kulkas, dan meja makan.
6: Apa yang dipublish seluruhnya itu kami semua menjadikan masukan. Ini foto siapa dan kemana fotonya itu pun sudah kita cari, Sar. Kenapa kok bisa ada foto di sini? Karena saya sudah melihat itu ada SK-nya rumah itu, rumah dinas itu. Tapi kok bisa ada foto orang lain?
5: Pemeriksaan internal kini mendalami keterangan warga binaan dan pegawai termasuk temuan terkait perbedaan kondisi di lapangan. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap pihak yang bertanggung jawab.
4: Warga menggeruduk dan menyegel kantor desa Muara Cikadu, Sindang Barang, Cianjur, menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Protes dilakukan sebagai bentuk kekecewaan lantaran pemotongan dana santunan kematian warga.
7: Menurut Ahmad Anwar, koordinator aksi, aksi dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terkait pemotongan dana kematian untuk warga. Mereka menuntut kepala desa mundur dari jabatannya.
3: Dugaan anggaran kematian yang besarnya 42 juta hanya diberikan oleh oknum kepala desa itu 12 juta.
7: Menanggapi tuntutan warga, Camat Sindang Barang Meidi Prasetyadi menjelaskan, Kepala Desa Muara Cikadu telah menandatangani surat pengunduran dirinya dari Kepala Desa. Selain soal dana kematian warga, dalam aksinya, warga juga memprotes sejumlah persoalan, diantaranya pembangunan infrastruktur jembatan di desa tersebut.
4: Jaringan pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan warga Kabupaten Karawang akhirnya digulung tim gabungan Satreskrim Polresta Karawang dan Polsek Teluk Jambe Timur.
8: 4 orang tersangka diringkus bersama 7 unit sepeda motor hasil kejahatan. Pengungkapan kasus ini bermula dari serangkaian laporan warga sepanjang September 2026. Bakapolresta Karawang, AKBP Afrian Satya Permadi, Senin mengkonfirmasi 4 pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial DN, AP, SBR, dan NW. Salah satu tersangka berinisial DN bahkan diketahui merupakan seorang residivis kasus serupa.
2: Modus operandinya berdasarkan hasil pendalaman, seluruh pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operasi yang terstruktur, yakni memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan sistem keamanan atau kunci keamanan di motor tersebut.
8: Sementara Kasat Reskrim Polresta Karawang, Kompol Ali Jupri menjelaskan para pelaku menyasar kawasan Indekos dekat kampus Unsika, perumahan, hingga lingkungan minim pengawasan di wilayah Teluk Jambe, Nagasari, dan Lamaran. Aksi kejahatan para pelaku dilakukan pada waktu-waktu rawan, dominan pada dini hari hingga pagi hari antara pukul 3 hingga jelang jam 7 pagi. Menurut Ali, situasi lingkungan yang sepi dan kelengahan pemilik kendaraan dimanfaatkan para pelaku untuk mengeksekusi target secara cepat. cepat. Dalam beraksi, komplotan ini membekali diri dengan kunci astag, kunci letter T, tang potong, serta linggis untuk merusak sistem pengamanan motor secara cepat. Selain 7 motor hasil curian dan 1 motor operasional, polisi turut menyita seluruh peralatan kejahatan milik pelaku. Kini keempat tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien.
9: Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan, ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit, serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cath lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
10: Pasien yang datang melebihi kapasitas sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dalam kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada dan izinnya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
9: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
4: Kepanikan sejumlah petugas rumah sakit terjadi saat kebakaran lahan melanda area Rumah Sakit Sidawangi Kabupaten Cirebon Senin siang. Kobaran api yang muncul di beberapa titik membuat petugas kewalahan menjinakkan si jago merah yang terus meluas. Pihak rumah sakit pun panik dan sibuk mengevakuasi puluhan pasien dari dua ruangan yang terpapar asap kebakaran.
11: Kobaran api yang awalnya muncul di dua titik terus membesar dan merambat ke sejumlah titik lainnya. Banyaknya dahan kering ditambah kencangnya hembusan angin membuat api cepat meluas dan kepulan asap tebal menyelimuti area rumah sakit. Akibat kebakaran ini, petugas rumah sakit sibuk mengevakuasi pasien yang berada di dua ruangan, yakni ruang cempaka dan ruang dahlia. Secara estafet, petugas memindahkan puluhan pasien ke area depan rumah sakit yang tidak terpapar hawa panas dan kepulan asap. Pihak rumah sakit juga secara swadaya menyemprot air ke sejumlah area kering untuk mencegah api merambat semakin dekat ke ruang perawatan.
12: Kita sudah punya pola, punya alur hidran ya, kita optimalkan untuk bisa memadamkan. Namun ternyata di hari ini ada beberapa titik melebar banyak dan mungkin ditunjang oleh cuaca panas dan angin yang besar sehingga apinya membesar.
11: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 4 unit kendaraan langsung berjibaku memadamkan api yang tersebar di 3 titik. Selama hampir 2 jam, petugas berupaya meredam kebakaran api yang melumat lebih dari 2 hektar lahan milik rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga dipicu gesekan ranting pohon akibat kuatnya hembusan angin.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
15: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
13: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
15: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan menyediakan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
13: Makin seru dengan Senam Sehat Bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Masyarakat Kota Bandung diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu.
16: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
17: Itu adalah sentinel influenza like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID memang ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya, bertahun-tahun ada.
16: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Jerene ora uli marek-marek maning ya. Aja marek maning. Wah, tapi rekan Prima semuanya wong reyang mah ya boleh banget marek maning ning Radio Prima 958 FM, radio nomor 1, radio nomor 1 di kawasan Indramayu Barat. Asih. Iya kan? Aduh. Salam kenal nih, aku pendatang baru, pendatang anyar. Selamat siang nih ya para pendatang baru. Salam kenal kakak host. Perdana gabung ini pendatang baru ya, Sri aja. Oke, Kak Sri aja. Di mana nih Kak Sri? Boleh ya, info-info dari kawasan mana Kak Sri? Mau telepon juga boleh. Sekarang sudah dibuka kembali. Ini di Ventura, fans ketemu di udara. Ning kene iki ning Radio Prima FM. Di jam keberapa ini? Dari 11, 12, 13 jam ketiga ya. Aduh, terasa cepat banget ya. 0853-2189-9582 boleh, boleh. Sekarang mau gabung juga boleh. Ditunggu ya. Yang baru follow akun TikTok Prima juga, terima kasih. Putri cek dulu nih di 0853-2189-9582 ya. Yang sudah mencoba untuk telepon tadi ada Mr. Bono, Ibu Tuti, terus ada Mimi Epi, tapi belum sempat diterima ya oleh Putri Ayu. Mudah-mudahan mah tetap semangat ya. Iya kan Mimi, sing duwe warung ya Mia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, merdeka. Fans Dura.
1: Fans Dura.
0: Hey,
1: ini
0: Oke. Nah iya. Radio ne Mimi kekencengan kayaknya loh. Suara Putri Ayu kedengeran lagi nih.
1: Udah jauh Mimi.
0: Jauh. Jauh Mimi, Mimi di belakang, radionya di depan. Jauh banget. Iya iya iya. Dengerinnya dari handphone aja nih lebih enak.
1: Itunya kurang kecil.
0: Kurang. Apanya?
1: Ya dari situnya.
0: Teleponnya.
1: Dari radionya. Iya, teleponnya.
0: Teleponnya.
1: Iya.
0: Oh. Coba volumenya dicek. Di sini udah full nih volume teleponnya. Ya, kedengar. Tuh, suara Mimi juga udah. Jadinya suara radionya yang Ya. Tuh.
1: Mana ya? Udah di luar Mimi tuh.
0: Ya. Oke, kedengeran kan Mimi kalau hanya ngobrol lewat handphone?
1: Kedengeran.
0: Iya. Oke, Mimi sehat Mimi?
1: Sehat, alhamdulillah Neng Putri. Neng Putri sebaliknya sehat.
0: Alhamdulillah sehat Mimi. Gimana dagangannya Mimi dari pagi sampai siang hari ini Mimi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pokoknya kalau udah kata alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Oke. Yang digantung-gantung tuh masih banyak Mi dagangannya.
1: Iya masih, baru belanja sih Mimi, baru pulang nih.
0: Oh, Mimi baru pulang belanja Mi. Oke.
1: Iya.
0: Gimana Mi harga-harganya Mi, belanjaannya?
1: Ya harganya ya masih tetap lah ini mah.
0: Oh, belum. Maksudnya normal aja, standar, nggak ada yang bikin kaget, nggak ada ya?
1: Iya enggak, cuma ini malah lagi normal.
0: Oke, ya. Untuk sembako-sembako ya masih standar nih. Belum ada yang mengejutkan Mimi ya.
1: Iya. udahlah jangan naik-naik lagi. Neneng.
0: Iya, iya. Oke, Mi. Sambil dengerin Radio Prima, sambil dagang ya, asik.
1: Iya.
0: Lagunya apa, Mi? Biar dagangannya nih makin laris, Mimi dagangannya makin semangat.
1: Lintang Raina aja.
0: Lintang Raina ya.
1: Nah. Iya, biar mencorong Padang.
0: Iya. Iya, Mi. Kalau Lintang Raina itu dari liriknya itu yang ke luar apa? Yang kerja ke luar negeri itu yang laki-laki apa perempuan, Mi?
1: Perempuannya kayaknya.
0: Perempuannya.
1: Iya.
0: Oh gitu ya. Coba jadi versi yang lain. yang menjadi tenaga migran Indonesia itu perempuannya apa laki-lakinya dari lagu Lintang Raina nih. Oke lah, nanti kita dengerin ya, Mi ya, lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oh, salam-salam dulu ya,
0: Kanggo. Siapa ku?
1: Ya, terutama buat Neng Putri yang manis banget.
0: Semanis apa ya?
1: Yang cantik.
0: Iya, Mi. Oke.
1: Terus buat Ibu Sukina, buat Mimi Samina, Mama Rati, Nang Rasti, buat Pak Ganden, buat Mimi Epi, buat Mr. Bono, buat Teh Isahnya yang punya saya,
0: mantap,
1: buat Mama Mega, buat Sondol, buat Mama Tuti. Udahlah segitu aja ya, Neng, ya. Ada yang beli.
0: Alhamdulillah ya Allah. Anak sing tuku, ada yang beli nih. Meskipun kalau anak kecil belinya apa tuh?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi mau kopi pahit dulu, mau pamit dulu ya.
0: Iya, kopi pahit yuk.
1: Ini mah jangan dikasih pahit, dikasih gula pasir.
0: Oh iya, soalnya nasi naksir ya, Mia.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Yang belum kesebut udahlah semuanya aja dikum ya. Dari A sampai C. Kopi pahit dikasih gula pasir.
0: Cakep.
1: Menyerat minam pamit. Nasi naksir.
0: Iya dong.
1: Naksir sote dagangannya ya, Neng Putri.
0: Iya, sote dagangannya sing ditaksir ya. Iya, Mi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, Neng.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, Mimi. Kak Novi nih komentarnya lucu. Iya, Mimi mah ya jago ini, Mimi Ratminah mah ya jago pantun, wangsalan ya. Kopi pahit di pai gula pasir ya. Mimi Ratmina pamit. Ana sing naksir dagangane maksude, ana sing tuku, ada yang beli tadi ya. Iya enggak? Kalau Mimi Epi nih jam segini ya, sedang apa Mimi Epi? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka Fans Dura.
2: Merdeka Fans Tura, Ningkene kini, Radio Prima FM.
0: Iya dong.
2: Radio Maju Barat.
0: Yes. Nah, ini Mimi Epi mah yang punya yes ya.
2: Iya dong.
0: Sehat,
2: Neng.
0: Alhamdulillah sehat ya, Mimi Epi sehat.
2: Alhamdulillah sehat banget.
0: Alhamdulillah sehat bergas waras.
2: Sehat.
0: Ake beras.
2: Bergas ugi beras.
0: Iya.
2: Atine aja akas enda sering keramas.
0: Wis.
2: Iya, Neng.
0: Iya, Mi. Aduh. Iya. Mimi Epi sibuk apa dari pagi sampai sekarang?
2: Biasa, Neng, tuanin dapur,
0: goreng
2: kacang, kacangnya ganti rega, Neng.
0: Wah, ganti ya? Kacang tanah
2: bukannya
0: berapa?
2: Naik, bukan.
0: Bukan, ganti ganti harga kacang.
2: Masa tadinya 36, sekarang 44. Apa itu naik?
0: 36 jadi 44. 8.000 ya, Mi, per kilo itu.
2: Iya, itu mah bukan naik kan, ganti harga.
0: Iya, betul.
2: Kalau kacang yang kupas tuh, Neng, yang kupas.
0: Kacang kupas, kacang tanah kupas.
2: Iya.
0: 36 sekarang 44.000.
2: Bayangkan.
0: Bayangin.
2: Tak dapat ku bayangkan, Neng.
0: Iya, mau bayangin dulu, enggak jadi ya.
2: Iya, penjualan mah tetap, Neng. Penjualan mah ya.
0: Iya.
2: Gimana lagi lah, ya itu lah.
0: Iya.
2: Minta lagu-lagu, Neng. Itu Mimratnya minta lagu apa tuh?
0: Lintang Raina.
2: Lintang Raimu.
0: Lintang Raina. Mi, Lintang Raina nih dari liriknya kan duet ya. Itu yang ke luar negeri menjadi tenaga migran itu
2: yang cewek.
0: Oh, yang cewek. Oh, berarti udah dua nih, cewek ya. Oke.
2: Mimi mah minta ini aja lah.
0: Apa, Mi, biar enggak
2: Cinta pelarian. Cinta pelarian.
0: Aduh. Iya, Mi. Ini ya untuk mengobati rasa apa tuh karena harga kacang tanah kupasnya yang naik.
2: Iya. Plastiknya yang tadinya 9.000, Neng, sekarang berapa?
0: Kenapa?
2: 12.000.
0: Dua belas ribu. Ukuran berapa tuh plastiknya?
2: Bayangkan. 6-10.
0: Oh, 6-10. Berarti ganti ditambahi pirangnya buku.
2: Ya, 9 jadi 12, 3.000.
0: 3.000 ya.
2: Iya, coba bayangkan.
0: Enggak mau bayangin.
2: Ya, pokoknya mah pusing lah.
0: Ukuran ya, 10 ya. Oke. 6 10.
2: Oke. Kecil tuh, buat kacang 2.000-an. Salam-salam, Neng. Buat Mimi Ratmina tuh yang baru melorot.
0: Ya iya.
2: Mama Ratmina, iya. Ibu Sukina yang cantik banget kemarin, Neng.
0: Oh gitu, jadi terkaget-kagetnya itu.
2: Iya, sampai terbengong-bengong.
0: Nggak, sepatu apa? Sepatu kaca?
2: Pokoknya mak, udahlah, ada tandingnya.
0: Waduh, mantap.
2: Cantik banget. Sampai kita semua sampai pada melongo.
0: Oh gitu.
2: Kan kita tahu di rumahnya ya. Tahu pernah main ke rumahnya pakainya daster. Biasalah gitu ya namanya warung ya. Pas ke sini, Neng, pakainya lah pokoknya mata dapat kebayangkan lah cantiknya Bu Sukina.
0: Waduh. Mantap.
2: Pokoknya mah cantik banget lah. Tak ada lawan pokoknya.
0: Ada lawan.
2: Almarhum ini aja Titik Puspa kalah.
0: Wih. Iya, nganggo kacamata ireng orang.
2: Pakainya kacamatanya putih lah, masa ireng kayak tukang pijit.
0: Ibu Sukina, aku langsung nelpon tuh. Langsung miss call ya.
2: Iya, Bu. Aduh, kesuruhan mesti mampiri. Mampir ya sedelat, Neng. Sedelat.
0: Itu yang membuat terkaget-kaget semuanya ternyata ya.
2: Kita semua langsung terbengong-bengong, Neng. Wow. Itu mulutnya mengangah-mengangah semua.
0: Oh gitu. Iya. Oke.
2: Itu Pak Salim bawa pacarnya kali ya.
0: Gitu.
2: Pas begitu turun dari motor, dibuka maskernya. Masya Allah, itu Ibu Sukina cantiknya, Neng. Pokoknya mah tak ada lawan lah.
0: Masya Allah, Neng Putri cantiknya.
2: Neng Putri kalau tahu ya kayaknya langsung melongo.
0: Waduh, ya. Sing penting aja sampai lalat masuk ya. Pas lagi melongo ya. Oke, cinta pelariannya nih, Mimi Epi.
2: Lanjut.
0: Cinta pelarian.
2: Lanjut. Iya, lanjut buat Mimi Saminat. Kak Salim, Ibu Tuti, Kak Gopar, Kak Mama Rini, Kang Wanta, Kak Bunda Mary, bareng Papa Haji Alinya, buat Kang Rian. Ya, rekana ya.
0: Iya. Iya wis ya.
2: Buat Mama Yuni, Papa Yuni.
0: Oke. Oke.
2: Nani bareng Kang Paninya, Kang Rastim, Anggo Mama Indah bareng Papa Amir, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mister Bono, ya mana ya?
0: Iya.
2: Mama Lina, buat Uyut, Mama Nenek. Asep Roland, buat Yayu Soleha, iya rekana ya. Kang Ibeng, Mama Cita, Mama Aldin,
0: siap. Oke.
2: Buat Pak Bintang Unyu-Unyu, Ayah Pamungkas, Ibu Billy, Sondol, Ayunggal, Mazinggal, Papa Angga bareng Bunda Rita,
0: siap.
2: Ibu Haji Supriyatin, Teh Isa yang punya sayang, Mak Odang yang baru dapat arisan, yang dapat arisan Mak Odang kemarin tuh.
0: Iya. Hey, Mama Odang.
2: Mak Odang.
0: Sehat,
2: katanya radionya baru, Neng.
0: Wah. Mantap.
2: Borong kayaknya. Buat Bunda Yunia Sari,
0: siap.
2: Buat Bapak Trisno yang punya nasi lengko.
0: Okay.
2: Yes. Pokoknya yang belum kesebut ampura besi ngake. Ya rekana ya. Mbak Ganden. Ya rekana ya, Pak. Makasih waktunya, Neng.
0: Sama-sama.
2: Ucapannya. Kopi pahit rasanya asem.
0: Iya ta.
2: Mimi Epi pamit, mata wis pengen merem. Ya, assalamualaikum, merdeka. Yes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Putra Wiralodra juga ya yang sedang gabung nonton radio di Prima 958 FM Indramayu. Putra Wiralodra, selamat siang. Ya masih panteng terus di streamingnya juga di Prima FM Indramayu.com. Selamat siang yang panteng terus nih, mantenginnya di radio analognya di rumah juga. Sing pada anyar-anyar kabeh yang baru pada beli radio. Wah, demi apa? Demi cintanya dong kepada Radio Prima FM, ya kan? Oke, masih di fans tura, fans ketemu di udara. Ning kene ki. Ning Radio Prima FM pastinya ya. Oke. Selamat siang juga para pelajar di Mata Zaitun. Nah, pelajar Zaitun ini siap lah untuk membawa nilai toleransi dan perdamaian ke masyarakat. Karena moto dari Zaitun adalah pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian ya, menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Angkatan 23. Nih para pelajar angkatan 23 atau yang disebutnya dengan Gentures. Nih pada selamatan angkatan 23 Gentures. Nih ketua panitianya yaitu Hafiz Azza ya mengajak nih seluruh pelajar Mata Zaitun untuk terus membawa visi dan misi alma mater nih dalam setiap langkah kehidupan setelah nantinya menyelesaikan pendidikan ya. Secara kan sekarang angkatan 23 Gentures ini kelas 12 ya, Madrasah Aliyah sebentar lagi menyelesaikan jenjang pendidikan di Madrasah Aliyah Mata Zaitun. Dan nanti setelah menyelesaikan pendidikan ya, nih diharapkan nih ya, nilai-nilai yang ditanamkan di Mata Zaitun nih harus menjadi pedoman dimanapun para pelajar nanti berada, yakni membangun namanya budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi setelah lulus nanti pengabdian kepada masyarakat. Pastinya ya mengamalkan juga nilai kebersamaan dan juga tanggung jawab. Lah selengkapnya ada di mana beritanya? Ada di lognews.co.id. Waganden, nanti Putri Ayu terima teleponnya setelah yang berikut ini ya. Ada Lintang Raina nih. Aduh, lagu ini sering banget ya Putri Ayu duet banget.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit, elek.

0: Di Piala Dunia jagoannya siapa teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya si Ronaldo, si Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu nggak?
0: Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat situ. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya nggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri aja. Luar negeri nggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini Sungai Cimanuk kali. Ah. Lewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi nggak benar.
0: Cimanuk kan?
1: Hampir tapi nggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya. Sungai apa? Tahu. Mau tahu jawabannya?
0: Nah, iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi. Nggak mau Ronaldo.
0: Itu Sungai Messi.

Aduh, saking mundurnya, mujairnya ya. maju mundur, cantik deh mujairnya ya. Aduh, yang request lagu ini mana ini tadi ya? Kiki di Bojonegoro, Jawa Timur. Terus Cinta Pelarian spesial tadi juga dibingkiskan ya buat Mimi Epi, sing duwe sayang. Iya, yeah, salah, Mimi Epi mah sing duwe yes. Iya, Mimi Epi sing duwe yes ya. Oke, Haur. Ini ada di Haur Kolot, Haur Gelis, Indramayu, Jawa Barat ya. Kalau Radio Prima FM itu Radio Prima FM ada di Haur Kolot, Haur Gelis, Indramayu, Jawa Barat. Itu pastinya alamatnya yang tepat ya. Ada yang nanya soalnya ya. Kanovi request lagunya Ula Pucuk, Kak, ditunggu ya. Ula Pucuknya ditunggu. Nah, yang telepon nanti boleh di 0853-2189-9582 di sesi jam selanjutnya pastinya ya. Nah, ngomongin tentang ikan juga nih, ikan mujair ya, ikan nila. Rekan Prima suka masak ikan apa nih? Nah, ngomongin tentang ikan juga, selamat siang nih ya untuk para nelayan. Selamat siang untuk para nelayan ya. Sekarang bagaimana tuh hasil tangkapan ikannya di musim saat ini? Apakah banyak ataukah sedikit atau sedang istirahat nggak melaut nih? Boleh ya, info-info ya di 0853-2189-9582. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Ventura ya rekan Prima semuanya. Anak sing dagang pindang, ngomongin ikan ya. Para nelayan tetap semangat semuanya, para petani juga. Soalnya ada di Pekalongan nih, nanam semangka ya. Nanam semangka para petani nih di Pekalongan. Tadi Putri Ayu juga lihat sudah banyak yang panen semangka. Soalnya ada yang jualan semangka tadi di perempatan Gantar ya.

0: Okay. Aduh, sumurnya ada sangat ya. Akhir temen ya. Kalau ngomong masalah sumur, jadi teringat tuh zaman pas masih kecil ya. Kalau di waktu di desa sana ya, sekarang juga ini desa ya, sama ya. Waktu di kampung halaman, halaman berapa tuh? Jangan-jangan udah lupa halaman berapanya. Ya waktu di kampung halaman di Cilacap sana ya, pas kecil tuh juga masih nimba di sumur ya. Pernah gak rekam Primore yang juga nimba di sumur? Kalau sekarang mah sumur-sumur itu hampir udah gak ada ya. Apa masih ada nih yang pakai sumur ya untuk airnya ya, air mandi dari sumur. Sumur sangat ya, request lagu ya dari Wong Brebes ya. Wong Brebes ya, request lagu Sumur Sangat. Oke, sekarang masih di Vensura ya, rekan Prima. Vensura ning kene iki ning Radio Prima 958 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Boleh ya, mau gabung teleponnya juga boleh, 0853 2189 9582. Yang tadi belum sempat Putri Ayu terima ya. Boleh, boleh. Oke, tadi Mang Wanta kayaknya ada info deh ya. Mang Wanta tadi ada info loh ya untuk rekan Prima semuanya, Wong Reang. Sebentar-sebentar ya, infonya nih. Sekilas info dari Mang Wanta, hari ini di Cilandak Lor ya, itu ada pelayanan SIM keliling, waktunya sampai jam 3 sore habis ya. Oke, Mang Wanta, terima kasih infonya tuh buat rekan Prima semuanya, Wong Reang. Ada sekilas info dari Mang Wanta, di Cilandak Lor ada pelayanan SIM keliling sampai jam 3 sore. Halo, assalamualaikum. Ini di mana nih Pak Salim?
1: Waalaikumsalam. Pensuran Kennedy Radio Prima.
0: Ya iya.
1: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Asik. Pak Salim.
1: Gimana Mbak Putri? Sehat Mbak Putri?
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Salim gimana juga sebaliknya nih?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Putri.
0: Iya. Pak Salim di mana? Sekarang sedang di Kertanegara.
1: Di rumah Mbak Putri. Enggak keliling.
0: Enggak, hari ini enggak keliling.
1: Enggak, pilih. Ada kerjaan jahitan juga di rumah banyak Mbak Putri.
0: Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah banyak yang pada datang Mbak Putri.
0: Rezeki datang menghampiri ya. Aduh. Oke. Pak Sali. Oh, Pak, pantesan ada kayak ada suara De Citra ya.
1: Iya Mbak Putri, lagi dagang-dagangan Mbak Putri.
0: Lagi mainan dagang-dagangan ya. Ayo
1: jangan fokus ke HP aja Mbak Putri.
0: Bener ya. Main masak-masakan, dagang-dagangan, umah-umahan ya.
1: Sama sekolah-sekolahan,
0: sekolah-sekolahan
1: juga,
0: dokter-dokteran ya. Iya. Eh Pak Salim, terus tadi tuh ada yang nanya harga apa tuh? Harga ini mangga ya. Ada orang dari Jakarta tuh nanya di Indramayu, gimana kabarnya, musim apa?
1: Indramayu kabarnya panas ya Mbak Putri, musim panas ya.
0: Iya, terus tadi Putri bilang tadi sih lihat ada yang panen mangga gitu, nanya harganya berapa, nggak tahu ya.
1: Mbak Putri sekarang juga masih ada mangga tuh, ada yang lagi metikin, tapi kan nggak merata Mbak Putri sekarang Mbak Putri.
0: Oh gitu, jadi belum semuanya.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi yang di itu aja Mbak Putri, yang berbuat tuh yang disemprot Mbak Putri.
0: Oh gitu.
1: Iya sekarang mah biar nggak musim, kalau disemprot bunga tuh itu berbuah Mbak Putri. Makanya mangga tuh sekarang itu rasanya kurang enak, disemprot sumpah putri.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Bukan musim mangga sih. Kalau musim mangga kan bareng-bareng Bapak Putri, rame banget.
0: Panen raya ya semuanya.
1: Panen raya mangga ya. Bareng. Kalau ini enggak Bapak Putri. Oh, kalau iya. Pohon mangganya di sekarang kan ada yang digadein Bapak Putri ke Bandar Mangga.
0: Oh gitu kayak
1: itu disemprot Mbak Putri mangganya tuh
0: seperti sawah aja ya digade ya.
1: Iya mangganya disemprot ada alatnya Mbak Putri.
0: Oh iya.
1: Jadi biar nggak musim mangga juga itu memang berbuah terus Mbak Putri. Makanya sekarang biar nggak musim mangga juga ada aja terus mangga Mbak Putri.
0: Iya, iya iya. Jadi ada bandar mangganya juga.
1: Enggak oh, ada bandar mangga.
0: Bos mangga apa? Ya, enggak cuma bos pari ya. Bos tebas ya.
1: Mekarja itu ada bandar mangga, oh, bandar iya. Bos menir juga ada Mbak Putri.
0: Iya iya iya.
1: Mekarja itu komplit bos beras.
0: Oh iya. Pak Salim di Mekarjati apa kemarin ada info-info apa? Ada kebakaran? Enggak?
1: Oh, iya Mbak Putri. Iya keburu, di keburu Mbak Putri mati. Itu tepatnya tuh di
0: dimana?
1: Sebelah barat rumahnya saja tuh Mbak Putri.
0: Oh iya iya.
1: Iya dekat kolam renang sebelah sininya. Iya ya, juga mati Mbak Putri. Itu kan lokasinya rame oh, penduduknya Mbak Putri.
0: Karena apa tuh jadi, pemicu kebakarannya?
1: Kurang tahu tuh Mbak Putri.
0: Oh iya iya iya.
1: Okay. Iya jadi yang kosong juga udah nggak ada Mbak Putri, udah mati.
0: Oh udah dipadamkan.
1: Iya udah padam.
0: Oke oke.
1: Sekarang kan udah kering semua Mbak Putri. Kalau bakar sampah jasa ditungguin Mbak Putri.
0: Jadi saat sekarang ya kalau bakar-bakar iya. Sampah juga ditungguin.
1: Iya.
0: Jangan sampai ditinggal begitu saja nih belum selesai iya. Bakarnya ya.
1: Kan di belakang rumah kan Mbak Putri. Tanah kosong Mbak Putri. Kosong jadi buang sampah bakarnya di tanah yang kosong. Punya saya punya sendiri sih bukan punya orang lain.
0: Iya. Iya, Pak Salim.
1: Kalau angin takut ngamrembet, Mbak Putri.
0: Betul betul.
1: Ada di tempat saya untuk itu, Mbak Putri, bakar sampah nenek-nenek, Mbak Putri.
0: Terus?
1: Merembet, giliran merembet. Karena kan nenek-nenek panik, Mbak Putri malah ditinggal merembet kandang kambing habis, Mbak Putri.
0: Aduh, tuh.
1: Untung kambingnya untung jam segini tau, untung kambingnya udah dilepas, Mbak Putri. Oh, orang ramai banget pada bawain air di ember. Alhamdulillah mati juga
0: Mbak Putri. Pokoknya tetap hati-hati nih.
1: Mbak Putri, pokoknya anginnya kenceng banget lagi Mbak Putri.
0: Oke.
1: Nenek-nenek ya panik dulu. Mbak Putri ada lagu apa aja Mbak Putri?
0: Boleh kalau Pak Salim mau request silahkan.
1: Lagunya dukung aja lah Mbak Putri.
0: Dukung apa tuh?
1: Tadi yang tadi udah ada yang masuk. Enggak ada ya Mbak Putri belum ya. Udah diputer semua.
0: Udah diputer ya.
1: Oke, lagunya sama aja Mbak Putri.
0: Apa?
1: Ketemu Maru Mbak Putri.
0: Ketemu Maru.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salam.
0: Boleh.
1: Buat semua mamanya aja lah ya Mbak Putri.
0: Oke siap.
1: Salamnya buat semua mamanya aja. Aja spesialnya buat Mbak Putri yang lagi tugas. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya Pak Salim.

0: sehat-sehat selalu ya Pak Salim ya. Dan Citranya juga.
1: Iya, memang harus ada pembatasan juga untuk penggunaan handphone atau penggunaan gawai bagi anak-anak nih, seperti Pak Salim ya.
0: Jadi Dek Citranya tuh ya harus bermain aktif juga dengan teman-teman seumurannya. Jangan selalu pegang handphone, apalagi masih usia sekolah ya. Iya gak sih Kang Eges? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ventura
2: ning kene iki ning Radio Prima sing nomor 1 ning Indramayu Barat.
0: Ning Indramayu Barat pastine ya Kang Eges, sehat Kang Eges?
2: Alhamdulillah sehat bersama keluarga.
0: Alhamdulillah. Di Negla kan ya, Negla ya.
2: Iya, di Babakan Negla.
0: Babakan Negla. Sedang apa nih?
2: Sedang ditemani sang istri. Aduh. Nokisa lagi gosok.
0: Jemurannya pasti udah pada kering ya.
2: Iya.
0: Tuh Radio Prima setia menemani rekan Prima sedang gosok baju ya, sedang cuci. Pokoknya sedang dagang juga ditemani nih oleh Radio Prima FM pastinya. Aduh, mantap.
2: Kata ya istri saya.
0: Gimana?
2: Enakan gitu diiringin lagu-lagu fan Prima ini. Ventura.
0: Iya, enakan ya. Iya, ada yang kangen juga meskipun ini aslinya orang Subang, tapi di Bekasi kangen-kangen juga lagu-lagu Tarling, jadinya juga ikut gabung gitu di TikTok juga ya Kang Eges ya. Kang Eges juga suka nonton juga ya.
2: Sering.
0: Sering ya. Sering ya, juga ya.
2: Ya, terhibur gitu.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Mau request lagu
0: Mbak Putri. Apa tuh?
2: Lagunya Jaluk Tanggung Jawab.
0: Ih, Jaluk Tanggung Jawab apa?
2: Ya, ada sesuatu yang
0: gitu.
2: Jaluk Tanggung Jawab.
0: Iya, siap. Iya,
2: akibat titik-titik plus koma.
0: Oh, titik dan koma. Setitik dua titik koma.
2: Iya. Mau salam-salam Mbak Putri?
0: Iya, boleh.
2: Iya, buat Kakanda Rastim.
0: Wih, Kakanda. Kayaknya emak langsung sembuh ini pileknya ya, dipanggil Kakanda ya.
2: Iya, Kakanda yang tersayang. Juga buat Teisa yang di Sadas Nampat.
0: Oh iya.
2: Pawanta. Mama Aldi.
0: Oke.
2: Ibu Rati. Terus buat Ibu Sukina. Sing duwe tomat, nandur tomat yang bikin rumah.
0: Iya.
2: Ya, Ibu Sukina aku semangat.
0: Semangat?
2: Iya. Juga buat Waganden. Ya Waganden, Kang Dasmo, Mr. Bono, Kang Ria, Nabauyu, ya, terus Mas Agus, ya Ibu Rati, dan juga buat Ben Prima semuanya aja. Salam riang gembira. Semoga terhibur.
0: Mantap.
2: Dan spesial nih buat yang sedang siaran.
0: Iya.
2: Semoga sukses selalu dan indah berseli terus sepanjang masa.
0: Iya.
2: Akhirul kalam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih nih Kang Eges. Oke, selanjutnya ya di 0853-2189-9582. Halo.
3: Halo.
1: Oke, halo, ulangi lagi. Ah, suaranya belum terdengar.
3: Fansura nengkene ki.
1: Nah, fansura nengendi. Ning kene ki pasti
3: nih.
1: Ning prima pasti nih lah ya. Bukan yang lain.
3: Iya lah. Iya, kabar Mbak Putri sehat.
1: Alhamdulillah. Akeh beras. Akeh. Alhamdulillah sehat nih.
3: Oke, ora berase.
1: Wah, oke. Pirang karung ya. Sale kan ya. Berasnya itu juga beras hasil tanam di mata zaitun itu hasil.
3: Jadi nggak ada pemutih, nggak ada
1: pengawet. Dijamin pokok kemah ya, nggak ada apa tuh beras plastik gitu ya.
3: Sehat
1: pasti nih.
3: Terus aja kelale.
1: Apa?
3: Tuku Magicom-nya neng AIO. Aku dari situ tuh tadi dari AIO belanja Magicom.
1: Iya. Wah.
3: Iya. AIO Store.
1: Gitu.
3: AIO Electron Store.
1: Mantap.
3: Gitu.
1: Iya,
3: tuku. Jadi aku beli Magicom. Aku borong Mbak Putri ya. Halo.
1: Borong apa
3: cara kan? Secara emak-emak ya, kita suka kalap ya Mbak Putri, lihat barang-barang bagus murah ya kan, jadi kalap. Selain Magicom, aku tadi tuh beli kulkas satu pintu. Terus musim panas, belum ada hujan, aku juga tadi beli AC di AIO. Tadi siapa tuh Mbak Putri? Kang Eges ya, kalau misalnya setrikaan rusak juga bisa beli tuh setrikaan di AIO Store elektronik.
1: Betul. Banyak diskon kayaknya gitu, Maya.
3: Aduh, wes killer pokoknya lah Mbak Putri.
1: di AIO Store pokoknya diskon nih.
3: Pokoknya aku tuh tadi abis beli beras ya kan, terus Magicom-nya rusak, ya udahlah aku minta sama suami untuk ke AIO Store elektronik dulu lah, cari Magicom. Kalap jadinya beli barang-barang.
1: Catatannya satu ya, Magicom dapatnya banyak, biasalah di luar catatan.
3: Seru Mbak Putri jadinya tuh.
1: Mantap.
3: Yo kapan janjian sama aku yo Mbak Putri, borong-borong di AIO Store yo elektronik yo.
1: Iya. Coba antar Putri ini tulis dulu ya. Apa nih yang perlu dibeli ya?
3: Enggak jauh kok dari Radio Prima. Hourglass itu.
1: Iya.
3: Ya. Janjian ya.
1: Oke.
3: Kalau misalnya udah selesai siaran kita ngobrolnya di WA aja.
1: Siap.
3: Mau lanjut belanja dulu ya.
1: Belanja lagi. Masih kurang, tadi serumah nih.
3: Ini mau beli hair dryer.
1: Wah.
3: Abis keramas terus keluar rambutnya basah kan malu.
1: Iya gitu, terus ditanya kan, ya. Ditanya ya.
3: Ya udah Mbak Putri, Mbak Putri aku
1: request lagu.
3: Lagu itu
1: rambut teles.
3: Lubung
1: semut bisa. Oh, kan ngomongin rambut ya, rambut teles lah.
3: Orang di lubung semut bae lah Mbak Putri lah ya.
1: Ya di lubung semut. Ya. Soalnya manis sih ya.
3: Lah iya. Salam kanggo Mama Siapa? Indah, geng. Kanggo Mimi Ratmina, Pak Salim. Pak Salim aku rindu Pak Salim.
1: Asik.
3: Terus sama Kang Eges tadi.
1: Iya.
3: Pokoknya buat semuanya aja deh Mbak Putri.
1: Oke, siap.
3: Assalamualaikum Merdeka Mbak Putri.
1: Waalaikumsalam Merdeka. Ada Nimas ya. Wah. Belanja pengen emak tuku ne Magicom. Sampai tempat biasa nih kalau ciwi-ciwi ya. Aduh, tapi biasanya milih-milih satu produk aja tuh itu lama ya. Biasanya milih satu produk aja juga lama. Balik lagi, akhirnya milih yang tadi pertama dipilih ya. Udah jalan, milih-milih, balik lagi. Gitu kan. Iya. Aduh, oke lah ya. Salam tuh rekan Prima semuanya, Moreang dari Nimas ya, yang belanja-belanja di AIO Store Our Girlies, gak jauh dari sini. Aduh, oke lah. Yang lainnya ya rekan Prima, jangan lupa boleh gabung kembali nanti di 0853-2189-9582. Ya, Mama Indah juga biasanya jam segini nyetrika ya, Mama Indah ya. Setrikanya kalau udah rusak tuh diajakin Nimas juga belanja sana ya. Yang ekes.

0: for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cup Gul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
5: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar, gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik

0: ngajak napa teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, nggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyali kok yang mahal.
0: Terus, lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak. Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dimakan, dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah. mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, yuk. Ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah. Waduh, enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hei.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah
0: baru
1: mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posisian.
1: Iya. Oh, iya iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, Teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Eh, enggak.

pas dirubung semut barengan tuh. Mana nih Mas nih ya, request lagu dirubung semut ya. Mangan timun sesigar barengan. Aduh. Terus mangan apa barengan juga, aduh saking cintanya ya. Oke, semuanya nih rekan Prima yang masih monitor selalu Radio Prima 95,8 FM Indramayu, radio nomor 1 ya di Indramayu Barat. Mama Indah nanti masuk di karaoke ya Mama Indah ya. Setelah ini soalnya acara berdendang karaoke di udara di Gebo Yu bareng Putri Ayu hanya 1 jam untuk berdendang karaoke kalau hari Senin sampai dengan Jumat. Tentu karaoke dari mulai pukul 15 sampai 16 sore, 3 sampai 4 sore. Oke, pokoknya mah ya ditunggu nanti yang ingin berdendang karaoke di udara bareng Putri Ayu pastinya tetap setia selalu ya. Jangan kemana-mana rekan Prima, setelah ini Putri kembali di berdendang karaoke di udara. Terima kasih semuanya yang hadir di Ventura, maaf yang belum bisa masuk untuk teleponnya ya. Pokoknya tetap semangat selalu untuk semuanya Wong Reang rekan Prima dimanapun berada di sore hari ini. Putri pamit di acara Ventura, lanjut di berdendang karaoke di udara nanti di Kebo Yu. Putri titip dulu, titip cinta ya. Biar cintanya gak hilang nih, dititipin dulu ya. Titip cinta dari Emek Arianto. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Madura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi

0: Selamat sore. Lanjut lagi ya rekan prima semuanya, Wong Riang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekarang di acara berdendang karaoke di udara di Gebo You. Bareng Putri Ayu sampai pukul 16 sore nanti hari Selasa di 29 September 2026. Hanya 1 jam rekam prima semuanya kalau karaoke di hari Senin sampai Jumat ya. Kalau hari Sabtu dan juga Minggu atau akhir pekan nih karaoke-nya 2 jam. Dari mulai pukul 10 pagi sampai 12 siang. Itu bedanya. Hayu boleh nih yang ingin berdendang karaoke di udara di sore hari ini di 0853-2189-9582 0853-2189-9582. Putri Ayu tunggu ya. Iya. Narasim gimana? Narasim bisa karaoke nang? Taisa mana? Taisa juga suaranya. Yang Rian yang sedang nonton radio nih ya, boleh juga karaoke. Tadi Emi Sahab katanya, boleh kak ikutan karaoke? Boleh, boleh, ayo ya. Mama Indah juga nih, Putri Ayu pengen denger suara Mama Indah sore hari ini karaokean. Hai, mantap Mama Indah ya. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
1: di Gebo You.
0: Di Gebo You. Pak Amir gimana Pak Amir kabarnya Mama?
1: Alhamdulillah Tete.
0: Alhamdulillah.
1: Berdendingan.
0: Sedang apa Pak Amirnya senyum-senyum?
1: Tete. Mama Indah teh hari ini tuh sibuk bingit.
0: Sibuk bingit.
1: Abis jemur-jemur.
0: Jemur-jemur.
1: Iya, jemur-jemur kasur, Tete.
0: Oh, jemur-jemur kasur.
1: Terus itu
0: apa?
1: Nyetrika.
0: Nah,
1: dari pagi. Baru beres.
0: Baru beres. Pastinya radionya iya. Manteng terus ya.
1: Ya iya, atuh Tete.
0: Ya iya.
1: Kalau ada radio mah enggak semangat.
0: Enggak semangat mau gua.
1: Iya.
0: Tuh.
1: Gak semangat Tete, nah, kalau gak ada radio Tete.
0: Nah, serasa bagikan sayur tanpa garam ya.
1: Nah, itu. Betul, betul, betul.
0: Betul, betul, betul, nak, nak, nak, nak.
1: Iya, iya. Tete,
0: Ayo.
1: Nyobain lagu Layung Sore, Tete.
0: Ayo, sok, atuh.
1: Layung Sore.
0: Layung Sore, ya.
1: Layung Sorenya buat Nanang Rasti.
0: Iya, tuh. Nah.
1: Ibu Sukina, Pade Bono.
0: Iya.
1: Pak Bono kemana ya, nggak kedengeran?
0: Pak. Oh iya tadi udah mencoba telepon, tapi
1: iya.
0: Di waktu-waktu mepet-mepet ya. Pokoknya nih, Mister Bono, ayo ditunggu karaoke yuk.
1: Karaoke yuk. Di Giboy. Buat Kang Rian.
0: Nih Kang Rian sedang nonton.
1: Tetangganya juga.
0: Ipa
1: Tete di line enggak ya? Ini pakai nomor WA.
0: Oh iya ya.
1: Iya. Apa kecilnya enggak ada kuota? Itunya gak, pulsanya.
0: Enggak ada pulsanya.
1: Iya.
0: Iya ya, ya. Dimaklumi yuk.
1: Iya lah dimaklumi ya.
0: Mohon maaf ya dimaklumi kalau agak sedikit delay.
1: Iya.
0: Ya. Soalnya
1: buat Ibu Sukina, Mimi Ratmina, Mimi Epi.
0: Tahu nih Ibu Sukina. Mana nih suaranya? Ayo Mama Indah kalau musiknya kurang cocok bilang aja ya.
1: Iya.
0: Tuh Bu Sukina miss call tuh berarti sedang dengerin tuh.
1: Pelajaran.
0: Iya, Putri Ayu aja kayak belajaran terus ya.
1: Belajar.
0: Ayo.
1: Iya, iya.
0: Coba di Gebo yuk. Cocok enggak nih?
1: Gebo yuk.
0: Asik. Layang sore ya.
1: Iya.
0: Hah?
1: Kalau misalnya masuk.
0: Oh gitu.

sing duwe mama ini.

0: mantu.
1: Keringetan, Teteh.
0: Eh, ya Allah, sampai keringetan.
1: Iya, sampai gemerojo.
0: Sampai gemerojo.
1: Teteh Isa yang punya saya.
0: Iya tuh, ya.
1: Allah semua juga.
0: Iya,
1: kan mantap.
0: Mantu. Iya, Mama Indah.
1: Oke,
0: salam ya Bapak Amir.
1: Spesialnya lagi buat Teteh, sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum Merdeka. Banyak yang nunggu.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Terima kasih ya Mama Indah ya. Ternyata mantul juga suaranya ya, jaran emang wanta ya. Asik digeboy Mama Indah Jos ya, dari Mama Titan ya. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
2: Yuk,
0: biar ini nih jam-jam segini yang sedang lir-lir biar pada bangun ya, ngantuk-ngantuk tuh. Kita bangunin dengan berdendang karaoke. Tessa, gimana? Kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Lagi serak-serak
0: gitu. Iya ya, serak-serak becek ya.
2: Iya, lagi serak-serak gitu.
0: Gak ada ojek.
2: Kurang tidur sih Teteh.
0: Eh, memang tidurnya jam berapa?
2: Oh, nginepin cucu.
0: Oh.
2: Punya cucu yang baru dong.
0: Selamat ya. Punya cucu baru. Punya Dede bayi. Aduh, asik deh ah.
2: Nginep saja di sana
0: Selamat ya. Oke.
2: Baru 3 hari melahirkannya.
0: Iya, aduh, laki-laki perempuan cucunya?
2: Cowok
0: ganteng Kak Anu Kasep ya. Iya nih. Pastinya nanti
2: kurang tidur suaranya kayak gini.
0: Oh iya. Cek one check. Oke, sekarang berdendang apa nih Taisa?
2: Ngadu telu yuk. Ngadu telu
0: ta. Coba kita cek ya.
2: Buat Mama Indah, iya, suaranya tuh bagus sekali dong.
0: Keren ya.
2: Iya, menyangka ya.
0: Oke. Buat siapa nih yang?
2: Buat Ibu Sukina, ibuku sayang.
0: Asik.
2: Buat Bapak Salim. Buat Nang Rasti.
0: Oke, yuk digeboy yuk.

0: Alhamdulillah.
1: Suaranya agak serak-serak.
0: Iya, tapi mah oke tetap ya suara Taisa meskipun serak-serak. Tapi mantap ya.
1: Buat semuanya, Teteh.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Buat mama saya sayang. Buat ibu Sukina sayang. Buat pesan sayang, buat mama Indah sayang. Buat Sini Rasmina sayang. Buat mama Ibu sayang. Mama Rati sayang juga.
0: Sayang.
1: Buat semuanya disayang. Okay. Semuanya.
0: Sayang-sayang. Buat siapa tuh?
1: Buat Teh Putri sayang.
0: Asik.
1: Caranya gombar kayak gini.
0: Pokoknya Maya tetap keren mah suaranya.
1: Iya, kurang tidur jadi kayak gini.
0: Wow. Iya.
1: Lagi nginepin cucu. Iya. Udah dua.
0: Okay.
1: Malam.
0: Jaga-jaga kesehatan selalu ya, Taisa.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Ya, ucapannya Teteh.
0: Ucapane.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, terima kasih Taisa. Meskipun nih ya suaranya serak-serak, tapi mah tetap mantul ya enggak. Iya Taisa kurang tidur nih, kurang istirahat. Nah berarti jangan sampai nih untuk menjaga kesehatan ya, selain tidur yang cukup, olahraga, juga asupan nutrisinya juga nih harus seimbang pastinya. Oke, ada loh rekan Prima nih untuk menambah tetap fit dan konsentrasi ya. Itu ada kapsul multivitamin lengkap, yaitu untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul aja, yaitu Neo Ultra Cup Gold. Kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan juga kafein. Kemasannya praktis, tis, pakai banget, mudah dibawa kemana-mana ya. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan juga toko online. Neo Ultra Cup Gold, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, pastinya tetap fit dan konsentrasi ya dengan yang satu ini. Halo, kita terima dulu satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Di Geboyu.
0: Oke, Mr. Bono ingin berkaraoke apa nih sore hari ini, Mr.? Apa?
2: Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia? Gadis Malaysia berselendang apa?
2: Oke, ya.
0: Sudah dikondisikan tuh volume radionya.
2: Udah aman
0: guys. Aman. Coba tuh masih sedikit ya. Oke ya rekan Prima semuanya, orang kita berdangdut. Dangdut. Oke. Berdangdut dulu nih ya. Oke. Jangan kemana-mana nih, ada suara Mr. Bono yang berdangdut di sore hari ini.
2: Luar biasa.
0: Oke, dari Taman Sari Lelea juga hadir ya, yang di TikTok Prima. Selamat sore. Kita berdendang karaoke di udara.
2: Yeah, no.

0: Terakhir-terakhirnya ada suara motor ya.
1: Kendaraan.
0: Terima kasih ya, Mr. Bono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih. Akhir Kak Prima semuanya Wong Reang masih berdendang karaoke di udara di 0853-2189-9582 tentunya masih di Radio Prima 95,8 Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Jangan kemana-mana, setelah ini Putri Kembali di berdendang karaoke
2: 95,8 Prima FM.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
4: Kat, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Kat?
5: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Kapgul. Apa itu, Kat?
5: Neo Ultra Kapgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
4: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai besok ya. Bye.
6: New Ultra Kapgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
7: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Kapgul di online store.
8: New Ultra Kapgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
9: Kabar gembira.
10: Kabar gembira.
9: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: 2026. Wah, besok hari terakhir di bulan September ya rekan Prima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore.
1: Sore juga Mbak Putri Ayu, Singkali Ayu, Kesiaran.
0: Berdendang karaoke. Oke. Ini dengan
1: siapa ya?
0: Nomornya Mimi ganti ya Mi ya?
1: Iya ganti.
0: Oh iya iya iya.
1: Yang kemarinnya nggak bisa datangnya nggak bisa masuk.
0: Oh gitu.
1: Iya jadi ganti.
0: Oh iya iya iya. Oke Mi, pengen berdendang karaoke apa nih Mi?
1: Ayo ngadu bokong.
0: Oke oke. Selamat sore semuanya. Oke masih.
1: Selamat sore Tina Eter Kalian ambil sana ya, bagus.
0: Oke. Yuk. Kita berkaroga di sore hari ini ya. Oh, Teisa, Miskal Teisa. Selamat sore. Ayo, nanti kita coba ya, Mi.
1: Tadi kita push-push-nya.
0: Oke. Okay.

0: Alhamdulillah ya Mi.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Sama-sama.
0: Oke, terima kasih ya Mimi Kaci ya. Oke, masih berdendang karaoke di udara nih di Geboyu di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Masih bareng Putri Ayu sampai jam 4 sore ini, Selasa 29 September 2026. Hayo yang ingin gabung untuk berkaraoke boleh, sudah dibuka kembali ya 0853 2189 9582. Ayah Hapsi yang ada di TikTok Prima, Jerene pengen nih karaoke ya, kalau lewat TikTok gimana? Iya ya, biasanya Dila ya, Ayah Hapsi ya. Dan No Evi Mulia juga sedang nungguin nih, sedang nungguin Mimi Epi. Mana suaranya Mimi Epi? No Evinya sedang nungguin miminya mau karaoke Jerene mah. Di Cikarang sana apa kabarnya No Evi, sehat ya? Oke, satu penelpon lagi di berdendang karaoke di udara. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdendang karaoke
2: di
0: Geboyu. Kang Dasmo pengen karaoke apa nih sore hari ini?
2: Istri apa polisi?
0: Apa?
2: Istri apa polisi?
0: Istri apa polisi?
2: Iya.
0: Apa ya? Istri apa polisi? Polisi.
2: Coba aja diklik.
0: Istri apa polisi? Ya pengennya istri apa polisi?
2: Masih saya tanya.
0: Ya pengennya istri apa polisi? Oke, okay, you di Geboy you. Oke, Kak Chandra Polar yang nonton TikTok Prima sore hari ini, selamat sore Kak Chandra Polar, apa kabarnya? Ya masih denger ini di radio analog juga ya, maupun di streamingnya, yuk ah di Geboyu.

0: Enggak.
1: Ah, bukan yang ini.
0: Yang itu nama ini. Cuma yang lain juga.
1: Iya, maksudnya versinya yang ini cocok enggak? Kurang?
0: Enggak.
1: Ini versi sandiwaraan.
0: Enggak. Yang aslinya.
1: Oke. Bentar ya. Yang ini coba. Asik. Yuk. Yang ini.
0: Oke.
1: Asik.

0: terima
1: kasih.
0: Agak parah
1: habis melekan sih, Mbak.
0: Oh gitu. Oh, melekan juga ya.
1: Jadi agak parah.
0: Oke, oke.
1: Tadinya mau masuk. Selamat waktu aja lah.
0: Nah iya, oke ya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama, Kang Dasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: penelpon terakhir ya di acara Berdendang Karaoke di Udara di sore hari ini. Selamat hari Selasa, malam Rabu. Dan besok hari Rabu ketemu lagi dengan Putri Ayu di Rabu pagi pukul 7 di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut besok pagi ya. Jangan kemana-mana rekam rima semuanya setelah ini. Setelah ini juga gak kalah asiknya ya, lagu-lagu dangdut lama, dangdut klasik yang rekam rima pastinya suka banget Wong Reang. Dengarkan di streamingnya, bisa di primafmindramayu.com atau di radio analognya. Jangan dipindah-pindah ya, tetap di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Putri pamit dan terima kasih semuanya, baik itu yang ada di TikTok Prima 95,8 FM Indramayu maupun yang ada di rumah dan juga yang dengerin lewat streaming di Prima FM Indramayu.com. Terima kasih semuanya, sampai jumpa dan selamat sore. Assalamualaikum. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat sore dan
1: terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Kadang hidup memang bikin kita bingung ya rekan Prima. Saat semuanya terasa berat, kita sering bertanya, kenapa harus begini ya? Padahal bisa jadi, apa yang sedang kita anggap sebagai masalah justru adalah jalan terbaik yang sedang Tuhan siapkan. Nah, yuk kita simak kisah kali ini. Pada tahun 2021, seorang pilot asal Brazil mengalami kecelakaan dan jatuh di tengah hutan Amazon. Bayangkan saja rekan Prima. Di sekelilingnya cuma ada hutan lebat. Tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada orang yang bisa dimintai untuk bantuan. Setiap hari ia bertahan hidup dengan meminum air hujan dan memakan apapun yang bisa ditemukan di hutan. Malam hari, ia tidur di atas tumpukan daun yang basah. Yang paling membuatnya menderita adalah dinginnya malam. Ia berkali-kali mencoba menyalakan api supaya tubuhnya hangat. Tapi, setiap kali api mulai menyala, hujan datang lagi dan memadamkannya. Hari demi hari berlalu. Tubuhnya semakin lemah. Tenaganya semakin habis. Di dalam hati, ia hanya punya satu harapan. Semoga hujan segera berhenti. Nah, kalau lagi ada masalah yang rasanya gak selesai-selesai, biasanya kita gimana nih rekan Prima? Tetap yakin semuanya akan baik-baik saja? Atau malah mulai putus asa? Ternyata, setelah 36 hari bertahan hidup, tiga orang pekerja hutan berhasil menemukan dirinya. Saat sudah selamat, ia bertanya bagaimana mereka bisa sampai ke tempat yang begitu jauh. Jawabannya membuat ia benar-benar terdiam. Ternyata, hujan yang terus turun selama berhari-hari membuat permukaan sungai naik. Karena itulah, perahu para pekerja hutan bisa masuk lebih ke dalam hutan dan akhirnya menemukan dirinya. Saat itu ia baru sadar, hujan yang selama ini ia minta agar berhenti, ternyata justru menjadi jalan yang membawanya menuju keselamatan. Begitu juga hidup nih rekan Prima. Tidak semua yang membuat kita tidak nyaman berarti buruk. Kadang, hal yang kita anggap sebagai cobaan, justru sedang dipakai Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang belum kita mengerti. Dan pesan dari kisah hari ini adalah, kalau hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyerah atau menganggap Tuhan meninggalkan kita ya rekan Prima. Tetaplah percaya dan jalani semuanya dengan sabar. Karena seringkali pertolongan datang lewat jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya.

Rekan Prima, kita pernah gak ya berpikiran, ternyata untuk mengingatkan manusia agar menjaga bumi, tidak selalu harus datang dari manusia juga. Ada seekor gorila bernama Coco. Coco lahir di San Francisco Zoo pada tanggal 4 Juli 1971. Sejak kecil, Coco dilatih menggunakan bahasa isyarat oleh seorang peneliti bernama Penny Peterson. Menariknya, Coco ternyata mampu mempelajari lebih dari 1000 tanda dan memahami sekitar 2000 kata dalam bahasa Inggris. Kita bisa bayangkan ya rekan Prima, seekor gorila bisa belajar berkomunikasi dengan manusia. Kalau hewan saja bisa belajar memahami manusia, mungkin sekarang giliran kita yang belajar memahami mereka. Coco dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena emosinya. Ia bisa menunjukkan rasa kasih sayang, kesedihan, dan kedekatan dengan manusia maupun hewan lain. Dan yang paling menariknya nih rekan Prima, Coco juga dikenal menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga bumi dan melindungi satwa. Seolah-olah Coco ingin mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia. Ada hewan yang membutuhkan hutan untuk hidup. Ada burung yang membutuhkan pepohonan untuk bersarang. Ada sungai yang harus tetap bersih agar kehidupan terus berjalan. Coco meninggal dalam tidurnya pada tanggal 19 Juni 2018 di usia 46 tahun. Namun setelah kepergiannya, kisah Coco tetap hidup. Bukan hanya karena ia adalah gorila yang bisa berkomunikasi dengan manusia, tetapi karena ia meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Kalau seorang gorila saja bisa menunjukkan kepedulian terhadap bumi, lalu apa yang sudah kita lakukan untuk bumi tempat kita tinggal? Nah, rekan Prima, mungkin kita tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia sekaligus ya. Tapi kita bisa mulai dari hal sederhana, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Karena bumi tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Bumi hanya membutuhkan manusia yang mau peduli. Dan mungkin pesan terbesar dari Coco sederhana nih rekan Prima. Jangan tunggu bumi rusak untuk menyadari betapa berharganya rumah yang selama ini kita tinggali.

Indramayu dan sekitarnya. Hai, gimana nih hari Selasa kabarnya? Disti mau tahu dong kabar dari kalian semua. Kalian tadi udah di udah ada yang nongol-nongol, berarti udah ada yang ngasih tahu kabar nih. Kabarnya dari Mang Yudin ternyata masih semangat untuk menghiasi Radio Prima dengan bunga-bunganya. Nah, kalau rekan Prima di sore hari ini gimana kabarnya? Apakah kalian masih semangat buat menjalani atau mengakhiri hari Selasa ini nanti, ya kan? Kalau kemarin hari Senin kalian diakhiri dengan lagu Lepas Lelah. Jadi untuk hari Selasanya nanti MP3 dan juga musik malam. Tapi gimana rekan Prima hari Selasanya? Apakah kalian bahagia selalu kah? Atau mungkin udah dapet cerita apa nih di jalan, apa nih di kerjaan gitu kan? Yang biasanya rekan kerjanya baik-baik aja, tapi kok tiba-tiba entah kenapa dia sering ngereok. Apakah temennya itu lagi bulanan gitu ya? Bukan bulanan, maksudnya lagi DP PMS gitu ya, lagi PMS atau emang lagi akhir bulan. itu tuh. Wah, kalau misalnya rekan kerja apalagi itu cewek ya, terus kayak emosinya tuh kayak meluap gitu. Itu bisa dipertanyakan antara dia lagi PMS atau lagi akhir bulan, yang mana uangnya nih ya, dompetnya udah mulai menipis. Wah, gimana ya? Tapi rekan Prima gak apa-apa nih, mungkin kalau kalian punya teman kayak gitu, kalian bisa curhatin aja bareng Disti dan juga Baim di sore hari ini ya. So, 4 jam ke depan MP3 bakalan nemenin kalian. Jadi yang mau request lagu Popindo dari tahun 2000 sampai 2026, Boleh banget kalian bisa chat aja di WhatsApp Prima ya, di 0853 2189 9582. Lagu pertama yang bakalan nemenin rekan Prima semua di MP3 sore hari ini ada lagu Dewa nih, dengan Separuh Nafas. Nih cocok banget nih buat rekan Prima yang lagi berbunga-bunga gitu ya.

95,8 Prima FM. Lagu pertama nih, lagu Dewa ya, Separuh Nafas. Wah, ternyata di Istisala ini lagunya agak kurang cocok buat rekan Prima yang lagi berbunga-bunga ya. Entah kenapa ini kayaknya relate banget sama teman Disti yang wah, akhir-akhir ini tuh lagi galau. Bahkan kalian tahu galaunya sampai kemana? Sampai pergi ke luar negeri, ke Melbourne. Ya Allah Nael, saking sakit hatinya kamu ya. Karena sedikit cerita nih ya, boleh kali buat rekan Prima semuanya untuk jadi untuk dijadikan pembelajaran. Mungkin kalau misalnya kita kenal sama lawan jenis yang mana kita belum tahu gitu, latar belakangnya kayak mana, terus juga sebenarnya dia tuh temennya siapa aja gitu kan. Nah sebenarnya tuh temen Disti ini udah kenal sama si cewek itu udah hampir 2 tahun yang lalu, di tahun 2024. Tapi mulai agak ada hubungan yang agak dipertanyakan gitu ya, si seorang ceweknya ini. Padahal temen Disti yang cowok ya, teman Disti yang cowok ini, dia tuh udah berusaha untuk membawa hubungan itu ke jenjang yang serius. Tapi iya, mau gimana lagi? Bukan mau gimana lagi, si cewek itu kayak selalu nolak, terus juga ada aja alasannya. Ternyata endingnya di tahun ini, ternyata si cewek itu dilamar dong sama cowok lain, yang mana cowok lain itu adalah pacar pertamanya si cewek itu sebelum jadian sama temennya Disti. Hey, kok itu plot twist banget gitu ya? Kayak kayaknya si cewek ini sempat ada hubungan renggang sama pacar pertamanya, dan dia kenal lah nih sama teman Disti, nyaman, terus juga kok nyambung gitu kan. Mereka menjalin hubungan tanpa si ceweknya menceritakan dia itu sebenarnya single atau abis broke up atau gimana gitu. Ternyata dia balikan lagi tuh sama pacar yang pertama, sekarang udah mau nikah. Aduh, ini lagu Dewa 19 banget nih, yang Separuh Nafas ya. Mungkin buat rekan Prima yang yang lagi ada di fase itu, wah, kalian harus siapin banyak tenaga ya. Siapin banyak tenaga, terus juga jaga kesehatan. Sejujurnya si teman Disti ini, dia kemarin udah berusaha untuk menghibur diri, jalan-jalan ke luar negeri gitu, jalan-jalan jalan-jalan ke Melbourne dengan keluarganya. Tapi ternyata pulang balik Indonesia, belum sampai Indonesia, masih di Malaysia, ternyata penyakit yang dia derita kambuh. Wah, itu tuh selain sakit hati, sakit badan juga. Wah, rekan Prima semuanya, mungkin buat kalian jangan sampai kayak gitu ya. Kita sayangi diri sendiri dulu, baru sayangi orang lain, ya gak sih? Setuju kan? Kalau kata Disti sih gitu aja. Buat kalian yang agak kurang membahagiakan diri sendiri gitu kan, kalian bahagiain diri sendiri dulu, baru membahagiakan orang lain. Kalian bikin badan kalian sehat sendiri dulu gitu kan, baru kalian bolehlah sayang sama orang lain. Sayang sendiri dulu, masa orang lain disayang tapi diri sendiri gak sayang? Nono gitu ya, Nono ya. Sedangkan Prima gimana nih hari Selasanya, apakah udah ada yang dalam perjalanan pulang gitu kan? Biasanya kalau Selasa kayak gini, tapi Disti denger-dengar depan Prima nih enggak semacet biasanya ya, kayak lancar-lancar aja nih. Tapi buat rekan Prima mungkin yang dengerin MP3 di streaming gitu kan, yang ada di Jakarta, yang ada di luar Indramayu gitu, mungkin yang di Jakarta, di Jogja atau Solo, kalian sekarang lagi naik KRL lah. Ini kemarin ada yang rame-rame nih di tweets nih. Tahu gak sih rekan Prima semua nih, just informasi ya buat kalian. Kemarin tuh ada yang rame di tweets ada yang rame di tweets bahwasanya gerbong khusus wanita di KRL itu mendadak heboh gara-gara ada kecoa. Tiba-tiba banget di gerbong cewek lagi itu kecoa mainnya. Udah mana kalau cewek melihat satu ekor, aduh, makhluk itu tuh kayak menggelikan gitu ya, geleng nih rasanya.
Ini nih kemarin yang ramai banget, wah. Gimana nih buat rekan Prima yang sore hari ini lagi naik KRL ya, atau transportasi umum, dilihat tuh kanan kiri, atas bawah, pojok kanan, pojok kiri. Takut banget nih tiba-tiba di tas kalian dihinggapi kecoa. Oh,

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: FM Indramayu, Komedin dari Teluk Pucung, Bekasi Utara. Malam ini aku pengen banget deh denger lagu Bertaut dari Nadine Amizah. Soalnya lagu ini tuh ngingetin aku banget, di balik tantangan dan kerasnya kehidupan, akan selalu ada orang-orang rumah yang membuat aku ngerasa pulang, ngerasa dipeluk, dan ngerasa kalau aku itu emang layak untuk disayangi. Tolong diputer ya, biar aku semangat terus ngejalanin hari. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Adisti, jangan tinggalin aku.
7: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
6: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
7: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

0: Kelly dari Pasto ya, aku pasti kembali. Tapi MP3 juga pasti kembali lagi nih rekan Berima semuanya.
1: Betul sekali Bung Reyong semua sore hari ini
0: ya. Alhamdulillah ya, ini sorenya gak sepanas kayak kemarin. Tapi kayaknya udah agak mendung-mendung nih dilihat-lihat.
2: Udah agak mending ya.
0: Mending, belum. Tadi Disi dapat kiriman dari Sky. Bukan, itu kiriman makanan ya. Kalau Sky tadi ngirim foto sama video keadaan yang ada di yang ada di Kalimantan. Nah, apa namanya, kalau kata Disti sini ya, udah mas sekarang udah mau mulai musim hujan kan. Nah ini gelap banget nih posisinya, kondisinya tuh lihat. Masa siang-siang jam 11 tadi harusnya mah kalau misalnya di Indramayu kan panas,
2: terang,
0: langitnya
2: terang
0: warna
2: banget.
0: Biru, terang banget gitu ya. Ini oren, udah kayak senja mau ke maghrib.
2: Oh, gimana sih?
0: Iya. Nih lihat tuh.
2: Oh iya, maksudnya itu lebih kayak senja sih.
0: Lebih kayak senja, padahal ini posisi jam 11
2: siang.
0: Siang.
2: Itu udah parah banget berarti kualitas udaranya.
0: Udah parah banget, tapi katanya sih ini udah turun yang tadinya dari zona hitam udah ke zona merah. Nah, ini zona merahnya aja kayak gini, apalagi zona hitamnya.
2: Karena kemarin waktu itu sempat viral juga ya, ada video yang menunjukkan bahwa saat siang hari pun itu tuh cuman kelihatan kayak gelap doang, kayak malam justru.
0: Nah, itu. Aduh.
2: Tapi kok enggak viral ya? Maksudnya kok media-media besar kok enggak naikin nih ya?
0: Iya tuh.
2: Apa karena sudah dipegang?
0: Nah, kayaknya naik di media sosial aja deh, dan itu lebih ke media sosial pribadi ya kayaknya ya, bukan media sosial dari media ya.
2: Betul, karena emang teman aku kebetulan ada yang tinggal di Kalimantan juga kan. Dia suka update tuh di story Instagramnya dan aku bilang kayak itu tuh bener separah itu ya. Terus dia bilang kayak kalau lu nggak percaya datang aja ke sini gitu.
0: Iya lagi, terus gimana ya ampun, media yang masih memberitakan kebenaran tuh hanya di Lock News aja.
2: Lock News dan Prima FM pastinya ya.
0: Iya benar, Lock News dan Prima FM tuh berita yang setiap hari selalu menginformasikan sebuah kebenaran gitu.
2: Disti bisa banget bridgingnya gitu ya.
0: Tapi memang
2: Bismillah,
0: kenyataannya ya
2: gitu Disti.
0: Nah kan. Tapi kita kayaknya buat rekan Prima nih jangan kemana-mana ya, masih bareng Disti dan juga Baim di sore hari ini tentunya dengan info-info dan berita dengan kebenarannya ya rekan Prima.
2: Betul sekali, jadi buat orang-orang semua di malam hari ini ada Baim dan juga Disti sampai jam 9 malam nanti, temenin bareng kalian semua yang masih ada di kantor, pulang kantor, atau yang pengen nanti makan malam ya.
0: Benar banget, jadi buat rekan Prima yang sore hari ini udah pada mulai pulang kerja nih ya, wah hati-hati di jalan.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: lagu dari Potret dengan Mak Comblang ya.
1: Maknya siapa tuh?
0: Hah?
1: Maknya siapa kuno?
0: Iya, maknya siapa Mak Comblang?
1: Mak Comblang itu adalah istilah untuk menjodoh-jodohkan orang.
0: Iya, itu kayaknya sampai sekarang masih ada. Kayaknya udah enggak sih.
1: Masih.
0: Gen Z kayaknya udah jarang sih banget deh pakai macomblang-macomblangan.
1: Masih.
0: Masih.
1: Yang jarang itu justru Gen Alpha.
0: Gen Mungkin Alpha kalau belum tahu, mereka masih SD, mohon maaf.
1: Iya sih. Cuma kalau Gen Z itu mungkin tahu sih dia sih, yang umur-umurnya mungkin tahun 2007 ke bawah atau 2008 ke bawah kan.
0: Iya.
1: Masa-masanya sinetron tuh ya.
0: Nah,
1: pasti mereka tahu macomblang-comblang tuh macomblang.
0: Iya, tahu. Tapi kayaknya kalau misalnya di-relatein udah jarang deh yang mereka kalau misalnya temenan atau enggak pengen
1: tenanan.
0: Punya
1: apa? Tenanan.
0: Tenanan, temenan
1: ya,
0: terus juga kayaknya enggak ada pakai macomblang-macomblangan, ya udah kenal kalau misalnya suka ya udah langsung confess.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Karena emang iya, Baim gak pernah ngerasain kayak macomblang-macomblang gitu.
0: Iya.
1: Males kalau ada orang comblang-comblangin tuh. Kayak apa ya? Kayak kita kayak gak bisa banget gitu kayaknya.
0: Kayak gak bisa banget sendiri gitu ya.
1: Iya, kayak gak bisa nyari sendiri gitu ya.
0: Iya, kayak buat apa yang ada kalau misalnya pakai macomblang itu lebih ke malu gak sih? Kayak ini cie, ini cie, apa-apa diciein.
1: Tapi biasanya ada di seorang
0: kenapa?
1: Kayak gitu. Misalkan gini, dia jomblo nih. Dia tuh sebenarnya suka. Misalkan kayak ada kayak gimana ya? Ada tiga orang nih.
0: Iya.
1: Jadi si cowok ada temenan cowok terus dia tuh suka sama cewek nih tapi si temen cowoknya ini suka tapi dia nggak tahu gimana. Jadi kalau ada ketemu orangnya dia cuma bisa comblangin temennya kayak tuh mau dia aja tuh mau dia tuh. Padahal dia mau
0: iya, padahal dia mau dijodoh-jodohin kayak gitu,
1: malah jadi beneran akhirnya. Apa dia kecewa lah gimana coba.
0: Aduh. Hah, buat rekan Prima nih ya, hari ini masa iya kalian butuh dicomblangin? Enggak dong ya, bisa cari sendiri
1: di 0853.
0: Kita enggak buka ini,
1: gak
0: biro
1: buka
0: jodoh gitu.
1: Oh,
0: bukan
1: iya, gak buka,
0: kita
1: ya
0: bukan biro jodoh ya. Dikata apa, take me out. Siapa?
1: Itu adalah program TV yang tidak pernah Boim tonton.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Sedikit pun kalau lewat FYP pernah enggak di sosmed?
1: Enggak pernah.
0: Terus tahu take me out dari mana?
1: Iya, karena terkenal aja namanya kan, take me out kan. Cuman kalau secara nonton Boim belum pernah sih.
0: Oh, take me out lucu banget. Sebenarnya enggak lucu sih. Itu enggak tahu itu gimmick atau beneran, tapi
1: nah,
0: kalau misalnya
1: itu mungkin ya yang membuat Boim masuk nonton kayak ih, gimmicknya gimmick banget.
0: Iya,
1: gitu
0: gimmicknya
1: ya,
0: gimmick banget. Nah, kalau misalnya di MP3 ada
1: take me out
0: siapa personilnya?
1: Bisa aja nanti kayak Wulan sama Kaska itu udah tuh.
0: Iya tuh, Wulan sama Kaska atau Kahan sama siapa? Kahan. Kahan sama yang ada di Bandung jauh banget.
1: LDR tuh kayak lagunya Denik Cantan yang Negorongin.
0: Yang gimana?
1: LDR pahit tenan. Alah lupa lagi. Kalau dinyanyiin tuh lupa gitu ya. Tapi kalau misalkan dinyanyiin secara tidak sengaja ingat gitu.
0: Ntar pas lewat FYP langsung inget lagi. Ya tapi tau kan yo, kemarin Sabtu Minggu ya di sini siaran sama Bang Abe. Jadi itu sebenarnya juga jadi istilah Gen Z.
1: Okay.
0: Tahu nggak apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Law of Attraction.
1: Law of Attraction. Okay.
0: Iya.
1: Love language itu mal ya?
0: Bukan, itu love language.
1: So,
0: law of Attraction.
1: Jadi ketika kita ingin menginginkan sesuatu, kita omongin terus ya. Betul gak?
0: Enggak.
1: Apa sih taunya itu?
0: Bukan. Jadi itu kayak law of attraction tuh kayak manifest pikiran kita sebelum. Ya entah ya, itu manifest kalau misalnya udah kejadian namanya bukan law of attraction lagi, namanya bukan manifest lagi tapi udah berubah jadi afirmasi. Nah, contoh kayak law of attraction tuh kayak semisal diangan-angan tuh, ih, gue pengen deh semisal di cowok ya, pengen deh pacaran sama si Davina Karamoy gitu.
1: Wes. Itu adalah impian semua laki-laki yang ada di Indonesia ya. Tapi
0: nah,
1: sayangnya Ardito Pramono, kamu Ardito tidak bisa memanfaatkan ya.
0: Memanfaatkan gimana ya, sampai sekarang masih ada loh. Masih berhubungan
1: kan
0: loh mereka.
1: Udah putus kan tapi?
0: Enggak, kemarin story terakhirnya sama itu, sama Davina Karamoy. Terus
1: Ardito
0: jalan-jalan sama anaknya, iya.
1: Hah?
0: Anaknya Ardito, bukan anaknya Davina.
1: Kaget, kayaknya Davina udah punya anak.
0: Enggak,
1: belum.
0: Enggak, anaknya Ardito. Nah kayak gitu law of attraction.
1: Oh, Davina Karamoy suka yang duda-duda gini ya. ada yang suka
0: kayaknya lebih menggemaskan gitu kali ya.
1: Ada yang suka duda-duda gitu.
0: Eh tapi duda-duda gitu Ardhito cakep guys, dia lucu, nggak lucu sih ya, masih like apa namanya,
1: like Jenny.
0: Kayak gitu loh love attraction. Jadi kayak angan-angan gitu kan, manifest untuk kedepannya. Tapi kalau misalnya kita love attraction kayak yang negatif-negatif, itu nanti bakalan terjadi kayak apa sih kalau kata bahasa anak Gen Z mah hukum alam ya?
1: Hukum alam, hukum karma.
0: Hukum tarik menarik.
1: Hukum iya, law of attraction.
0: Iya kan itu.
1: Attraction itu kan menarik artinya.
0: Berarti hukum tarik menarik ya, benar ya?
1: Iya itu law of attraction.
0: Iya itu maksudnya. Gitu. Itu sebenarnya istilah Gen Z terbaru loh. Dia sih baru.
1: Tapi kalau law of attraction, Baim itu udah sempet tahu dari semenjak kelas 10 sih sebenarnya. Dan itu tuh ada dulu Baim punya, temen Baim sih lebih tepatnya, punya buku. Nah bukunya tuh law of attraction.
0: Iya.
1: Nah buku itu tuh emang ngebahas tentang law of attraction itu apa sih gitu kan. Ya memang Baim belum sempat baca karena jujur bukunya agak tebel gitu.
0: Iya, dari judulnya aja udah begitu.
1: Dan teman Baim yang udah baca, ya udah Baim minta tolong presentasiin apa sih isinya gitu. Terus ngejelasin kalau love, intinya law of attraction itu adalah afirmasi.
0: Iya.
1: Ketika kita sering mengafirmasikan sesuatu yang kita inginkan, maka itu bisa terjadi.
0: Iya, itu ya kita balikin lagi dengan usaha. Tapi kalau misalnya nggak ada usahanya ya sama aja kayak halu gitu kan.
1: Tapi sebenarnya Dis ya, nanti kita bakal bahas law of attraction lebih lengkapnya setelah ini mungkin.
0: Yes.
1: Karena law of attraction ini ada salah satu hal yang sangat menarik untuk anak muda bisa coba sih kalau.
0: Iya, benar tuh. Nanti buat rekan Prima yang kayaknya menarik juga nih ya untuk kita bahas lagi. Kalau kemarin kan law of attraction-nya lebih ke yang melo-melo. Nah, hari ini ya kita coba untuk happy lah ya rekan Prima semuanya. Jadi yang malam hari ini pengen bahas-bahas ikutan juga bahas soal law of attraction gitu, boleh banget nih kalian mau cerita manifest apa nih yang saat ini kalian pikirkan diangan-angan gitu ya, cerita aja di 0853 2189 9582. Ini ada lagu dari She, Slow Down Baby. Saran Disti buat rekan Prima semuanya, kalau misalnya masih belum dapet cowok atau cewek yang diingin-inginkannya, slow down aja.

0: kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo, Prima FM. Aku Sabrina dari Blitar. Aku pengen deh request lagu ini. Tapi lupa judulnya apa. Aku nyanyiin ya. Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Gue aja ya. Nah, aku pengen request lagu ini karena aku ngerasa lagu ini tuh selalu ngingetin aku kalau mencintai itu kadang gak harus memiliki, tapi cukup tulus dan ikhlas. Dan cocok banget buat nemenin yang lagi belajar menerima dan berdamai sama perasaan sendiri. Oh iya, aku mau nitip salam nih buat ibu aku tercinta, semoga sehat selalu. Dan juga abi aku, semoga sukses selalu dalam usahanya. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: ada lagu dari Hindia dengan Cincin, and then Tensi Sensi. Itu dua lagu hits ya versi MP3 di hari ini. Karena kalau lagu Tensi Sensi meskipun itu rilis di 2026 awal, sampai sekarang tuh rekan Prima masih banyak yang request lagu itu.
1: Sensi, yang tingkah lucu cek,
0: iya, bener.
1: Buku cek.
0: Iya, itu
1: melawan rezim cek.
0: Melawan rezim cek. Aduh. Terus juga lagu Hindia yang Cincin ya, meskipun Hindia sekarang udah banyak
1: Cincin tuh udah lama banget sih.
0: Udah lama banget.
1: Waktu Baim masih MTS kayaknya udah ada Cincin ya?
0: Iya, udah. Kayaknya 2016 deh kalau enggak salah ya, atau 2019 gitu. Hindia Cincin.
1: Soalnya udah lama banget.
0: Tapi 2023. Sorry 2023. Masih 3 tahun yang lalu ya.
1: Kebayang kelas 10 2023.
0: Masih 3 tahun yang lalu, jadi enggak lama-lama banget, tapi relate sama anak Gen Z awal 97, 98, 99, 99, 2000 sampai 2005 lah. Sampai 2005 itu agak relate sama kehidupannya. Ya karena mereka kan udah masa-masanya ya, udah waktunya gitu.
1: Waktu apaan? Berbuka puasa?
0: Bukan, udah waktunya kasih cincin ke ceweknya, atau enggak ceweknya menerima cincin dari seorang cowok.
1: Oh, gitu. Kode keras tuh, kode keras.
0: Aduh, kode keras.
1: Yang dituju sama Disti, mohon untuk memahaminya ya.
0: Kode
1: keras banget sih itu.
0: Kode keras banget sih. Disti mau sapa-sapa dulu ya. Apanya
1: masih
0: tuh?
1: Lama, nih enggak sabar Disti. Pengen makan-makan ini di pernikahannya Disti ini, wong reyang semua.
0: Wong reyang semua, enggak apa-apalah ya. Stay nikmati kehidupan di apa namanya single era dulu gitu, sebelum jadi suami orang. Kok suami orang? Istri orang.
1: Jadi ketukeran nanti nih. Soalnya kelihatan yang lebih galak Adisti emang soalnya.
0: Emang ada yang galak cowok, enggak ada kan?
1: Iya, cowok.
0: Di mana-mana yang galak cewek kan?
1: Iya sih, emang.
0: Enggak ada yang galak cowok. Jadi mau sapa-sapa buat rekan Prima yang ada
1: absen,
0: di Indonesia semua.
1: Absen,
0: dulu,
1: absen yo. Ada siapa nih?
0: Ada Uyut dari Kertanegara nih.
1: Ada Mbak
0: Iya.
1: Ada Uyut.
0: Iya. Okay. Join di live TikTok juga ternyata.
1: Oh, halo Uyut.
0: Uyut join di live TikTok yang dari Kertanegara. Ada Kang Ibeng juga yang dari Cipedang Bundar ya kalau enggak salah ya. Katanya, "Hai Disti, Kang Ibeng mau jual kambing sama bata," katanya.
1: Iya. Yeah.
0: Jual kambing sama bata nih ke Kang Ibeng ya. Kang Ibeng. Terus ada rekan Prima yang hadir di TikTok nih, ada siapa aja? Ada Sky.
1: Ada Sky mah pasti.
0: Pasti. Ada Kak Sopan Marsus, ada Kak Yesi Kurniawan, ada Kak Rara Vespa yang dari Karang Ampel, ada Mas Genzo,

0: juga.
1: Dan terima kasih buat orang juga yang gabung lewat radio analog dan juga streaming yang gak bisa kita sebutin satu-satu. Tapi kalau mau disebut namanya, bisa langsung aja gabung di live YouTube-nya Bang Winda Basudara ya.
0: Enggak.
1: Oh ya, salah.
0: Dia
1: ya?
0: Punya YouTube sendiri. Dia kayaknya kalau misalnya ngadain radio, buka radio gitu. Ada gak ya para Gen Alpha yang join?
1: Siapa Bang Winda? Hmm. Pasti ada sih.
0: Harusnya ada sih.
1: WJ 80 aja buka radio banyak yang denger kan?
0: Itu kebanyakan Gen Z.
1: Gen Z ya. Nanti
0: Gen Baim
1: kalau buka radio,
0: nah,
1: ada yang denger.
0: Eh tapi kalau misalnya Bang Winda buka radio, bakalan naik lagi tahu radio. Yakin, soalnya apa? Karena penontonnya Gen Alpha kan. Gen Alpha, terus bawahnya Gen Alpha, Gen Beta. Mereka kan udah jarang yang tahu adanya radio. Mungkin adanya, dia tahu radio itu yang di mobil aja, nggak tahu okay. bentuknya radio kayak mana.
1: Maybe, gitu kan.
0: Oke, rekan Prima, kalau tadi di Disti Play lagu, dua lagu hits ya, versi MP3 ada Tensi, Sensi dan juga Hindia Cincin. Setelah ini, rekan Prima yang kelahiran tahun 2000-an pasti tahu dong sama yang satu lagu ini.

0: lagu BCL yang satu ini ya, judulnya Cinta Pertama. Beda lagi, Cinta Untuk Starla itu, itu mah surat, bukan Cinta Untuk Starla, surat.
1: Oh iya, surat untuk
0: cinta, surat cinta untuk Starla.
1: Wakil rakyat.
0: Itu
1: Iwan Fals ya.
0: Iwan Fals jadinya. Tapi emang kalau lagu Sunny itu sebenarnya lagu 2000-an awal banget. Dan ternyata Disti kira tuh anak 2006 atau 2010 gitu, nggak tahu sama lagu BCL yang Sunny ini. Ternyata banyak masih yang tahu loh.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Sebenarnya kalau Baim tuh kadang ya, kalau misalnya zaman dulu nih, kita sebagai bocil-bocil ya, kita denger lagu asik tapi kita nggak tahu judulnya apa gitu.
0: Iya. Apalagi kita yang pendengar radio aktif gitu kan, ya udah keputer-puter aja.
1: Nanti pada akhirnya kita nyari di YouTube liriknya, kita nyanyiin itu, tapi salah gitu.
0: Tapi ya, salah. Mana dulu kan belum ada AI ya yang nangkep lirik lagu ini judulnya apa gitu kan. Kalau sekarang mah udah gampang. Dulu harus ngetik dulu nih lirik lagunya, ini lagu apa gitu, baru keluar.
1: Kalau sekarang bisa tinggal pakai Google, terus fitur yang buat nyari lagu, it's easy. Kalau zaman dulu kita harus inget dulu liriknya nih. Ini kalau liriknya salah nih, Google ngasihnya salah juga nih.
0: Iya, sama halnya kayak dengerin Radio Prima FM.
1: Oke.
0: Ya kan? Dengerin Radio Prima FM sekarang udah gak perlu susah-susah lagi muter-muterin, apa ini namanya ya itu ya? Ini
1: muter-muterin ini analog apa?
0: Tombolnya itu yang buat diputer, nyariin
1: ya,
0: frekuensi.
1: Muterin anunya ya.
0: Pokoknya gak usah bingung-bingung cari frekuensi 958 gitu, gak nyampe nih sinyalnya atau gak kejauhan apa gimana. Kalian bisa langsung search aja di Google ya kan Baim ya.
1: Betul banget. Jadi buat yang semua gak ada alasan lagi buat gak dengerin Prima FM.
0: Betul.
1: Karena dengerin Prima FM sekarang gampang banget dimanapun dan kapanpun.
0: Iya, yes, benar banget nih. Ada yang salam katanya, assalamualaikum Mbak Yu, selamat tugas, Kertajati selalu hadir.
1: Terima kasih
0: Kertajati Majalengka ya. Kertajati itu masih
1: Majalengka
0: masuk Indramayu atau udah Majalengka?
1: Majalengka.
0: Oh, masih udah masuk Majalengka ternyata. Nah, ada siapa lagi nih yang malam hari ini hadir ya, katanya pengen request lagu Bali Baik-Baik Sayang. Boleh, ditunggu aja ya. Ada event Prima FM lagi gak kak? Dulu zamannya almarhum bapak sering ada event. Oh, nanti ya kita kasih informasi buat ke apa namanya, buat rekan Prima semuanya, kalau ada event kalian harus ramein, oke? Okay?
1: Betul.
0: Oke. Ada Ciamis hadir katanya, Taiwan juga hadir tuh. Malam hari ini Taiwan dua aja yang hadir, dari Testeta dan juga Shuan. Biasanya Kak Taichung.
1: Kak Taichung udah jarang ya. Kak Taichung biasanya masuknya di ini.
0: Lepas lelah
1: atau
0: enggak?
1: Iya,
0: Prima Rock Session. Kayaknya kalau jam segini masih sibuk kerja deh Kak Taichung deh.
1: Oke, Kak Taichung enggak apa-apa kok Kak Taichung. So buat orang yang semua yang masih sibuk kerja nih ya. Semangat terus kerjanya, masih
0: semangat
1: bareng kita berdua sampai jam 9 malam nanti.
0: Iya, setelah ini ada lagu dari Melly Goeslaw ya featuring Emmy dengan Ketika Cinta Bertasbih, requestan lagu dari rekan Prima dan juga Ari Lasso Penjaga Hati. Spesial nih yang tadi request lagu ini, langsung aja Disti persembahkan untuk kalian di malam hari ini.

0: Wah, tapi kalau ngomongin law of attraction ya, Mbak Im ya, banyak yang bilang kalau law of attraction tuh lebih ke halu. Menurut you sendiri gimana?
1: Menurut saya?
0: Menurut saya sih, paling menurut saya nggak ada. Ini banyak rekan Prima yang nungguin ini. Mana suara Mbak Im?
1: Nungguin ya.
0: Nah,
1: kalau
0: ya,
1: menurut Mbak Im sendiri, law of attraction itu adalah doa sebenarnya, lebih tepatnya.
0: Iya, benar.
1: Sebuah keinginan yang pengen kita wujudin, terus kita inget terus. Jadi iya, kita nggak akan untuk lepas dari keinginan kita gitu.
0: Nah, itu.
1: Jadi bukan halus sih, lebih tepatnya. Tapi lebih kayak mungkin kita belum bisa mencapainya. Toh misalkan suatu saat bisa kita capai, yang sekarang kita bisa lakukan adalah mungkin kayak berusaha, berdoa, terus juga kayak gimana cara bisa dapetin itu gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi law of attraction itu tuh sebenarnya lebih ke gimana caranya kita bisa mengingat apa yang kita inginkan. Sebenarnya itu doang sih, simpelnya.
0: Simple ya, that simple gitu kan. Karena kemarin ada satu kalimat yang pas di siaran bareng Bang Abe itu, in this situation nih ya, in this situation, berhenti atau terus berharap. Jadi dari law of attraction itu beneran work gak sih? Kenapa?
1: Gak apa-apa. Sebenarnya work sih, maksudnya work atau work nih?
0: Work, kayak bekerja gak sih itu?
1: Iya, kalau misalkan dibilang work, ya ini kan cuma sebagai afirmasi kepada diri kita sendiri ya.
0: Benar.
1: Terkadang kalau work gak worknya itu tergantung kitanya. Kalau misalkan diri kita sendiri udah afirmasi, terus tapi kitanya gak bisa untuk apa ya namanya, kayak kita udah afirmasi diri kita sendiri untuk tahun depan harus punya mobil, tapi kita gak ada gerakannya.
0: Nah itu benar banget. Jadi gak ada pergerakannya ya. Karena plot twistnya nih ya, dari law of attraction itu sebenarnya bukan halu. Jadi secara psikologis dan realita di lapangan, ternyata dari law of attraction itu tuh emang beneran punya efek nyata. Dan diterapin juga, terbukti punya optimisme dan ambisi sukses yang tinggi. Karena banyak Gen Z di Indonesia yang ngaku aktif ngeyakinin diri lewat afirmasi biar mimpinya jadi nyata. Jadi normal-normal aja kalau misalnya ngelakuin itu. Kayak contoh semisal nih kalau soal pasangan gitu ya, wis punya pasangan yang green flag. Tapi itu balik lagi ke diri kita sendiri gak sih? Kayak kita harus banyak-banyak kan, introspeksi diri.
1: Iya, kalau soal pasangan kan katanya pasangan itu kan cerminan diri ya.
0: Benar.
1: Ya berarti kamu pacarnya mau cermin di kamar kamu.
0: Tapi ada yang mengartikannya juga, kalau soal pasangan cerminan diri itu artinya kebalikannya. Soalnya kan kalau cermin berarti mirror kan. Nah kebalikannya
1: bisa.
0: Makanya
1: sih,
0: kenapa kalau pasangan itu bisa dikatakan melengkapi.
1: Kalau kurang pedas gitu ya.
0: Iya. Kurang pedas tambahin pepper. Black pepper.
1: Oh, black pepper.
0: Iya, black pepper.
1: Iya,
0: tambahin lada
1: sih. Tergantung sih orang kayak masuk akal ya. Kalau misalkan orang-orang mau menerjemahkannya kayak pasangan itu untuk melengkapi gitu ya, ya bebas lah. Sama halnya kayak law of attraction itu untuk melengkapi bagian diri kita yang mungkin terkadang kita suka lelah kan. Kayak lelah gimana nih, udah kita usahain tapi kok belum capek-capek gitu ya. Terus kok kayak jalannya berat banget gitu ya. Law of attraction itu cuman buat nginget, buat bukan cuman, tapi untuk mengingatkan kalian bahwa kalian itu punya satu wish list lah ya. Say that gitu kan, wish list yang kalau kata Gen Z itu harus bisa diwujudin gitu.
0: Nah itu ada komentar nih ya dari Tetes Teta yang lagi ngerantau, rumahnya di depan Prima. Lagi ngerantau di Taiwan. Enggak, katanya aku kalau berdebat sama anak apa nih juga agak capek. Aku gen milenial, yang pertama anak dia Gen Z dan yang satunya gen Alpha, selalu berdebat tapi tetap satu katanya.
1: Oke.
0: Jadi buat rekan Prima nih, mungkin kalian yang punya angan-angan atau doa dan harapan, jangan lupa diimbangi dengan usahanya ya. Atau mau cerita-cerita juga boleh banget nih bareng Disti. Kalau kata Bang Kiko katanya gini, aku punya gosip, boleh tuh kayaknya asik nih malam hari ini kalau ngegosip ya. Daripada ngegosipin yang itu, katanya denger-denger.
1: Apaan itu apaan Disti?
0: Denger-denger, aduh gak jadi lagi apa ya itu pokoknya.

0: Dengerin MP3 nih bareng Desti dan juga Baim di hari Selasa ya. Sekarang, ternyata sekarang tanggal 29, gak kerasa 2 hari lagi. September sampai tanggal berapa sih? September, oh tinggal sehari lagi ternyata. Desti kira September sampai tanggal 31.
1: Enggak, September cuma sampai tanggal 30. Dan besok tanggal 30 adalah hari Rabu.
0: Iya benar, hari Rabu. Tapi dulu yuk pas zaman sekolah bisa gak sih ngitung tanggal di jari?
1: Enggak tahu malah.
0: Iya lagi. Oh, masa enggak tahu?
1: Enggak tahu, jujur enggak tahu.
0: Oh, enggak diajarin deh?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Karena enggak ya, aku maksudnya kayak yang aku tahu ini buat A B C D A B C.
0: Emang iya?
1: Iya, dulu gitu.
0: A B C D.
1: Kalau misalkan dulu ada yang bilang hitung kancing, kalau aku ngitung ini, ngitung apa? Pakai ini.
0: A B C D. Iya, ini nih.
1: Gitu.
0: Dan anehnya di situ enggak tahu kenapa enggak bisa tahu ngitung tanggalan di apa ya ini ya namanya? Ya pokoknya tulang-tulang yang ada di telapak tangan kita yang di luar gitu ya.
1: Ini aku enggak tahu nama tulangnya apa ya. Aku dulu namanya tulang nonjok aja. Iya kan, dua tulang nonjok.
0: Tulang nonjok bener banget. Kalau yang menonjol tuh katanya 31, tapi kalau yang agak tidur tuh 30 atau enggak 28. Jadi ini dari bulan Januarinya mana juga Desti enggak tahu. Pokoknya enggak bisa deh Desti hitung pakai jari gini.
1: Oke, wong yang semua nih ya. Mungkin sedikit throwback ke zaman bukan zaman, waktu bulan apa ya? Bulan apa ya waktu tanggal berapa ya, Dis?
0: Apa itu?
1: Waktu kecelakaan KRL ditabrak oleh kereta Bromo Anggrek.
0: Iya, benar. Bromo Anggrek.
1: Itu bulan apa ya, Dis? Lupa ya?
0: Setelah 2 bulan yang lalu ya? Lebaran ya?
1: Setelah Lebaran ya?
0: Iya, setelah lebaran. Benar, setelah Lebaran.
1: Dan hari ini sudah ada kabar terbaru untuk kejadian kecelakaan ini. Masinis dari kereta anggrek itu dijadikan tersangka.
0: Itu disahkan oleh polisi ya?
1: Iya, dan polisi sendiri yang mengumumkan bahwa masinis dari kereta anggrek itu menjadi tersangka dalam tabrakan maut dengan KRL.
0: Nah,
1: ini
0: itu
1: langsung dari Wakil Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dewa Anom Danunjaya nih.
0: Nah itu, kenapa jadi yang disalahkan itu atau yang dijadiin tersangka masinis kargo Bromo?
1: Nah iya sih, maksud aku kalau misalkan masinisnya jadi tersangka, kan masinis itu kan tugasnya cuma membawa kereta ya. Kalaupun itu kan di lain-lainnya kan ada sinyal, maksudnya bukan sinyal internet bukan ya, tapi sinyal lampu loh. Kalau buat orang semua yang pernah lihat di pinggir rel ada yang warna hijau, tiba-tiba ganti warna merah.
0: Benar-benar.
1: Terus kayak ada tiang itu, nah itu namanya sinyal ya, sinyal lampu. Nah di situ tuh kalau misalkan sinyalnya udah berganti jadi warna hijau, artinya itu ada kereta ingin lewat, tapi kalau sinyal warna merah berarti nggak ada kereta, aman gitu kan. Nah, cuman di kejadian ini katanya sebenarnya pas si kereta anggrek ini lagi ingin lewat, kan ceritanya sinyalnya hijau
0: benar dari ini Bekasi ya.
1: Iya, cuman ternyata sialnya setelah lewatin lampu sinyal kabinnya ya, kabin kereta setelah lewatin lampu sinyal itu tuh ngelihat ada ternyata berubah jadi warna merah.
0: Berubah tiba-tiba.
1: Nah, sayangnya si masinisnya itu enggak lihat.
0: Iya, masinisnya enggak lihat. Dan emang kalau misalnya kayak gitu just dikasih info dari lampu aja ya, enggak ada hello dari HT atau gimana gitu, Baim?
1: Nah, kalau untuk di kabin itu kan aku kurang tahu ya. Aku kurang tahu gimana untuk kabin, kayak biasanya sih ada di kayak telepon sih lebih tepatnya ya, dari sinyal terdekat gitu ya. Tapi aku nggak tahu di kejadian ini nih. Dan sebenarnya kalau misalkan mau diusut lebih dulu kan, karena ada taksi hijau yang pengen lewat,
0: bener,
1: tapi ketabrak sama KRL.
0: Dan jadi itu yang menghambat kan.
1: Dan di stasiun Bekasi Timur itu kan, ini kita throwback sedikit ya orang yang sama. Dan di stasiun Bekasi Timur itu kan ada KRL juga yang ingin diberangkatkan, tapi karena ada kecelakaan jadi dia gak bisa berangkat. Akhirnya dia dikasih sinyal merah lah sama petugas KRL.
0: Iya, stasiun itu
1: petugas
0: stasiun
1: sinyal itu. Nah abis itu saat itu ada kereta Bromo Anggrek yang ingin lewat. Waktu itu namanya masih Bromo Anggrek ya. Sekarang namanya Anggrek. Waktu itu ada kereta Bromo Anggrek yang ingin lewat, tapi sayangnya setelah lewatin sinyal kabin keretanya ini ternyata udah diubah jadi warna merah dan gak kelihatan. Dan kalaupun ingin merem mendadak, kalau misalkan mau ngerem semua tahu kalau KA Bromo Anggrek itu adalah Argo, dan Argo itu kecepatannya 120 km/jam.
0: Iya, Argo itu kalau misalnya di stasiun Hargelis berhenti nggak ya?
1: Enggak.
0: Kayaknya enggak ya, dia enggak. Dari Cirebon langsung kan ya?
1: Dari Gambir langsung ke Cirebon, Cirebon mungkin langsung ke Semarang, Semarang langsung ke Surabaya deh kayaknya.
0: Nah itu, oh berarti kemarin keberangkatan dari Cirebon ya, bukan dari Bekasi ya?
1: Oh dari Bekasi, dari Jakarta dong, dari Gambir, kan mau ngarah ke Surabaya.
0: Ah iya itu maksudnya, ya rekan Prima semuanya, tapi kalau ngomongin kayak gitu kayak,
1: iya, cuman yang anehnya ini kenapa masinisnya yang dijadikan tersangka gitu ya? Padahal kalau misalkan, ya nggak tahu sih ya, kalau misalkan kita sebagai netizen melirik lebih awal, kan ada kejadian lebih dahulu sampai bisa terjadi itu kan. Nah,
0: benar.
1: Si driver taksi hijaunya mungkin.
0: Dan
1: gitu
0: ternyata
1: ya,
0: ini persis sama tragedi dari Bintaro. Ada komentar dari netizen katanya masinis dari tragedi Bintaro juga malah jadi tersangka.
1: Iya, karena itu juga sebuah kesalahan sinyal. Sinyal yang harusnya diberikan, yang tidak diberikan, kereta itu gak boleh lewat, malah dikasih lewat sama si petugas memberi sinyalnya. Jadi akhirnya kecelakaan deh gitu. Entahlah ya. Kita, aku sih gak mau sok tahu atau berspekulasi yang gimana-gimana, tapi menurut aku sih semoga bisa dirunut lagi ya. Karena masinis itu kan menurut aku tugasnya itu membawa kereta kan. Jadi dia cuma bawa dong, dan dia gak tahu gitu.
0: Iya, nah itu ya rekan Prima, kayaknya kita bakalan cerita-cerita lagi soal itu. Jadi buat kalian nih, jangan kemana-mana, masih bareng di studio juga Baim sampai jam 9 malam nanti. Yang mau request lagu juga boleh banget, langsung chat aja ke WhatsApp Prima ya.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Bentin tanpa pesan terakhir, requestan lagu dari Teteh Nia. Yang katanya malam hari ini lagi gak enak badan.
1: Oh, gak enak badan.
0: Iya.
1: Kenapa Teh? Emang kira-kira ini lagi kurang sehat nih kayaknya nih ya, karena cuaca ini sedang berubah nih.
0: Nah, tapi gak tahu juga di Singapura. Terus kata Teteh Nia, ya mau gimana lagi, dibela-belain berangkat ke rumah sakit katanya gitu.
1: Oh gitu.
0: Meskipun masih
1: semoga gak enak badan. Semoga cepat sehat ya Teteh Nia ya. Tapi Teteh Nia bukannya kerja sebagai perawat?
0: Ini apa namanya, jagain bosnya.
1: Oh, jagain bos.
0: Bos apa? Ya itu, ngerawat.
1: Iya, perawat kan.
0: Iya. Iya.
1: Perawat juga bisa disakit ya, bisa dirawat juga gitu.
0: Iya, bisa dirawat juga ternyata.
1: Aku ada satu hal lucu yang aku masih pikir sampai sekarang.
0: Kenapa?
1: Kan kalau orang stres ke psikolog.
0: Iya.
1: Kalau psikolog stres kemana nih?
0: Iya. Kayaknya psikolog stres ke langsung ini gak sih, langsung ke orang gila.
1: Bersih Indomaret ya.
0: Bukannya ini ya, minumnya Golda gitu.
1: Iya. Bisa jadi gitu ya.
0: Bisa jadi.
1: Orang stres ke psikolog. Psikolog kalau stres ke
0: langsung orang gilanya langsung.
1: Langsung ke RSD. Cerita sama orang gila. Tapi kemarin tuh Bayu nonton konten.
0: Kenapa?
1: Tentang fasilitas apa aja yang ada di rumah sakit jiwa.
0: Oh.
1: Terus gimana cara masuknya ke sana katanya. Dan banyak banget yang komen kayak, wah, recommended banget, gas lah cobain.
0: Iya,
1: beran. Terus ada yang komen kayak, oh ini kita mah udah masuk kriterianya semua katanya gitu. Kita udah bisa masuk ini.
0: Udah,
1: gak apa-apa lah, yang penting bisa makan. Ada yang komen gitu, astagfirullahaladzim. Orang Indonesia putus asa semua ini, parah banget.
0: Iya nih, lah itu sama kayak dari Law of Attraction. Terus berharap atau berhenti berharap. Dan ternyata orang Indonesia kayaknya udah banyak yang berhenti berharap. Contohnya mereka udah pada mau pengen masuk ke RSD.
1: Mungkin gitu ya, karena ya gak tahu sih. Tergantung orang-orang mungkin punya alasan yang berbeda-beda untuk hidup gitu ya. Tapi kalau misalkan menurut aku lucu juga ya, orang Indonesia ini asbunnya asbun banget gitu ya.
0: Asbunnya asbun banget, capek banget itu kayaknya ya rekan prima semuanya.
1: Tapi yang lucu itu yang rumah sakit jiwanya.
0: Kenapa?
1: Ngapain dia bikin konten gimana cara masuk rumah sakit jiwa?
0: Iya juga sih. Iya juga sih. Ya ampun, mana udah mah viral lagi kan. Jadi nih buat para Gen Z atau Gen Milenial yang merasa aduh udah burnout banget nih.
1: Tapi katanya 2
0: kerjanya
1: 2 juta Gen Z katanya ada di rumah sakit jiwa.
0: Benar banget. Terus tahu enggak akhir-akhir ini juga banyak konten kreator yang cosplay jadi orang gila.
1: Aku tahu itu si Zawin sama si aku lupa nama akunnya dari G dah pokoknya.
0: Iya, si Zawin sama itu. Kalau yang cewek tahu enggak siapa?
1: Siapa?
0: Aduh, TikToker namanya yang suka ngerauk pokoknya. Enggak tahu itu si cewek sama Natalia Holsker. Apa Natalia Holsker sih?
1: Holsker.
0: Nah, ya, Natalie Holsker.
1: Holsker.
0: Holsker. Itu dia berdua malah cosplay jadi orang gila. Terus yang gak expect-nya itu ada orang yang merasa gak nyaman. Dia penjaga warung gitu. Nah, si Natalie Holsker sama si ini
1: Holsker
0: sama si cewek ini kayak ngamen gitu kan. Kayak ngamen di depan warungnya. Tau gak diapain sama si bapak ini?
1: Diapain?
0: Disiram boy.
1: Oh iya?
0: Iya, disiram sampai kena mukanya.
1: For begitu
0: real? Iya, coba ditonton disiram.
1: Kayaknya ide yang bagus untuk RT dan Japra ini.
0: Jangan
1: kita jadiin kayak gitu kali ya.
0: Jangan.
1: Nanti dia alun-alun please. Tiba-tiba berantem gitu.
0: Aduh, kasihan banget kalau kayak gitu.
1: Nanti kita ini, Papa cuman konten, Pak gitu.
0: Eh, tapi setelah itu dikasih uang cepet.
1: Oh, yang nyiram?
0: Iya, yang nyiram atau enggak. Enggak, kalau yang nyiram enggak tahu ya gimana ininya, kelanjutannya bagaimana. Tapi buat orang yang diganggu terus dia merasa enggak merasa diganggu, itu dikasih duit cepet.
1: Oh,
0: lumayan
1: gitu. Itu mah udah gimmick, itu udah tahu kita mah.
0: Kayaknya enggak sih kalau gimmick itu asli. Soalnya banyak warga Jakarta, di Jakarta apa di Jawa Barat sih itu, mereka videoin, ini Natalie bukan sih. Terus behind the scene, mereka kan ininya make upnya di kamarnya si cewek itu, bukan si Natalie.
1: Yeah.
0: Terus bersihin make upnya di jalanan, di samping ojol-ojol.
1: Terus pada kaget dong ojol-ojol.
0: Iya, pada kaget lah. Ini orang gila yang gue kasih makan tadi.
1: So buat orang semua ya, buat kalian semua yang ingin makan gratis, gak ada.
0: Eh, tapi kalau ngomongin makan gratis, tadi tuh yang disiomongin.
1: Oh iya, juga sih ya.
0: Iya, itu
1: kata Mas wakilnya Gibran loh. Kata Mas Gibran sendiri, bawa bekal dari rumah jangan makan MBG.
0: Iya.
1: Apakah itu... Mas Gibran akan open war di politik tahun 2029 nanti ya?
0: Iya, 2029.
1: Apakah Mas Gibran akan menjadi calon presiden karena sudah mulai senggol-senggol ini kelihatannya.
0: Tapi kenapa ya? Padahal kan itu program dia sendiri.
1: Bukan, itu programnya Pak Prabowo.
0: Yang ke satu, bukan yang kedua. Kirain dua-duanya.
1: Bukan dong.

0: Siti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: masih di sebelah ketawa duluan. Disti lucu banget, apa ngambil napas ketawa coba apa? Coba
1: Disti. Kirain mau ngomong gitu kan. Balik lagi nih rekan Prima semuanya di MP3. Senggol, senggol.

0: Langsung telepon aja ya di 0853 2189 9582.
1: Cantik nih berkelas, cantik, cantik, cantik. Dari foto langsung jelas.
0: Disti mau sapa-sapa dulu kali ya buat rekan
2: sapa,
0: Prima.
2: Sapa-sapa dulu.
0: Sapa-sapa ya dulu nih buat rekan Prima yang malam hari ini udah join di live TikTok ya. Ada Sky, hi Sky. Ada Felicia Natania juga yang dari Semarang ya. Ada Pak Sandi Putra yang dari Bandung. Wilujeng Sumping nih wargi Bandung ya.
2: Terus, Wilujeng, Wilujeng Sumping.
0: Ada siapa lagi nih? Aduh, HP di sini ngelek.
2: Di sini kita ganti aja di sini. Hmm. Pakai HP ini. Aiyah.
0: Tapi nih sebelum ada yang masuk di WhatsApp telepon ya, Disti mau play dulu nih lagu dari For Revenge Jakarta hari ini. Karena tadi ada yang request lagu For Revenge judulnya apa aja. Oke deh, langsung aja Disti play yang Jakarta hari ini spesial banget buat kamu yang request lagu For Revenge.

0: single
1: bareng Antik nih Berkel.
2: Yes, itu tadi lagu dari Four Events ya dengan Jakarta hari ini.
3: Hari ini Jakarta ada apa emang? Ada hari pesta pora kan?
2: Kok udah selesai?
3: Oh, udah selesai ya?
2: Oh iya, udah kayaknya udah 2 hari yang lalu deh kalau enggak salah pesta pora selesai.
3: Oh iya.
2: Itu rame banget lagi. Terus yang lucunya yaitu kan yang satu itu
3: yang pembukaan itu ya. Oh, si Juicy Lucy itu sepi ya.
2: Sepi ya kan, si Juicy Lucy. Terus ada Syahrini. Kapan lagi coba Syahrini konser? Udah jarang-jarang kan dia semenjak menikah terus juga punya anak. Itu kemarin dia konser juga di Pesta Pora.
3: Syahrini tau gak?
2: Kenapa?
3: Isi 2
2: Mie itu mah.
3: Oh iya, Syahrini kemarin
2: ya, Syahrini
3: nyenggol-nyenggol katanya.
2: Nyenggol-nyenggol siapa tuh?
3: Temen-temennya yang nyanyi seangkatan aku udah masuk dewan semua nih.
2: Iya bener yang sepantaran sama ya, Syahrini ya, Krisdayanti.
3: Terus juga Mulan Jamil. Mulan Jamil enggak ya?
2: Enggak.
3: Terus
2: Anang masuk gak sih?
3: Anang iya, Anang.
2: Iya kan, Anang masuk. Terus Andre, ya udahlah. Aduh, Disney gak mau dibahas Andre Taulani kayaknya.
3: Kenapa sih, ada apa sih?
2: Mager banget deh kayaknya kalau membahas Andre Taulani. Postingan yang terakhir juga kayak begitu. Sampai dikomen sama anaknya sendiri, Rian Prima. Aduh, kalian kalau misalnya nanti pas udah nikah terus umurnya udah di angka 40-an ke atas atau 50-an ke atas, yang namanya puber katanya sih ya, cowok itu bakalan ada puber yang kedua kali. Tuh, kalian jangan nurutin nafsu.
3: Kalau kita gak boleh bahas di atas radio lah ya. Nanti kita bahas di off air aja ya. Kalau cowok tuh ya udah kalian tahu-tahu aja lah yang cowok gitu ya.
2: Aduh, boleh nih ya Rekan Prima yang mau telepon langsung aja ke 0853 2189 9582. Ada komentar dari Mr. Naugan, katanya Teh Dis, Iraha mabar deui. Nah kan, kapan ya Disti ada waktu buat mabar? Aduh, udah lama ya Disti juga gak buka Roblox.
3: Oh iya Dis ya, udah lama juga Baim gak buka main game ya. Karena emang semenjak kerja, Baim tuh jarang banget buat main game. Kayak mungkin main sempat main Mobile Legends, cuman sampai Epic, capek udah.
2: Ya, padahal HP-nya HP gaming banget itu.
3: Iya, HP-nya gaming banget. Terusnya kalau dibuat main game apa aja kuat, cuman kayak sudahlah malas main game.
2: Antara malas atau enggak sayang-sayang penyimpanan ya bro ya.
3: Enggak sih, sebenarnya tempatnya kayak malas.
2: Oh, malas.
3: Udah capek sama pekerjaan, harus main game yang stres gitu ya. Udahlah biarin lah. Mendingan scroll TikTok gitu.
2: Mendingan scroll TikTok ya. Coba kita lihat dulu nih di WhatsApp apakah ada yang masuk di
3: ada
2: chat.
3: Ada siapa nih?
2: Ada siapa nih? Oke, belum ada di chat WhatsApp, di chat telepon, di chat telepon, di WhatsApp telepon juga belum ada.
3: Capek.
2: Di WhatsApp telepon juga belum ada. Oke, kita lanjut lagi aja. Lagu dari Bernadia, Rabun Jauh nih. Rabun Jauh. Tapi kalau kita MP3 dan Rekan Prima semuanya, enggak jauh dong.
3: Enggak
2: karena
3: dong,
2: didekatkan oleh
3: live TikTok.

0: single barang antik nih berkelas.
1: Kalau udah denger lagu Bernadia dengan Rabun Jauh ya, wah itu kayak deep banget gitu bawaannya.
2: Semua lagunya Bernadia sih. Mau yang Rabun Jauh, Rabun Deket, Rabun, Rabun Senja, Rabun Malam, Rabun...
1: Itu matanya siapa Pran? Kayaknya sakit banget gitu semua rabun ada.
2: Sebutkan nama-nama, sebutkan semuanya nanti ya. Kali aja
1: ya
2: gitu.
1: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gimana nih, kayaknya masih belum ada juga MP3 senggol-senggol. Kita balik lagi aja kayaknya buat senggol-senggol teman-teman kita atau mereka-mereka
2: kan
1: yang
2: di sana. Tadi kan kita ngobrolin soal Call of Attraction.
1: Iya ya.
2: Karena dulu tuh Baim pernah dikasih satu teori dan juga praktik. Ketika kita menginginkan sesuatu, law of attraction-nya yang bisa kalian ikutin nih, kalau Baim sih sampai sekarang masih Baim lakukan,
1: iya,
2: adalah menulis di buku impian.
1: Oh iya benar, menulis di buku impian ya, apa keinginan kita, apa ya, pokoknya semua lah ya. Dari law of attraction itu, yang penting kita nggak boleh halu aja, diimbangi sama usaha.
2: Betul, dan memang di buku impian itu tuh Baim memang nulisin kayak di tahun ini Baim pengen apa, pengen apa gitu ya. Dan ada beberapa wishlist yang udah Baim tulis dan itu kejadian gitu.
1: Contoh
2: tahun lalu Baim nulis di buku itu, impian itu, Baim pengen naik gunung perahu. Kesampaian kan.
1: Terus kesampaian.
2: Baim di tahun ini pengen naik gunung lagi. Intinya naik gunung aja. Kesampaian lagi kan gitu kan. Ada beberapa sih wishlist yang udah tercapai. Banyak gitu kalau Baim mau ceritain satu-satu. Jadinya podcast bukan siaran nanti.
1: Tapi itu lebih ke maksudnya logis ya, nggak susah-susah amat untuk mencapainya. Karena nah kemarin nih, kenapa?
2: Nggak kenapa, kenapa dulu? Kenapa?
1: Karena kemarin nih law of attraction dari Bang Abe itu, semoga dapat 2 miliar gitu dengan. Amin, bisa kalau misalnya kerjanya lebih dari satu gitu atau enggak?
2: Indis ekonomi.
1: Indis ekonomi.
2: Bahkan
1: coba.
2: Teori law of attraction juga nyerah gue bang gitu kali.
1: Makanya.
2: Yang rilis aja bang, tinggal di Indonesia bang, gimana?
1: Makanya agak kurang gitu ya. Tapi
2: bisa
1: nih,
2: sih, bisa. Kalau kita main di investasi,
1: benar.
2: Bisa.
1: Tenang. Tapi aja, dengan jangka waktu yang agak lama ya, mungkin ya.
2: Mungkin. Ya terkadang orang-orang berbeda-beda sih. Gitu. Kalau misalkan Baim tadi nulis di buku impian itu udah sejak kelas berapa ya? Udah lama sih. Dan memang ya tadi Baim ceritain udah ada beberapa yang kejadian gitu. Dan mungkin buat orang-orang semua, memang ini bisa menjadi, memang tidak bisa terwujud gitu ya. Karena memang ada beberapa juga yang tidak terwujud. Dan Baim gak menyalahkan itu. Karena menurut Baim sendiri, menurut aku ya, itu tuh kadang kalau setiap malam sebelum tidur aku suka bacain. Jadi aku kayak, oh aku punya tujuan ini, punya impian ini gitu. Jadi ingat gitu, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, jadi kita ingat.
1: Jadi kita ingat.
2: Kita tuh punya, apa ya, semangat hidup kita.
1: Benar.
2: Supaya bangkit lagi kalau kita tuh punya impian ini, punya impian itu, itu segala macam gitu.
1: Nah, balik lagi ya, kalau law of attraction itu sebenarnya boleh-boleh aja, enggak bisa selalu dikatakan halu gitu. Yang penting kita tuh harus berusaha, harus ngapa-ngapain, kayak contoh apa yang kita harapkan itu kayak entah kita harus nabung dulu, kayak yuk mau naik gunung perahu ya kan, harus nabung ya, jauh-jauh hari, beberapa bulan sebelum hari H, atau mulai dari hal-hal yang kecil dulu.
2: Tapi
1: gitu.
2: Rencananya sih bulan ini Baim mau mendaki lagi.
1: Nah, mendaki gunung, lewati lembah.
2: Ada yang mau ikut gak nih?
1: Ada yang mau ikut
2: gak
1: nih?
2: Silakan yang mau ikut ya, nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ikut, langsung aja DM ke TikTok atau Instagram Baim, bilang aja Baim aku mau ikut naik gunung gitu ya. Nanti untuk info tanggalnya Baim belum tahu pasti, tapi yang pasti Gunung Slamet.
1: Yang pasti Gunung Slamet.
2: Gunung Slamet, dan belum tahu jalurnya lewat jalur apa.
1: Nah,
2: mungkin lewat jalur PTN kali ya. Jalur SNBP.
1: SNSBMPTN ya, SNMPTN tuh.
2: Terus kalau yang mau di UIN mungkin lewat UMPTKIN.
1: Iya,
2: gitu ya.
1: Atau enggak SPANPTKIN.
2: Iya, betul
1: itu, ya. Kayak kita lanjutin lagi nih Rekan Prima, ada lagu dari Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan Alama. Jadi buat Rekan Prima yang malam hari ini pengen request lagu, boleh banget ya, atau telepon di MP3 single-single. Ya sayangnya udah selesai kita.
2: Sudah selesai
1: MP3 single-singlenya.

0: Dance Brazil, Brazil, Dance Brazil ya. Kalau denger lagu Sal Priadi yang Foto Kita Blur tuh rasanya badan tuh pengen goyang tapi kaku.
1: Jadi ini ya motorik Sarwenda ya.
0: Iya.
2: Coba lucu banget itu ya.
0: Lucu banget.
1: Komen pertama kali motorik Sarwenda, motorik Sarwenda kalian. Selamat, Anda mendapatkan dosa jadi ya.
0: Parah banget. Parah banget. Eh tapi kok di sini juga apa namanya kayak aneh gitu ya, mereka yang bisa dance Brazil bisa seluas itu.
1: Coba tanya Sahil. Boleh maju sampai sekarang enggak bisa?
0: Eh, atau enggak itu berlaku untuk mereka yang punya banyak lemak? Enggak juga sih. Yang ya, di TikTok banyak lemak. Kan Sahil kan berlemak juga ya. Di sini kan enggak banyak lemak nih.
1: Enggak tahu, Baim. Atau
0: kita belum.
1: Malah jadi ini sih kayak pemanasan jadinya.
0: Oh iya.
1: Kayak begini jadi gini, pemanasan nih ya, benar banget.
0: Malah jadi robot deh. Robot yang baru bisa gerak gimana sih? Net net net net net gitu. Nah, kalau kata Kak Sky, Baim mah jagonya balet.
1: Balet lagi enggak dong.
0: Dia mah jagonya bukan balet, Baim.
1: Dia musuhan mulu sama Baim. Dia mah
0: kiu-kiu Baim.
1: Kiu-kiu mulu. Nanya udah sejauh apa, nanya sejauh apa. Aduh, Kaskai, Kaskai.
0: Sejauh apa sih law of attraction-nya gitu kali.
1: Bisa jadi gitu ya.
0: Tapi ini ada komentar nih dari netizen soal law of attraction-nya ya.
1: Siapa tuh yang komentar?
0: Namanya Rafa Elis apa Elis ya. Katanya gini,
1: saudaranya Billy Elis?
0: Iya.
1: Cena.
0: Setahun yang lalu gue bukan siapa-siapa. Dan pas itu gue bilang gue bakal jadi artis besar dalam setahun lagi. Karena pas itu tuh gue terinspirasi banget sama beberapa artis besar panutan gue. Dan ternyata gak disangka-sangka, ini udah bulan ke-10 semenjak gue ngomong gitu, followers IG gue naik dari
1: IG.
0: Yang iya IG.
1: IG
0: IG gue naik dari yang dulu 900 sekarang 11.000. Wow, dulu berarti selama 10 bulan langsung naik ke 11.000.
1: Berapa dari 9.000?
0: 900.
1: Oh, 900.
0: Iya, 900. Okay. Followers awalnya naik ke
1: 500 aja susah banget.
0: Iya, naik ke 11.000. Gue bahkan udah mutualan sama artis-artis panutan gue. Bahkan gue sempat menang lomba ilustrasi walau bukan pemenang utamanya. Jadi buat gue, cara kayak gitu beneran works banget. Kalau udah tercapai, lantas gimana? Cari goals baru, tujuan baru, semakin menantang semakin bagus. Prinsip gue sih itu.
1: Hidup seperti Larry.
0: Iya, yeah. Larry, Larrynya SpongeBob kali. Yeah.
1: Tapi tadi konteksnya dia menulis atau kayak cuman kayak Baim yang tadi jelasin menulis atau cuman kayak dia menggunakan teori law of attraction.
0: Kayaknya dia cuma pakai teori law of attraction tanpa nulis atau ya udah cuma diangan-angan aja gitu.
1: Oh gitu. Oke, mungkin ya karena apa namanya? Kalau orang yang tadi ada juga yang sama kayak Baim yang menulis gitu.
0: Benar.
1: Karena biasa orangnya lupa mungkin ya. Karena kayak tipikal-tipikal orang yang lupa itu kan biasanya mereka mengingatnya dengan cara ditulis kan.
0: Betul banget.
1: Dan Baim pelupa, cuman Baim tidak bisa menulis.
0: Gimana tidak bisa menulis tuh? Maksudnya tidak bisa menulis buku karangan gitu ya.
1: Cuman kalau disuruh ngomong kayak puitis-puitis gitu ya bisa gitu ya.
0: Tuh disuruh ngomong puitis bisa, apalagi ke ceweknya ya. Kiu-kiu tuh kan kata Sky baru juga.
1: Kiu-kau baik ke Sky ini. Langsung baik kirimin ya. Tapi Dis, malam ini kok di meja ruang siaran sepi ya?
0: Aduh, sepi banget nih. Komentar dari Kak siapa? Admin Zona Indramayu Barbar.
1: Ada yang nunggu?
0: Enggak. Pengennya sih kayaknya harus matiin HP biar bisa tidur sore.
1: Oh, itu kode tuh, kode tuh.
0: Kalau dimatiin aku tidur, HP aku gak kerja. Kalau dimatiin aku tidur, HP aku gak kerja.
1: Ya iyalah, bener lah.
0: Oh iya, aku tahu kenapa dia jaga lilin. Trader bos, aman banget. Pantusan aja saben malam bilang ke Bang Abe dilepas lelah atau enggak di Prima Rock Session, temenin jaga lilin ya, jaga lilin.
1: Kalau trader tuh kerjanya malam ya?
0: Iya, benar, kerjanya malam.
1: Langsung aja nih malam hari ini meja Prima FM ruang siarannya masih kosong nih ya.
0: Buset, ya Allah.
1: Cuma ada bekas bungkus tok angin dua nih punya Bayim.
0: Masa disikira tuh beneran kayak jaga lilin yang ritualnya ada piknya gitu, terus ada kadalnya juga. Ini ternyata bukan ya rekan Prima, jaga lilin yang jaga lilin para trader tuh gimana sih ya, jaganya malam biar nurutin apa nginiin naik turunnya ya kalau trader tuh ya.
1: Anuannya.
0: Anuannya. Nunggu naik turunnya. Iya diagramnya. Ya pokoknya lah itulah namanya. Disti kurang paham lagi soal trader trading kayak begitu.
1: Iya.
0: Jadi ingat Indra. Indra Kim sudah keluar.
1: Udah keluar. Udah enggak dipenjara lagi. Kemarin kan di lapasnya Cibinong.
0: Itu. Lapas Cibinong ya. Tapi emang ketahuan kalau dia di Cibinong.
1: Maksudnya?
0: Maksudnya dia ketahuan kalau dia itu lapasnya di Cibinong. Atau dia sendiri yang bilang?
1: Ya enggak kan. Ini kan pasti kan ada berita dan informasi segala macam gitu loh, Dis. Aku sih nggak tahu pasti karena aku nggak ngikutin beritanya Indra Kens.
0: Iya, kemarin cuma lewat doang kalau Indra Kens sudah
1: jam
0: keluar.
1: 3 pagi beli Tesla ya, iya bukan sih?
0: Murah banget. Wah,
1: kan?
0: Gitu.
1: Baru dibilang juga ya, emang paling mantep
0: kan. Masya Allah, makanan apakah trader itu? Itu makanan apakah trader itu? Tanyakan pada diri Anda sendiri, admin. Masya Allah, admin. Terima kasih banyak loh, admin. Jaga lilin, jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, tuh, Min. Admin, hari ini nggak kirim kata-kata kah, Min? Coba dilihat dulu ya. Wah, ternyata udah ada kata-kata nih sebelum makanannya kita makan ya. Kata-kata hari ini nih. Ada makanan dan juga ada kata-kata dari admin Zonanya Indramayu.
1: Ramen,
0: serius? Masya Allah, nih kata-kata dari admin Zona Indramayu Barbar nih. Kata-kata hari ini, saya tidak diajarkan bermulut manis dan bermuka dua. Suka saya katakan, benci saya tunjukkan, sayang saya buktikan, kecewa pun saya perlihatkan. Saya bukan orang yang memberi senyum kepalsuan. Itu mah apa namanya? Literally orang baik ya, bener-bener baik gitu. Kalau misalnya nggak suka ya udah nggak usah, Maksudnya ya udah nggak suka gitu kan. Salam-salam buat yang dagang nasi goreng, mie ayam, ketoprak,
1: banyak,
0: dan UMKM semuanya.
1: Ramennya
0: nih yang diorder sama admin Zona Indramayu Barbar ya, dapat salam nih dari admin Zona Indramayu Barbar. Request joker ya, cinta sebenarnya kakak. Boleh. Setelah ini kita play ya. Coba dong di spill Baim di depan live TikTok nih. Admin Zona Indramayu Barbar kirim apa buat kita berdua?
1: Nih, kita spill dulu di depan live TikTok nih. Kelihatan enggak?
0: Nah,
1: ini
0: tuh.
1: Ada ramen ya. Ini ramen langganan kita nih.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh, pas banget lagi di sini, udah jarang banget.
1: Ingetin nih hari apa, nanti kita ke sana kita tanyain siapa dia sebenarnya.
0: Iya, benar.
1: Ini kita kayak mengungkapkan penjahat gitu.
0: Astaga.
1: Enggak bercanda Kak Zona, tapi emang kita tuh jujur penasaran banget gitu sama
0: Kak Zona. Penasaran banget, iya. Ya Allah, Disti berharap admin Zona Indramayu Barbar kapan-kapan main ke Radio Prima, terus ada project apa gitu.
1: Bawa ke Radio Prima tiba-tiba ini nitipin kunci gitu ya. Tahu kunci apa?
0: Kunci apa?
1: Pajero.
0: Kunci Pajero.
1: Kak, warna-warna baik enggak tahu diuntung. Maaf Kak Zona.

0: Sirena, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kate. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kate. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Jauh ya, itu lagu Gen Z banget. Terus juga rame karena dibikin koplo, bener gak sih? Dibikin koplo ya kalau di TikTok.
1: Betul.
0: Tuh ya. Jadi ada dance-nya gitu, rekan Prima semua. Jadi kalian nih pasti gak asing banget sama lagu Tulus yang Teh Hijau. Kalau yang gak tahu tuh perlu dipertanyakan, kok gak nyampe di telinga kalian? Padahal itu jadi lagu kalau di chart ya, kalau di chart number playlist gitu, number one loh dari lagu Tulus yang Teh Hijau satu ini. Dan tadi itu juga

0: ramai dan sekitarnya. Alhamdulillah ya, Baim kenyang.
1: Sebenarnya bukan kenyang sih, tapi lebih tepatnya anget.
0: Anget.
1: Karena ini kuahnya masih anget tadi ya. Terima kasih untuk Kak Zona Indramayu Barbar.
0: Iya.
1: Dan jadi, bersyukurnya ada ini.
0: Apa itu?
1: Kayu gigi.
0: Buat nah, apa?
1: Kan Baim kalau habis makan, kan katanya cowok kalau nggak ngerokok habis makan ngapain? Kan? Nah, ini Baim main tusuk gigi.
0: Enggak tau, kayaknya enggak semua cowok abis makan ngapain, enggak tau ngerokok gitu, enggak. Ada yang langsung mainan HP, terus juga ya enggak ngemil-ngemil lagi.
1: Iya sih, kalau Baim sih gitu ya. Kalau Baim sih lebih ke biasanya kalau abis, kalau tusuk gigi nih, lebih baik Baim nyari tusuk gigi, terus main-mainin deh.
0: Oh, itu kalau misalnya anak kecil tau enggak dulu minum air putih gelas ya, air putih gelas, terus sedotannya digigit-gigit. Atau enggak gagangnya permen, pernah enggak gigitin gagangnya permen?
1: Enggak
0: pernah. Permen ini loh yang di ini ada gagangnya kan warna putih. Nah, suka gigit-gigit tuh di situ dulu.
1: Enggak sih, kalau BM tuh jarang tau ngemut-ngemutin permen yang ada ini ya, kayak mil kita.
0: Iya,
1: jarang. Karena dari dulu dari kecil selalu dibilang kayak jangan makan permen kayak gitu karena nanti bisa batuk.
0: Iya benar.
1: Jadi paling-paling Baim tuh makan kayak yang permen-permen kayak Kopiko gitu-gitu.
0: Oh,
1: dah.
0: Malah kebalikannya tahu di sini. Kopiko batuk tapi kalau milk kita enggak.
1: Oh, gitu?
0: Iya, malah yang batuk tuh kayak yupi-yupi kayak gitu. Itu bikin batuk banget nih hari ya, enggak hari. Sekarang nih jam 8 makan, jam 9 langsung batuk. Jadi gue udah enggak boleh nunggu besok ya.
1: Buset, di stage secepat itu kah?
0: Secepat itu emang. Tapi tadi ada komentar dari admin Zona Indramayu Barbar, katanya mau bakalan ada orang lain lagi yang datang ke sini, katanya gitu.
1: Itu Adil teman Baim.
0: Oh, Adil.
1: Oh iya.
0: Adil. Kirain gitu kan orang lain lagi kirim mie yang sama.
1: Oh iya ya. Tapi enggak apa-apa. Terima kasih banget buat Kak Zona Indramayu Barbar. Terima kasih banyak. Ini kirimannya udah kita terima dan udah Baim makan ya. Karena anget tadi ya, ini masih anget-anget nih. Ntar kalau dibawa ke rumah udah gak anget ya.
0: Udah gak anget, tapi enak. Kayak seresep aja makan di rumah. Kalau komentar dari admin Zona Indramayu Barbar, aku juga gak ngerokok sama mainin tusuk gigi juga. Gak dua-duanya berarti.
1: Oh, gak ngerokok gak main tusuk gigi. Kalau Baim tuh kalau bisa makan biasanya suka main tusuk gigi. Habis kalau main cewek kan nggak boleh, dosa.
0: Nggak boleh ya,
1: dosa.
0: Jadi playgirl jadinya kalau sky playboy.
1: Nggak boleh.
0: Seharusnya tuh yang benar playgirl tahu kan memainkan cewek. Playboy berarti
1: memainkan cewek.
0: Iya, memainkan cewek. Playboy memainkan cowok.
1: Apa yang dimainin?
0: Ya perasaan hatinya.
1: Oh
0: tuh.
1: Iya.
0: Hey, Anda ini jam berapa? Nih komentar dari Sky, aku mah udah gak ngerokok tapi tiap hari ngisap asap. Iya lagi. Udah gak ngerokok. Setiap hari ngisap asap dari karhutla. Alami.
1: Bayangin ya masyarakat Kalimantan, wah bersyukur nih udah berhenti ngerokok. Lah asap dulu lah. Asap yang lebih banyak datang ya.
0: Asapnya lebih banyak datangnya ya. Jadi itu gak diisep lagi dari rokok tapi lebih langsung gitu.
1: Sabar ya buat orang di masyarakat Kalimantan semua. Semoga kalian semua kuat-kuat ya.
0: Yes.
1: Karena
0: tapi rekan Prima,
1: kita
0: enggak ada yang tahu juga. Dan buat rekan Prima, kita masih ada waktu 20 menit lagi ya buat nemenin kalian. Jadi buat rekan Prima jangan kemana-mana. Kita masih di MP3 ya bareng kalian di live TikTok, di streaming dan juga di radio analog. Ada lagu dari Ceylon 7 Hari Bersamanya, requestan dari siapa ya tadi ya di TikTok ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: anak muda ya, lagu dari Wijaya 80 nih rekan Prima semuanya. Kalau kita ini tadi dapat kata-kata dari admin Zona Indramayu Barbar, dan ternyata ada chat WhatsApp dari Kak Hans. Katanya gini, tinggal menghitung hari lagi saya dan keluarga gak jualan lagi di Sukahati Hourglass Indramayu, pindah tempat ke tempat lain. Soalnya di Sukahati Hourglass banyak tetangga yang agak sedikit nakal, gak sehat duluan tiap hari. Oh my god.
1: Jadi Kak Hans malam ini gak telepon kan lagi beres-beres?
0: Kayaknya iya deh. Kata-katanya hatur nuhun. Mana nih? Banyak warung Madura yang baru datang di Sukahati, bikin warung dagangan saya agak sedikit sepi.
1: Oke. Kalau untuk itu kita jangan bahas ya, karena kemarin terjadi juga di desa Rambatan Kulon kalau nggak salah ya.
0: Iya,
1: cekcok antara yang
0: warlock ya.
1: Intinya please be tolerance ya.
0: Iya benar.
1: Kita menghargai satu sama lain
0: bener.
1: Gitu ya. Walaupun itu masalah usaha. Aku sih bukannya mau memihak ke satu sama lain, tapi aku ingin ada di tengah untuk kita jangan pernah melihat dari sebuah sukunya gitu ya.
0: Iya, benar, kita gak boleh apa ya, ya kalo rasis memang, atau apa
1: iya,
0: gimana gitu gak
1: kalo
0: boleh.
1: Kalau memang
0: ya.
1: Itu urusan tentang bisnis, ya bisnis aja. Jangan sampai kita bawa-bawa sara ya,
0: bener.
1: Atau suku, ras, dan agama gitu.
0: Iya, benar banget, semangat selalu dengan baik buat semuanya. Tuh kata Kak Hans. Ya Kak Hans ya, semoga Kak Hans dan nantinya kalau pindah dari Sukahati warungnya lancar lagi, ramai lagi, banyak pelanggan yang datang ke warungnya ya untuk Kak Hans ya. Oke, ada komentar nih dari Novi yang katanya Novi itu baru kelas 5 SD. Tahu nggak kata-katanya
1: apa? Pasti hidupnya
0: apa?
1: Indah-indahnya ini ya.
0: Iya, lagi indah-indahnya, lagi main-mainnya nih. Mainnya apa ya? Kalau anak kelas 5 SD sekarang mainannya apa sih? HP ya?
1: HP lah, palingnya Roblox lah.
0: Roblox ya. Roblox nih. Kalau komentar dari Novi gini, aku punya kata-kata Kak. Lebih baik menunggu buka puasa daripada menunggu dia yang nggak ada rasa. Aduh, katanya.
1: Jadi Novi, kamu masih lumur apa? Masih aman untuk bisa tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu kau pikirkan secara dewasa gitu.
0: Iya.
1: Kamu playful aja, play fun aja Novi.
0: Bener.
1: Ya. Kamu jangan memikirkan hal-hal percintaan dulu karena ribet woi.
0: Ribet banget, oi.
1: Tanyain sama suhunya Isti tuh.
0: Nah, kenapa?
1: Ribet kan Isti?
0: Ribet banget. Coba tanyain lagi ke Baim, makin ribet. Nyengir-nyengir aja lu. Nih, komentar dari Felicia katanya pelanggan tetap biasanya kalau pindah pasti nyariin itu. Nah, betul ya. Pelanggan tetap biasanya kalau pindah pasti nyariin. Belajar dulu itu yang kelas 5 SD belum pernah mainan layangan ya. Mendingan layangan putus loh daripada putus cinta. Layangan putus kalau di film enggak. Kalau di layangan putus yang literally kita beneran layangan putus, ya mending itu daripada putus
1: aku
0: cinta.
1: Sampai sekarang banyak sih orang-orang yang kayak rekomendasiin buat nonton Layangan Putus ya.
0: Ih, udah gak recommended sih kalau sekarang
1: dulu,
0: sih buat
1: dulu,
0: apa?
1: Dulu.
0: Iya, dulu pas lagi viral-viralnya itu.
1: Karena
0: 2020 ya.
1: Yang main Anya Geraldine. Ya, you know lah, cowok lah ya.
0: Anya Geraldine, terus siapa lagi yang disukain sama cowok itu, Davina Karama.
1: Lah main ya?
0: Enggak, cuma maksudnya cewek-cewek sepantaran. Kok sepantaran, siapa ya namanya?
1: Cowok-cowok. Kalau nonton Davina Karamoy, pasti nonton Ipar Adalah Maut.
0: Ipar Adalah Maut
1: kan
0: tuh yang sama
1: itu.
0: Si ini bukan Mahendra, Deva Mahendra ya.
1: Ah,
0: itu tuh, sayang banget Deva Mahendra tuh biasanya kalau main film tuh yang baik-baik gitu, yang religius atau enggak percintaan kayak di Belok Kanan Barcelona atau enggak?
1: Enggak nonton sih.
0: Itu, tapi kok ini malah Ipar Adalah Maut?
1: Belok Kanan Barcelona aku nonton.
0: Iya, itu kan si Deva Mahendra sama si Mika Tambayong, sekarang malah nikah.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Ini kamu Mika Tambayong ya?
0: 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu
1: kalo
0: gitu.
1: Yang waktu main di Belok Kanan Barcelona itu kan si Mika Tambayongnya sama si siapa sih yang Cina itu?
0: Ciko, siapa ya, pokoknya Cina itu ya. Namanya lupa deh.
1: Terus kalau misalkan terus si Deva Mahendranya tuh aku ingat dia beli patung.
0: Iya.
1: Patungnya patah.
0: Patah.
1: Ya.
0: Ya. Patung Liberty kan?
1: Bukan kayaknya.
0: Bukan.
1: Patung perempuan sama laki-laki pelukan kalau enggak salah.
0: Masa sih? Bukannya itu patung kayak patung Liberty gitu ya?
1: Enggak, aku baru nonton filmnya sih.
0: Iya, masih
1: habis.
0: Ada nih di laptop nih, masih ada filmnya.
1: Seru banget sih itu.
0: Seru banget, seru banget ya itu FTV tapi ala-ala film. Ala-ala film. Tapi rekan Prima semuanya, kita udah sampai sini aja ya untuk nemenin kalian nih di MP3.
1: Terima kasih buat orang-orang semua yang sudah nemenin kita sampai jam 9 malam ini.
0: Yes, benar banget. Kalau komentar dari admin Zona, ya admin Zona Indramayu Barbar, itu Gen Alpha palsu tuh, mana ada Gen Alpha? Oh, ini ngomongin yang si Novi tadi. Mas Aris ya, it's my dreams. Mas Aris, it's my dreams. Oh, namanya Mas Aris emang?
1: Iya, Mas Aris.
0: Oh,
1: Mas kayak, Aris, Mas Aris.
0: Hey, Mas Anis, Mas Anis. Kayak bayangin Raditya Dika yang polos main catatan harian menantu sinting. Raditya Dika ditekan begituan biar punya anak, padahal dia kan polos.
1: Raditya Dika gak polos, guys. Kalian jangan percaya muka-muka Raditya Dika itu ya. Dia tidak polos ya.
0: Oke, terima kasih untuk semuanya rekan Prima di hari ini. Besok ada lagi MP3 Baim dan juga Sahil. Jadi buat rekan Prima, stay tune terus ya besok di live TikTok jam 6. Kalau di radio atau di streaming di jam 5. Untuk hari ini kita pamit undur diri dulu. Aku Disti
1: dan aku Baim.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bye-bye rekan Prima semuanya. Ada lagu terakhir nih, lagu dari Yura Yunita, Harus Bahagia. Ingat, kita menjalani dunia ini memang harus bahagia ya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kate. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kate. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kek. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Prima, kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

nggak rekan Prima merasa hari terasa lebih panjang dan lebih produktif di saat bangun pagi? Ada yang bilang, bangun pagi adalah rahasia sukses. Tapi emang benar ya? Sampai hari ini, belum ada penelitian yang benar-benar membuktikan kalau orang yang bangun pagi pasti lebih sukses dibandingkan orang yang bangun siang. Jadi, kesuksesan bukan ditentukan oleh jam berapa kita membuka mata. Namun, ada satu hal yang menarik nih rekan Prima. Saat kita bangun lebih pagi, kita punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Kita bisa beribadah, berolahraga, menikmati udara pagi, menyusun rencana, atau sekedar menikmati suasana beberapa menit tanpa terburu-buru. Semua itu bisa memberikan efek positif bagi pikiran. Kita merasa lebih siap menjalani hari, lebih tenang saat mengambil keputusan, dan lebih fokus mengejar apa yang ingin dicapai. Dari dulu sih, orang tua kita juga sering kan mengingatkan untuk kita bangun lebih pagi ya. Bukan semata-mata karena rezeki akan hilang kalau bangun kesiangan, tetapi karena pagi mengajarkan kita tentang kedisiplinan

memulai hari dengan lebih teratur. Dan ketika hari dimulai dengan baik, peluang untuk menjalani aktivitas dengan maksimal pun menjadi lebih besar. Kalau hari ini rekan Prima ingin mengubah hidup, mungkin tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena perubahan besar seringkali lahir dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang terus dijaga setiap hari. Nah, pesan dari kisah inspiratif kali ini adalah jangan hanya mengejar kesuksesan, tapi bangunlah kebiasaan-kebiasaan baik yang akan mengantarkan rekan Prima ke arah sana. Bangun pagi mungkin bukan jaminan sukses, tetapi menghargai waktu, disiplin, dan memulai hari dengan semangat adalah bekal yang akan membawa rekan Prima lebih siap menghadapi setiap kesempatan yang akan datang.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

tanpa fasilitas modern dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan, orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Rima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal. Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di rapor, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Kan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalu. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu, dengan penuh harap dan doa, Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi.

and good morning. Hai hai hai hai. Apa kabarnya pagi hari ini, Rekap Prima semuanya? Sehat ya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat nih, meskipun akhir bulan ya. Sekarang udah di tanggal 30 nih, Rekap Prima semuanya, 30 September 2026, hari terakhir. Kenapa sih kalau hari terakhir, akhir bulan? Wah, pastinya nih, kalau mendekati akhir-akhir bulan ya, apalagi sekarang benar-benar nih akhir bulan, semangat untuk bekerja biasanya mulai meredup gak sih? Atau ada yang sudah merasa mencapai target bulan September, atau ada yang ya sudahlah, kayaknya sih gak bergairah karena tujuan bulan ini belum terwujud dan sudah pesimis terlebih dahulu. Wah, gak akan terwujud nih atau gagal terwujud. Hai, jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai pesimis. Tetap semangat semuanya, Rekan Prima, karena Putri Ayu hadir nih di pagi hari ini, di hari Rabu 30 September 2026. Semangat paginya bareng Putri Ayu sampai jam 10 pagi nanti di Ngopi Say. Kopinya diserbus, semangatnya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dan di Ngopi Say sampai jam 10, jangan lupa ya, pantenginnya hanya di mana? Di Prima 95,8 FM, Hourglass Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Semangat pagi Rekan Prima semuanya. Seperti biasa, lagu-lagu dangdut remix, pop dut ya, dan juga lagu dangdut koplo bisa banget Rekan Prima untuk request dan dengarkan juga di streaming, yaitu di Prima FM Indramayu.com. Requestnya di 0853-2189-9582. Atau komen nih, komentar-komentarnya ditunggu ya, yang sudah join di TikTok kita, di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Hai semuanya, terima kasih, jangan lupa lo di follow akun TikTok Prima ya. Yang sudah follow, thank you banget, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya, amin. Dan alhamdulillah pagi hari ini, Rekan Prima semuanya, di hari Rabu, apa sih wetonnya? Putri Ayu sih lihat di kalender tuh Rabu Kliwon ya. Rabu Kliwon hari ini, Rekan Prima. Rian Rekan Prima, wetonnya hari apa tuh weton lahirnya? Oke, jangan patah semangat ya, jangan mudah putus asa juga. Bulan ini memang sebentar lagi akan berlalu, tapi yakinlah bahwa esok hari di 1 Oktober 2026 pastinya akan lebih baik. Asik, yuk ah, kita hoa-hoa terlebih dahulu ya. Bulan merindu, pastinya rindu dengan bulan September yang ceria. Kita akan menuju bulan Oktober yang penuh kebahagiaan pastinya. Selamat pagi Dudi yang udah follow akun TikTok Prima FM. Terima kasih.